0: nggih, Bu.
1: Bapak semangat teruslah anak muda sekarang itu yang hebat-hebat ini. Ego kampung kono-kono sih gak aku gurung tumon yo. Arek sing hebat-hebat kayak ngene iki. Biasane ku ya wis ngene iku lah. Wis paham yo apa nek arek enom yo wis manting lo paling hapean daripada kecek-kecek kaya ngene iku.
2: Kene bosen bola ke apa HP terus mending kecek-kecek ngono.
0: Iya.
2: Lumayan
0: ambek nulungi uang Bu sakno iku. Banjir kabeh sakno.
2: Iya Bu, tapi pas mendelep kabeh lho Bu. Suwak nama wengi
0: terus kabeh ku barang-barang ibu sakno iku ya Allah.
2: Iya sakno Bu.
1: Monggo Ning Kaila mengucapkan sekata dua kata pada teman-temannya sing pindahan omahannya.
0: Aduh nggih niki mumpung manyer mumpung gajian pertama.
2: Wah sekiki dikai mas-mas.
0: Duh mas alam. Mangkane iki aku ngundang kabeh iki ya gawe
2: bagi-bagi warisan.
0: Sabar Pak Bu Aurel ya Allah. Iki iki bancaan gawe Oma Anyar pisan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih pisan wis gelem bantu. Wis tolong tinolong pisan. Aja sampe seterusnya gak tolong-tolongan mana harusnya
2: kudu nolong aku
0: seterusnya ngono.
1: Moga-moga dicontoh pemuda-pemuda yang lain.
0: Amin.
1: Sing kudu iso kono-kono.
0: Amin.
1: Iso koyo pemuda-pemuda sing kok kene.
2: Pemuda-pemudi.
0: Cek tadi ya. Inspirasi arek-arek enam Bu.
2: Iya ben gak males-males mager-mager ngono iki lho Bu.
0: Iya.
1: Sopo sih butuh bantuan, ayo monggo dibantu.
2: Jenenge
1: tolong tinolong.
2: Tolong tinolong.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuun.

Jogjane waya waro-waro mbare Wahyujan. Jane Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Tulungagung nyasar 1140 siswa anyar tingkat SMA SMK di program edukasi pencegahan HIV AIDS di pelaksanaan masa pengenalan lingkungan MPLS sekolah tahun ajaran 2016-2017. Sekretaris KPA Tulungagung Jane Ifada Nur Rohmania iki nyatakanlah edukasi di para remaja iki jadi bagian penting soko upaya neken penambahan kasus HIV AIDS di wilayah Tulungagung. Nyandak kabaliane caning pemerintah kota Probolinggo terus nguatne peran lembaga kemasyarakatan kelurahan LKK dadi mitra strategis kanggo mbangun pembangunan berbasis masyarakat kanggo ngajak warga ngelola sampah di omah. Wali kota Probolinggo Aminuddin pas buka pelatihan lan pembinaan LKK yang digagas kelurahan Sokoharjo kecamatan Kanigaran di Probolinggo iki ngatane penerapan ekonomi sirkular di tingkat kelurahan bare api jane yaitu optimalisasi bank sampah menuju lingkungan bersih ambek keluarga sejahtera, tujuannya ningkatne kapasitas LKK sekaligus dorong partisipasi masyarakat di pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui penguatan bank sampah lan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Jadi ngomong woro-woro barek wajan, monggo ketemalin di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6,0 FM Pro Papa TRRI Surabaya, suara budaya Surabaya Janing. Saya kita sama Rewa Ica yang pasti ngajak disampaikan mengatakan ya dan Pro Papa TRRI Surabaya. Aku pengen bagi ini informasi mengenai bal-balan ya Cak Ne. Bal-balan ya. Mergane apa Cak Ne mambeng iki ono acara nonton bareng jane ya kan. Acara nonton bareng tapi aku gak kuat mripatku. Oke, Spanyol Cak Ne iki melaju de final Piala Dunia. Rogeo nom likur, samar ini ngalano Prancis barek skor atau barek penilaian ini loro 0 caning di semifinal Stadion AT&T Arlington waktu setempat ya caning ya. Dua gol kemenangan Spanyol ini dicetak karo Michael Oyarzabal ya. Marugo nambe Pedro Porro sing kemudian dinobatno dadi sebagai player of the match di laga iki jane. Spanyol maju ke partai final kanggo ngadepi pemenang semifinal liyane antara Inggris ambe Argentina, sedangkan Prancis akan ngelakoni partai perebutan panggon ketelu jane. Kedua tim memperagakan permainan terbuka samarine dimulai ya, tapi iki gorong menciptakan peluang yang berbahaya. Spanyol ini duwene peluang emas ini kanggo unggul luwih dhisik ya. Samarine ngetone hadiah tendangan penalti mergane Lucas Digne iki nglanggar Lamin Yamal di kota terlarang. Michael Oyarzabal iki maju dadi algojo sing sukses jane nglaksanakan tugas sing bareng sing apik ya. Samarine tendangan sing iso dijangkau karo Mike Maignan ya. Jadi skornya berubah jadi 1-0 di menit ke-22. Di babak kedua Spanyol ini ya berhasil gak ada namanya keunggulannya jadi 2-0 ya. Samarine umpan Dani Olmo dikonversi ambek Pedro Porro dari gol yang paling ciamik jadi di menit ke-58. Jadi alhasil sampai mari pertandingan Prancis gak iso gak iso nyerang, gak iso nambah no poin cak ning ya, gak iso ngegol no. Dadi ini ya wes sprint dowo langsung deh Spanyol menang, Prancis see you next time. tapi sih pasti cak ning ya, iki antara Inggris sampai Argentina sampai melendi cak ning aku aduh Argentina ya. Aduh aku males banget. Kangen mele ya Cane ya. Tapi jane Inggris sampai Argentina ya podo-podo HP ya. Aku gak nyongko sih Cane Prancis ini Spanyol ini pun isok loh ya kan. Malam melenggang sampai di final ini Cane. Ya luar biasa. Moga-moga sih yang terbaik lah ya Cane ya. Sing isok jadi pemenang di Piala Dunia 2006 likur ini Cane. Ayo Cane Dindi pancet di berapa-apa TRRI Surabaya. Suara budaya Surabaya Cane.
1: Program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenang no Uruguay samarine ngalah no Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah Cak Ning, iki lo poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. awale piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi piala dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzanica. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing keenem, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Niki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewe semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.

Jadeng, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Jadeng, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Masih lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Eh, komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta.
1: Oh, pancen wong edian.
3: In intermezzo.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Ya, jane lah ngomongno soal bal-balan ya jane ya koyo sing tak sampeyane iki wau ya jane ya. Lak Spanyol ke final iku rasanya kayak bener-bener ngimpi ngono lho jane. Karena memang aku pun jane iku gak kebayang lak Spanyol iku bahkan sing bakal mlebu ngene lho jane ya. Padahal akeh grup-grup liyane sajane ngono lho jane ya di Piala Dunia iki jane. Nah, back sayap timnas Spanyol Pedro Porra ini nyatane lah keberhasilan La Roja di final Piala Dunia 2026 itu mimpi yang jadi kenyataan. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Jadi bahkan tidak dalam mimpi terliarnya. Waduh. Jadi Pedro ini ya senang banget ya jane ya pastine mbek kanca-kancane iki mbek time caning atas kemenangan. Nah, tapi Pedro iki milih merendah dan menilai kemenangan La Roja atas Prancis iki gak terlepas saka kerja tim sing yo luar biasa caning. Selanjutnya iki Spanyol bakal nglawan Argentina atau Inggris di final stadium MetLife New Jersey caning. Engko enggak teko kono awak de isa delok ya jane ya. Sapa sing bakal lawan Spanyol. tapi sing pasti di dienteni ya jane ya. Iki antara Inggris sampai Argentina sesuk jam 2 bengi. Aja sampai sampean lali ya, aja sampai sampean lali jane kayak delok. Sopo sing iso, wah, sing iso menang menuju ke final caning. Dan sing pas ini perkiraan susun permainannya caning ya, engko Inggris iki diperkirakan nggawe pola 4-2-3-1 ana Jordan Pickford ya, Ricky James, Marigono ana Ezra Konsa, ana Maguire, ana Nico Orelli. Ana Elliot Anderson, ana Declan Rice, ana Bukayo Saka, ana Jude Bellingham, ana Anthony Gordon, ana Harry Kane. Ya, mari ngono Argentina, Cak Neng iki diperkirakan bakalan gawe 4-1-2-1-2. Ana Emiliano Martinez, ana Noel Molina, ana Facundo Medina, ana Lisandro Martinez, ana Nicolas Taliafico, Leandro Paredes ya, Marigono ana Rodrigo De Paul, ana Alexis McAllister, ana Enzo Fernandez, Julian Alvarez ambek Lionel Messi. Ya, iki sing kira-kira dia caning ya pemain Inggris Argentina sing bakal membawa keberuntungan nggawa time menuju de final Piala Dunia 2026 sing bakal ngadepi tim teko Espanya utawa Spanyol caning.
6: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.
7: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar ewak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. Rong polong Mei rong ewu nem likur, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno mripat melek, jarno tangan obah lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
8: Ya apa bujum tak kei resep itu?
9: Kodan resep teko penola manusano aku. Bujuku takon Melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
3: Intermezzo.
1: Waduh, musim udan teko bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
10: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
10: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
10: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT. Malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
11: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caneng woro-woro mere Wahyu Chan. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Situbondo Caneng laporan lap progres tindak lanjut balekno kerugian duwe negara ndek Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020 pelaksana tugas Inspektur PMK Situbondo Imam M. Ansori iki nyampe no lak piyake wis apa ngomong soal perkembangan penyelesaian temuan BPK pas melak asistensi di Surabaya jane pekan lalu. Nganda kabar liane jane Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakoso iki nguatno sinergi mbare TNI lan Kejaksaan Negeri Magetan kanggo jaga keamanan lan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magetan. AKBP Raden Erik Bangun Prakoso iki nyatane lah pertemuane mbare Dandim 0804 Magetan Letkol Infantri Omi Girindra Sasmito mbare jajarane iki jaring loro pihak iki nduweni komitmen program sinergi Jogo Magetan melalui soliditas sinergi lan komunikasi sing intensif antar lembaga. Jane ngomong woro-woro bare wae jan mongko ketemu lan woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: CCDWR.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kok lemas? Eh, penonton.
3: Antara ngantuk, luwe, ya apa itu?
1: Bercampur aduk dari situ.
3: Bercampur aduk dari satu.
1: Nek so, dikei bantal, lengger.
3: Lengger, tapi ya
1: wetenge. Dikei sego.
3: Mantap.
1: Mantap.
2: Tanu mantap.
1: Ya wis ngene iku rek.
3: Aduh, ya apa iki ne? Sampai buka dagangan apa iki?
1: Ya Allah, nang
3: bala. Ambil rasa-rasa apa ya, wawa ya. Seneng aku lah wis kate ngomong lek
1: rasa-rasa. Rasa-rasa. Rasa-rasa niki yo. Gak rasa-rasa sih ngomong no arek sekolah iku lho. Mari perayaan suwe ya, marunu sekolah, mari sekolah iki. Sekolah niku gak karu-karuan. Dadi ni arek iki bersih-bersih.
2: Hari kedua ini masuk.
1: Hari kedua. Hari kedua ki masuk bersih-bersih. Dadi koyoke bersih-bersih. Sama-sama iku dijawet-dewekno ya arek.
2: Dipisah-pisah. Botol-botol sendiri, terus habis itu kertas-kertas dewe.
1: Kertas-kertas dewe. Terus ono enggak kira-kira buku-buku sing di wadahi kok lemari ndi sih sing iki disimpen gawe apa? Apa yang niku?
2: Apa?
1: Buku.
2: Buku gak kanggo ngono,
1: tapi kan tetap disimpan.
2: Tapi biasane arek-arek iku sering kerja bakti gawe ngresi kelas to, Ami.
1: Gawe ngresi kelas to ya supaya kelas iku padha rapi-rapi kan.
2: Biasane ya digawe lomba kebersihan kelas iku lho sing paling bersih, sing paling
4: hadiah.
2: Heeh, dihias ngono biasane.
1: Ngono ya. Ngono wis semangat ya soal kayak
4: semangat entuk hadiah soalnya.
1: Entuk hadiah. Nek gak dikasih hadiah koyo pelayan.
4: Lho mesti. Kan ana sing
1: marah. Nek hadiah wis semangat wis kudu nomor 1, kudu nomor 1 ngono. Biasanya lari kau yang menikung. Hei, dengar suaramu, hai. Kok iso iku lo? Lari kok. Suaramu iku lo terdengar.
3: Aku ngurungkan dongeng aja.
1: Iya, tapi. Ya apa cara ini?
3: Tapi iki ngomong-ngomong, sing jenenge sekolah apa? Sekolah saiki kan akeh ya. Maksudnya ana sing sekolah negeri. Hari ngono ana sekolah swasta, ambil ana sing jenenge sekolah rakyat. Ngono ya. Saka telu-telune iki kan mlebune alhamdulillah kan dibarengan ya. Tapi sayangi iki nyoto ndek lapangane lapangan lho ya. Iki sing sakno iki sekolah negeri. Ana sekolah negeri sing gak ana murid. Ana sekolah swasta sing gak ana murid te siji, gak salah lo ya siji. Lah sing sekolah rakyat alhamdulillah kabehane ana ngono. Dadi sajane ya rese-rese utawa nanemno masalah ya karakter pas sekolah mengenal nang sekolah MPLS itu ya penting gara-gara. Tapi nyatane murite ya lo, orang sing sekolah lagi sing gak klebu. Ya apa ye?
1: Iya panjen aku iya kan lo. Apa tingkai konjaku ya? Nyakolah no anak aku, wes koyo pusing, dalam kok diurut, daki dada gak terima, terus kok gini ngono, kamu koyo keterima sama gue keterima yo, ayo banjaan anu makan ngomong ngono, koyo ngono.
3: Tapi akhirnya keterima.
1: Akhirnya keterima, mikir, ayo bos, alhamdulillah, nangis ya anak itu wambungi.
2: Iya kepeteng nilai biasa nih.
1: Iya.
2: Tapi kadang.
4: Kau sih anak
2: apa?
4: Kepotong nilai mana itu?
2: Oh lah.
3: Jono.
1: Aku gak ngerti ya saiki modele koyo apa ya jaman saiki sekolah-sekolah. Nek aku kan zaman biyen nyekolah anak-anak.
3: Pokoknya iso cekel kuping ngono langsung budal.
1: Saiki lagi bebas. Wis gak nyekolah no arek. Dadi aku ndelok sampe segitunya ya koyo niku.
2: Banget.
1: Dua banget.
2: Nek nilainya apa rata-ratanya mek walong-bolong ini kok angel. Melbu negeri.
4: Iya, tadi kegeser kambek sing dukur-dukur.
1: Iya, pokoknya iki kok iki sok kegeser karo iki. Nah, terus iki ya sok kegeser karo iki. Jadi ngemonus tarungan noe, tapi aku ya wis gak ngerti yo. Terus wong tuane kok sok ngomong kowe, "Hei, temen yo, dungakno yo anakku yo ketrimo, dungakno anakku ketrimo." Ngono. Akhirnya aku mang bareng ketrimo aku wis dekne jong karo cucu terus nang mang iso anake diwangku. Lah, aku sih mama iki jeng anake ngono. Karo karo wong tuane sing puwani kae. Anake anake nyuwanti, "Lah, apa sih mama iki?" Aduh, ambungan wong aku lo isi anake.
2: Lho, bahkan wis mlebu sekolah ini pun iso kegeser.
1: Wis
2: iya. Mlebu ngono kegeser jekan.
1: Ngono ya. Mbok pokoke iso iki ya iso kegeser iki. Lah iki kok kegeser lho. Burine iki, burine aku lho jek wake ngomong. Jadi ngomong ngono.
3: Oke, saya ora sengaja digabungkan tapi dhisik ya.
1: Halo, lontong balap.
2: Lontong balap.
1: Wis nduk pe.
0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra.
1: Yo Cak.
0: Cak Wahyu.
1: Ya Wahyu.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kalih sinten malih niki sing kalih niki?
2: Ning Aurel.
4: Kalih ning Kayla.
0: Ning Aurel
2: ning Kayla.
4: Kayla.
0: Kayla.
2: Nggih.
0: Kayla apa Kila?
2: Kay.
0: Kayla.
1: Kayla.
0: Sehat-sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuacane cerah.
1: Nggih, cerah.
0: Tenten PP legi niki mentor-mentor ning ami.
1: Nggih, sami mriki nggih.
0: Wis secerah
1: hatiku dan hatimu.
0: Atine. Bapak ibuke sing mlebu sekolah.
1: Nggih.
0: Nggih. Sing sekolah favorit.
1: Nggih.
0: Tapi sing kula sayangaken ning amin ningali berita niku enten daerah Lamongan, daerah Ngawi, daerah Malang niku enten SD niku enten sing namung asal murid kali. Padahal SD negeri. Terus enten gini Malang di niki asal murid 8.
1: Nggih.
0: Nggih, ngene Lamongan ngene Ngawi niku digabungaken dados tunggal. Tapi sing alhamdulillah malih niku sekolahan swasta sing Islami niku sampai nolak-nolak murid nih.
1: Nggih.
0: Niku kelebihane wong tua nyekolah nih anak tenggine anu sekolahan sing dituju niku lho ning niku nek sesuai pokoke nopo programe sekolah nggih niku tujuane kurikulume nopo-nopo ngeten kan ditangletaken to ning
1: nggih
0: niku tujuane wong tua nyekolah ning ngene keagamaan supaya mangke anak ini ku jadi anak yang soleh solihah. Mau teneng, tentu sih sekolah-sekolah niku ibaratnya nyediakne masakan neng. Nek masakan niku enak murah.
1: Enak
0: murah. Tambah digoleki neng. Ngadion telu wempit lo digoleki. Nggih, lah nek masakane gak enak larang tambah wis noleh ya rasa-rasa ning padahal lho ning nang enten gini Lamongan niku kon ngali berita niku lho ning nek enten mriku niku nek purun mlebet daftar sekolah enten mriku niku dikei bonus sepeda seragame di gratis nih lho
1: kurang apa
0: kok minate kok boten enten lho niku lho ning napa permasalahane anggene kula ngoten nek wis mugi-mugi anak-anak kita wis muga-muga asal ilmu sing bermanfaat sesuai dengan sesuai kali niku nggih anak-anak bakat-bakate anak niku kan gajah bakat piyambak-piyambak ta niku terus niku wong soalé ngen kula niki nggih caket sekolahan lho ning
1: nggih caket nggih
0: nggih caket namung 20 meter saking sekolahan niki TK Arahma kali Play Group niku sampai nolak-nolak murid ning
1: murid
0: wonten SD ne pisan dadose mulai awal niku ngantos sak mangke niku masyarakat niku pun percaya kalih ngene sekolahan Arahma ngoten lho ning dadose getok tular omongane wali murid niku kan macam-macam to ning sekolahne ning kono lho iku enak iki ngene-ngene lokasine jembar
1: nggih
0: wonten drambene wonten niku niku fasilitas sekolah niku
1: nggih
0: arek-arek niki lho seneng ning ngoten
1: nggih wong putu kula mawon nggih nyekel keibot wisan cilik ngoten nggih kelas 5 niku wis kelas mulai kelas 4 niku pun nyekel keibot drambene niku punan
0: nggih
1: ngoten niku lho ningali niku seneng sampean berpesmili kula ningali arek pas drambene tak delok-delok rek ya Allah seneng ya rek
0: nggih ning niku kan ikone sekolah niku bermacam-macam to ne
3: saiki golek dhewe
0: ngoten niku wis arek-arek niku seneng niku nek di jak main drambene apa maneh lomba antar kabupaten napa antar kecamatan ngoten niku wong tuane lho nek seneng masyaallah nek
1: ya sekolah madrasah tapi maju tangen kulo niku.
0: Nggih, niku lah sing garai kepencut waktu nyekolahne putune enten mriku niku ning. Ngoten niku kan nggih enten winginane niku pas kulo menjelang maghrib lho ning.
1: Nggih.
0: Enten bae sak ibuke, sak bapake.
1: Melo kabeh.
5: Melo kabeh sak keluarga.
0: Ngoten niku disurvei. Sembunyi-sembunyi ning.
1: Nggih.
0: Surveine niku ning.
1: Nggih, nggih.
0: Oke, fasilitase ya apa? Tempate bermain ya apa? Ning niku lah sing garai menarik niku ngoten niku. Nggih, lontonge kula dume ning.
1: Nggih,
5: monggo.
0: Niki tangga ki mbak niki Pak Wajib Hadi, Cak Wandi.
1: Nggih.
0: Terus wonten Cak Mulyono, Cak Toto.
1: Nggih.
0: Bang Kobar ning Siti ning Ela ning Istikoro, lajeng wonten ning Dian ning Iin.
1: Nggih.
0: Ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Ya mugi-mugi sedoyo napa ingkang dados cita-citanipun dipun ijabahi dikabulne kali Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dhe enak ya lawes ketompo. Wis ketompo wontone ya wis lele-lele, wis gak derdeg maneh.
1: Iya.
3: Cuma saiki berarti tugase ya apa carane sekolah iki iso dadi rumah sing keloro. Jadi ana kepercayaan antara wong tuane ndek sekolah, sekolah ya duwe tanggung jawab penuh kanggo anake wong tuane masing-masing. Tapi aku kadang-kadang ya mikir lho ya, zaman saiki koyo elak agak gak kepercaya nih gak sih?
1: Iya.
3: Mangan lah saiki anak di cutek sidik ngono kan langsung polisi.
1: Iya. Guru sing salah no.
3: Guru sing padahal arek sing beling.
1: Iya. Iku sing barai aku kujo kaseneng koyo ngene iku. Biyen iku memang ono kasus yo. Padahal anak sing nang wakal yo. Arep ngono. Mbah dihukum karo gurune ngono. Gurunya sama di iku ya?
5: Dia gak pernah
1: sama dipecat.
5: Iya, anak kan ya.
1: Kasih kok balang bendo dewe. Nah iku, uang iku sawo. Kayaknya tadi nih ya, kayak mentang-mentang kayak ngomong iku. Nanti kan orang gak adil. Tadi sih disalah nukul, padahal anak sih ngalah.
5: Anaknya sih mbuti.
1: Iya sih.
3: Suwi kok ngrungu suara bedi. Ya siap dilanjut ya. Lontong balape monggo caning langsung aja 5462961 atau 0896021 3 kali 968. Saiki ku iku mang ya sekolah-sekolah wis alhamdulillah ya saiki wis mlebu iki wis dina ketelu.
1: Tapi aku malah mikir ku malah rek lama ngono mau jadi murid loro mang lho.
4: Oh iya.
5: Akeh ngono kuwi nak daerah-daerah ngono kuwi akeh.
3: Ono sing gak ono.
1: Gak ono lah yo.
3: Ono blas. Sing kudu ngene acara opo iki?
1: Lah yo.
3: Gurune ngajar apa dedemit.
1: Iya, ngono iku kena apa yo? Sama sing sekolah dikasih sepeda seragam gratis lho. Kenapa? Apa?
4: Iya. Mungkin paling orang tua lihat apa? Fasilitas di sekolah kurang gitu paling ya.
5: Ya tapi lek wis entuk sepeda harusnya kan ya apik fasilitasnya. Wong entuk sepeda,
1: sepeda seragam gratis
4: mah. Tapi saiki anjen akeh wong tuwa sing percaya mek apa di sekolah swasta ngono.
1: Sing rame-rame ku.
5: Sing rame-rame, iku lebih percaya.
4: Anjen Dek, kampungku ya iku apa wong tuwa yang nganuin ndek swasta kabeh.
5: Swasta kabeh.
4: Iya.
5: Buka. Tambah kampungku negeri kabeh, teman.
3: Untung ngono ya. Aku negeri biar.
4: Enak.
3: Cedak omah. Tapi kan biar gak soro, biar kan gara-gara cedak omah jadi wis daftar ya daftar ngono. Saya ini kan anak pendaftarannya rada rumit.
1: Biar niku kan gampang di zaman biyen.
4: Iya,
5: saiki
1: gak serumit kaya iki.
5: Rumit.
1: Aku biyen wis anakku wis tak titipno kabeh arek telu bres kok kene iki wis. Dadi situ ya. Gua yang bayar beres bayar arek telu ngono. Rapat yo beres wong itu. Sama guru ne apa lek lo ya.
5: Mungkin
3: saya ya kemang ya Chan ya apa Niami ya berarti saya apa ya bangun saya kan sekolah itu ancam tak apa nih wakil loh saya sekolah itu wakil lah jangan biar itu kan saking mungkin gara-gara sidik ya bangunannya tapi arah-arah sekolah itu ono sing tinggal sekolah mergane gak kelbu dhisik ya kan. Saiki sekolah akeh tapi malah wonge sing gak ono. Repot rek. Nah iki ya apa iki janeng sing dhewe sampean apa to ndek sekitare sampean janeng ya. Sekolahane lancar-lancar ae. Malah utawa ono sing gak ono murid e.
5: Kan

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Cakning, jari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa cakning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake cakning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak membantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lah wis mari tak antar kabeh Londong Balap e wong sing pesen-pesen niku
2: wis wis mari kabeh
1: wis mari wis tak imbuhi lentur sitok-sitok dhek kabeh free dene iku mangkare gendok kakean
2: ya wis benang tek
1: wis babah mari ngono awak dhewe yo cek ana pegawean maneh
2: iya
1: iki terus nang dintekno
2: ya nang dintekno ndang kora-kora nak nggure akeh.
1: Iya, sak bacek iku mang wong. Iku mang sak grup iku mang kondi iku mang seragam-seragam.
2: Iya, seragam teko dia mau.
1: Iya.
2: Wah, kela mesen.
1: Koyok yang kok nang iku. Ibu-ibu sing teko-teko anak sekolah.
2: Iya, iya.
3: Mosok ibu-ibune nggae
1: seragam. Lah nek wong ibu-ibune nek PKK? Sak grup.
2: Oh iya iya, ibu PKK sak grup ngono ku ya.
1: Iya, ketua PKK iku mang. Nanti niku mah dijak Andok Londong Balap kabe.
2: Iya.
1: Laris manis Londong Balap.
3: Oke. Iki mau melorot ya. Monggo lo jane Londong Balap e ndek pro papat RRI Surabaya langsung ndek 5462961 utawa ndek 089602139 ya jane ya. Ono sapa sing kate gabungan?
1: Yo monggo. Halo Londong Balap.
4: Halo.
2: Londong Balap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam pro 4 pansen
1: nyotot tenan.
4: Ya Allah, aku dotok-dotokan mau gak ada dibuka nih.
1: Lho Allah. Sing ngeten ngarep niku wacak wahyu, gak dibuka nino.
4: Ngono ta.
1: Ya opo.
4: Aku piye aku ngono.
1: Nah nggih, cocokne kupingin setan.
3: Turu, turu ben turu wae. Ono-ono
4: sing mlebu kok gak iki lho. Wong aku kok totok-totoket mangkon.
1: Lah iya, ya
4: opo. Salah nomere, aku ki ngono lho.
1: Lah nggih. Nggih.
4: Pripun kabaripun jenengan sedaya?
1: Nggih, alhamdulillah
2: sehat.
4: Oh, mudah-mudahan semua sehat.
1: Pendengar
4: sehat, penyiar pendengar sama penyiarnya sehat.
1: Amin. Amin. Nggih.
4: Ini apa temanya ini?
1: Temanya ini tentang bersih-bersih sekolah dan sports. Nggih.
4: Nggih, putuku kelas 1.
3: Oh, kelas 1 apa SD apa?
1: SD nggih.
3: SD apa?
4: MI. Soalnya yang SD itu sekarang cuma sedikit. Biasanya itu sampai 3 ruang. Sekarang cuma dapat sedikit. Pada lari yang kemana gak tahu. Ini pokoknya yang MI itu anak cewek itu biar pinter ngaji.
1: Kalau yang lagi untuk pulang di MI
4: masih yang satunya ke SMA Gedangan Negeri. Yang satunya lagi anak yang nomor satu itu lulus SMA. Yang adiknya kelas 2 SD, jadi cucunya 4.
1: 4 nggih. Oh alah. Cik kata sampean kula cik kahale.
4: Anak 4 itu 2-2, yang anak nomor 1 2, yang anak nomor 2 2. Biar pinter-pinter jadi anak yang soleh soleh semua. Iki lagune sing enak-enak mang enak iso imah ya.
1: Nggih.
4: Wes, lontongnya tak dumeng kok selak awan iku rong sarapan kabeh iku.
1: Nggih, monggo.
4: Pak Parno, terus Bunda Dian, Mbak itu Mbak Ira, Pak Sangkobar, Pak Mulyono wis kabeh wis terus tak piring-piring ben warko. Selamat tugas nggih,
1: yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iku mang teko Gedangan ya mang.
3: Alhamdulillah berarti mang ya. Anak putune papat klebu kabeh.
1: Klebu kabeh ya.
3: Kangel.
1: Nek biyen iku memang ya sekolahan MI ku kan ya sekolah aku biyen iku sing sekolah iku mok dituwik ngono
3: murid iki. Saya malah akeh.
1: Malah aku biyen iku lho sak kelas mok wong loro. Lho, kan mau nyekolah nang MI biyen iku. Soale ngomong wis kaya ya gak seneng ya sing sekolah yo dinyeki ngono lho. Sekolah MI ku biyen dinyek ngono. Terus saya sekolah nang Mawaju. Jadi murid itu wakil saya ini
2: akan... Murid itu lebih oke okay.
1: Jadi ke sekolah, aku sama Noron tutup butuhku.
2: Oh, iya.
1: Aku pilih sekolah aku no, ya.
2: Oh,
1: ya,
2: berarti saya ini lebih maju.
1: Saya ini lebih maju. Dan aku memang dinyek uang, dinyek uang.
2: Oh, oke okay.
1: Tadi apa sekolah madrasah? Oh, no.
2: Iya lah pokoknya.
1: Tadi apa sekolah aku ada rasa kayak ngono itu bin UMI pokoknya tinya ibu om
3: tapi saya ini gak dong
1: ya ini enggak kalau sih telepon tapi ini logur iya logur si cambung malih dia mau gak telepon malih
3: dia jadi kan ini ya emang ya ada madrasah terus sekolah biasa sekolah rakyat itu biar lah ya ada sekolah rakyat
1: tidak kan jangan biar gue persoku ya ada
3: sekolah ya jangan biar ya orang gue ada impres ya sekolah impres semua saya ini balik mana sekolah rakyat ya. Ya sampai sekolah rakyat itu kayak modelannya kayak mbian deh kan diajari kayak taruna
1: iya.
3: Tapi biasa aku ya penasaran sih kepengin delok sekolah rakyat itu apa sih sajane ya tapi aku ya bersyukur loh ya sekolah rakyat itu ada soalnya apa sekolah rakyat itu jane bener-bener mereka itu gak bayar. Bener-bener gak bayar saya keloro tapi ono gak enak yaitu adalah mereka itu dijauhkan dari keluarga alias berasrama kan gitu.
1: Jadi kayak mondok kan?
2: Emang.
3: Mondok cuma gak agamis lah, ya kan? Lah mondok kan bener-bener agamis banget ya.
1: Mondok itu.
3: Terus lagi gak agamis, jadi tapi ya iku gak enak e lak sik cilik tapi didone teko wong tuwa kok rasane piye ngono ya tapi ya wis iku bijakane pemerintah sih ya geleme karepe ya apa ngono kan iki lasmane sampean kabeh iki gelem ta lak dilebokno sekolah rakyat kayak modelan sekolah rakyat ngono gelem gak
2: modelan aku
3: gak apa gak bayar gak iki gak iku tapi mari ngono dikongkon ngasrama.
2: Kayak aku cek kurang isak deh, kurang isak deh.
1: Ada iki sik mak-mak. Ada ngono yo sik duwe bebek.
2: Oh, tidak punya kok. Aduh. Aku gak punya kok.
1: Kayak ngono iku kan duwe disiplin banget harus pernah duwe disiplin belajar tugas iku kok belajar. Tadi gak oleh mikir yang lainnya.
2: Kita abote abdolene.
1: Kita
2: masih dolen-dolen.
3: Iya.
1: Abdolene. Kene cek seneng dolen-dolen. Gruda-grudu
2: krono. Lek nak kono gak iso.
1: Kono gak iso.
2: Wayahe turu-turu.
1: Ayo turu-turu wayahe sekolah-sekolah wayahe sinau-sinau.
2: Gak ono wayahe dolen.
1: Kan wayahe dolen. Iya wis lanang ya wis entek rek iki wis mari anu bantu kabeh ya wis yo ngono mang tentang sekolah
2: dan program terbarunya.
1: Ya wis ben ono kelirang-kelirang omong yo sepuro yo.
2: Heeh, sepurane nggih.
1: Kula ning Ami pamit.
2: Kula ning Aurel pamit.
5: Ning Kela pamit
1: pisan. Ngaturaken.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ndo.

Jak ning nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janeng waya waro-waro mbare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngrotasi utawa muter janeng 6 pejabat pimpinan tinggi prataman di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur kanggo menuhi kebutuhan organisasi kalian jaga optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan janeng. Kofifa Indar Parawansa pas pelantikan iki janeng nyatane lah kalau nak sing bersifat promosi, KBG sifatnya rotasi, soko kebutuhan organisasi sing kudu segera diisi. Di rotasi iki janing ana Heru Wahono Santoso sing sadurunge njabat Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakor Wilmedi yang dilantik dadi Asisten Administrasi Umum Sekda Prof. Maringono Iwan sing sadurunge njabat Kepala Dinas Perindustrian lan Perdagangan dilantik dadi Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Caning. Ono Budi Rajo sadurunge njabat staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan ambek SDM dilantik dadi Bakor Wil Jember. Inyoman Gunadi geser caning saka Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Cipta Karya dadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA. Sementara iku jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman lan Cipta Karya saiki diisi Arif Endro Utomo sesadurunge jabat Kepala Biro Pengadaan Barang lan Jasa Sekda Jatim. Maringono M. Aftabudin Rijaluzaman sing sadurunge njabat Kepala Perekonomian Kepala Biro Perekonomian Sekda Jatim dipercaya caning iki mimpin Dinas Energi lan Sumber Daya Mineral ESDM.

0: Nyanda kabar liane janeng Komandan Kodim dan Dim 0804 Magetan Letkol Infantri Omi Kirindra Sasmito ngresmino jembatan Perintis Garuda dan Desa Ngaglik Kabupaten Magetan kanggo nglancarna akses mobilitas lan kegiatan masyarakat desa setempat barek desa sekitare. Ca Omi Kirindra Kirindra Sasmito jane iki nyatane lah pembangunan infrastruktur iki dadi salah siji faktor penting kanggo ndorong kemajuan suatu desa. Bare akses semakin baik, distribusi hasil pertanian, peternakan lan usaha masyarakat iki bakal luwih gampang jane dadi nduweni dampak positif kanggo peningkatan kesejahteraan warga desa Ngaglik. Jane kumaha woro-woro bare wayuhan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat songonem koma wolu FM karo 5.85 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sugeng enjen tasih bareng Wahyu Chan sing pasti dengan jani sampean tem pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing. Dino Rebo 15 Juli 2016 iki aku bakal ngajak sampean ngobrol di lontong balape ya, ono tanggap bencana Janing. Utawa kentongan programe RRI Surabaya Janing, jenya dana masyarakat iki mengenai bahaya untuk bencana alam ya. Nah, saiki aku bakal bahas mengenai pengembangan sistem peringatan dini sing inklusif Janing bare Cak Zainal Fatah. Niki adalah anggota dari SRPB ya. Iki SRPB Jawa Timur Janing sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya. Tak sapa dhisik sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Zainal, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah apik Cak Wahyu.
1: Alhamdulillah ya. Saiki awak dhewe bakal bahas mengenai pengembangan sistem nggih, sistem peringatan dini sing inklusif. Nah, iki pasti juga menjadi salah satu hal sing penting caning dipahami mergane apa? Mergane lak gak ono peringatan dini pasti wong-wong juga gak bakal nyangka iki ono apa? Iki ono apa gitu loh ya. Monggo sampeyan sing kepengin gabungan mengko ambe Cak Zainal Fatah ya ngobrol-ngobrolen di 5462961 tahun di 0896 021-3-968 Janing. Oke, okay. Ini saya panggilnya Cak Zainal, Cak Fatah atau gimana?
2: Cak Jani panggilannya Alvin.
1: Oh, jauh ya.
2: Melenceng atau tegol
1: Janing. Oke, ya. Yaudah, gak apa-apa. Saya panggil Cak Alvin, boleh ya. Oke, okay. Okay. Kali ini Cak Alvin, kita mau tahu dulu nih ya mengenai peringatan dini atau sistem peringatan dini. Sebelum kita melihat untuk pengembangannya, saya pengen tahu untuk saat ini kondisinya seperti apa sih sistem peringatan dini yang ada di Jawa Timur itu menurut jenengan?
2: Nah, peringatan dini pastinya kan wis enten to, Cak. Baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun sampai di tingkat desa atau kelurahan. Cuman sistem peringatan dini yang ada di tingkat daerah ataupun di tingkat desa maupun kelurahan itu kan sementara masih belum inklusif. Belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, khususnya untuk kelompok rentan ataupun lebih-lebih pada teman-teman yang disabilitas lah niku. Makanya perlu dikembang.
1: Oke, baik. Tapi perlu gak sih untuk meluaskan lagi mengenai sistem peringatan dini sebelum kita menyentuh yang ke inklusifnya ya?
2: Nah, itu pastinya perlu dan sangat penting sekali, karena kan sementara ini kan hanya diakses oleh sebagian kecil masyarakat saja. Dan yang terlibat dalam peringatan dini tersebut hanya orang-orang tertentu saja, belum menyeluruh, makanya perlu diperluas lagi nantinya.
1: Oke, gitu. Tapi kalau untuk keberadaannya sekarang sudah meratakah di setiap kabupaten kota?
2: Kalau keberadaan masih belum sementara
1: juga.
2: Ini kalau sementara ini yang kami ketahui dari hanya untuk dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur ya, itu hanya di beberapa wilayah yang memang berpotensi terhadap tsunami itu aja sementara. Untuk ancaman-ancaman bencana alam lainnya seperti banjir atau yang lainnya itu masih sangat minim sekali.
1: Oke, okay. Kalau yang berhubungan dengan tsunami ini berarti lebih condong untuk ke wilayah selatan Jawa
2: Pesisir
1: Timur ya.
2: Pesisir
1: okay. Selatan. Tapi kalau untuk wilayah utara malah justru nggak ada.
2: Kalau wilayah utara kan kebanyakan untuk potensi ancamannya banjir, pasti banjir
1: banjir rob aja kan ya.
2: Banjir rob iya, termasuk longsor dan juga bencana-bencana yang lainnya. Cuman kan yang jadi perhatian sementara ini yang lebih urgent kan untuk yang potensi-potensi tsunami, khususnya gempa yang pesisir selatan mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan.
1: Oke. Baik, nah itu ya Caning ya, untuk di awalan ya mengenai sistem peringatan dini ini ternyata memang sudah tersedia, tapi memang lebih difokuskan untuk di wilayah selatan gitu ya. Selatan Jawa atau di selatan Jawa Timur ya, kidulnya Jawa Timur Caning. Jadi ini yang dua ini potensi tsunami, tapi kalau untuk bencana lain berarti belum maksimal lah ya.
2: Belum maksimal, ada beberapa
1: tapi belum merata keseluruhannya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, tapi kalau contohnya mungkin kalau dipetakan begitu ya, mungkin teman-teman SRPB juga sudah tahu gitu Calvin ya. Kalau untuk bencana lain seperti katakanlah tanah longsor itu yang rawan daerah mana menurut Anda?
2: Kalau wilayah untuk tanah longsor, biasanya longsor kan identik dengan banjir 11-12 biasanya kan. Kadang-kadang kan setelah terjadi banjir biasanya kan ada bencana ikutan yang namanya longsor gitu. Pasti di beberapa wilayah atau daerah yang memang berpotensi terdapat banjir itu biasanya juga berpotensi terhadap longsor juga gitu.
1: Kalau untuk peringatan dininya ada di mana? Ada nggak?
2: Kalau peringatan dini sebetulnya kan itu banyak macam alat-alatnya pun juga banyak, bisa dari alat yang canggih teknologi dan juga ada alat-alat tradisional yang memang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Kan banyak juga selain dari blasting dari medsos atau grup WhatsApp, ada juga kan menggunakan pengeras suara atau sirine yang memang ada towernya juga kayak gitu. Ada juga yang menggunakan kentongan, itu lebih ramah juga dan lebih mudah gitu.
1: Oke, lebih gampang dipahami juga kali ya. Kalau sirine saya belum pernah dengar deh, ada ya? Emang ada ya sistemnya?
2: Ada.
1: Pakai sirine ya?
2: Sirine itu ada, biasanya kan yang di pesisir memang berpotensi gempa tadi, berpotensi tsunami ketika terjadi gempa dengan kekuatan berapa magnitudo, kekuatannya misalnya 5 ke atas, 5 lebih, misalnya 5 koma berapa, itu biasanya secara otomatis itu langsung, sirinenya langsung bunyi.
1: Langsung bunyi.
2: Iya.
1: Oh, itu aktif semua tuh sirine?
2: ada yang aktif tergantung perawatannya sebetulnya.
1: Tergantung perawatannya.
2: Kadang-kadang kan gini, ada di, saya sempat dapat informasi juga ya, terkait dengan sistem peringatan dini untuk pengukur atau deteksi banjir. Misalnya yang memang alatnya ada di wilayah sungai misalnya. Nah itu ada yang dicolong, enek sing ilang baterai nih akini kayak gitu. Lah itu jauh dari jangkauan ya, sehingga kan ketika terjadi banjir kan nggak bisa mendeteksi, nggak bisa mengukur, jadi nggak bisa memberitahu. Sirinenya juga nggak fungsi gitu.
1: Lah rusak sih oke lah ya, tapi lah kalau ngilangin
2: dicolong lagi nih.
1: Oke. Nah, ini kita coba untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang inklusif ya, Cak Ning ya. Karena memang nyatanya di lapangan ini tidak semua lapisan masyarakat itu bisa mengaksesnya begitu ya.
2: Betul.
1: Oke, khususnya untuk para teman-teman disabilitas yang ada di wilayah Jawa Timur. Tapi kalau untuk Calvi sendiri disabilitas itu kan banyak ya.
2: Banyak.
1: Atau ada kategori-kategori tertentu yang memang sebenarnya sudah bisa untuk mengakses dari sistem peringatan dini, atau malah justru semua tidak bisa mengakses untuk peringatan dini bagi teman-teman disabilitas.
2: Sebetulnya untuk teman-teman disabilitas ada juga beberapa yang memang sudah bisa mengakses informasi tersebut, ada juga yang masih belum. Karena kan tergantung jenis disabilitasnya pastinya kan berbeda. Salah satu contoh netra dengan rungu itu pastinya kan berbeda. Kalau netra kan masih bisa mendengar nih ketika ada informasi dari pengeras suara atau yang ada di tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya, mereka masih bisa mendengar gitu. Tapi tidak bagi yang rungu. Jadi banyak alat atau macam-macam cara lah, terkait dengan tergantung dari jenis disabilitasnya juga. Ada juga yang menggunakan lampu dikedipkan agak gitu.
1: Oh, penandanya.
2: Iya, betul.
1: Oke, salah satunya seperti itu ya. Wah, keren juga dong ya. Ada berarti sistem dari apa namanya, sistem untuk peringatan dini ini ternyata banyak ya metode-metode yang digunakan.
2: Banyak sekali. Okay. Karena kan kalau di kami ketika melakukan pendampingan mulai dari pengkajiannya sampai membangun sebuah sistem peringatan dini itu yang inklusif, itu pastinya kan informasi-informasi apa kiranya yang perlu dicari, yang perlu didapat, caranya seperti apa, sampai informasi ketika disebarluaskan bisa diterima oleh masyarakat termasuk kelompok rentan dan juga disabilitas tersebut nantinya. Kan kayak gitu, sehingga kan bukan hanya dibangun saja tapi bisa digunakan, bisa di apa ya, bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat.
1: Bisa digunakan semua masyarakat, iya. Dan yang pasti kalau seandainya yang menjadi kendala sekarang ini apa sih menurut jenengan?
2: Yang menjadi kendala lah itu waktu penentuan terkait dengan sistem peringatan dini ini kan tidak melibatkan dari kelompok rentan, tidak melibatkan dari teman-teman disabilitas, sehingga kan kita nggak tahu nih kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas tersebut. Pastinya kan berbeda. Okay. Kebutuhan dari non-disabilitas sama disabilitas pastinya berbeda. Kalau kita yang non-disabilitas ketika ada woro-woro informasi baik yang disebarluaskan melalui kentongan atau pengeras suara atau sirine atau yang lainnya mungkin bisa menerima dengan baik, tapi tidak dengan teman-teman kita yang disabilitas. Setelah itu sehingga informasi tersebut tidak bisa diterima dan responnya pun juga lambat nantinya gitu, sehingga ketika respon lambat bisa menimbulkan risiko entah itu pada jiwanya atau kerugian pada harta benda maupun yang lainnya.
1: Oke, wah ini ya. Jadi kita memang harus kayaknya langsung perlu juga terjun ke lapangan untuk melihat kebutuhan di lapangan itu seperti apa.
2: Betul.
1: Tapi emang berarti hampir hingga saat ini masih belum terpenuhi, begitu ya.
2: Secara keseluruhan masih belum. Belum.
1: Tapi kalau yang sudah berarti katakanlah untuk teman-teman disabilitas itu mereka sudah dilakukan pelatihan atau enggak sih untuk dikasih tahu lah istilahnya.
2: Nah pastinya kalau itu pastinya kan setiap tahun kan di setiap daerah kan biasanya kan ada hari kesiapsiagaan HKBN, biasanya hari kesiapsiagaan bencana secara nasional yang memang dilaksanakan simulasi atau geladi. Itu biasanya menyesuaikan dengan potensi ancaman yang ada di masing-masing daerah. Dan ketika ada simulasi atau geladi tersebut pastinya kan melibatkan dari semua masyarakat, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari komunitas saja, tapi juga melibatkan dari kelompok rentan dan juga teman-teman disabilitas. Lah di situ mereka bisa memahami, bisa mengetahui ketika terjadi bencana, mulai dari sebelum sampai saat terjadi bencana sampai evakuasinya seperti apa. Lah di situ kesempatan bagi teman-teman itu. Jadi ketika sudah dibangun sistemnya perlu didiseminasikan sehingga informasi tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa merespon ketika sudah mendapatkan informasi tersebut.
1: Oke. Dan juga perlu kalau seadanya nanti ya itu tadi ya ada pelatihan dan segala macamnya untuk pemberitahuan dan cara secara lengkapnya lah ya ketika mitigasi kebencanaan itu seperti apa, khususnya untuk bagi teman-teman disabilitas ngatan ya. Oke, Calvin kita mau jeda dulu, nanti kita bakal balik lagi gitu ya ngobrolin mengenai pengembangan sistem peringatan dini sing inklusif caneng ojaneng di pancet de pro papa TRRI Surabaya suara budaya Surabaya wajib bakal lanjut maneh ngancani sampean sakmar ini singkat lewat iki pancet de 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.

0: Ya, jalan tasik di Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ya, tasik bare Zainal Fatah atau Calvin ya. Soko pengurus SRPB Jawa Timur, jane bahas mengenai pengembangan sistem peringatan dini se inklusif ngatan ge. Nah, monggo sampe sing kepingin gabungan ya. Ten 5462961 monggo utawa 0896021-3968 monggo sisan cari ya. Baik itu melalui teleponnya utawa di chattingan WhatsApp monggo engko tak wacane-wacane di kesempatan dialog kentongan dino iki. Nah, sing gawe penasaran Zainal, kita kalau di Indonesia ini aku rodok bingung ambek pendidikan mengenai kebencanaan sakjane.
1: Bingung piye, Cak? Nah,
0: Kalau di luar negeri begitu ya, contoh Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang ngancane bisa dibilang kebencanaan itu terus-terusan, gitu ya. Abis gitu, ya gempa ini kan terus-terusan ya, karena memang dia ada di lempeng, letaknya ada di lempengan kalau nggak salah. Saya mohon maaf kalau salah. Jadi dia itu selalu ada metode pembelajarannya itu dari sedini mungkin.
1: Betul.
0: Jadi arah-arah itu diajarin untuk

0: pelajaran di Jepang memang betul. Sejak dini memang di Jepang itu sudah diajarkan bagaimana untuk pencegahannya, kesiapsiagaannya, sehingga ketika terjadi bencana yang memang kerap kali terjadi, hampir hitungan menit biasanya kalau di Jepang itu adik-adik yang masih kecil itu sudah paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, karena kan memang sudah ditanamkan sejak dini. Itu kalau di Jepang. Di Indonesia pun sebetulnya sudah ada melalui teman-teman komunitas, dan bahkan di BPBD tingkat kabupaten kota, juga di Provinsi Jawa Timur pun juga menyediakan sarana edukasi sosialisasi terkait dengan penanggulangan bencana tersebut ya. Teman-teman di SRPP Jawa Timur maupun di komunitas, lembaga, instansi yang lainnya pun juga seringkali melakukan sosialisasi edukasi di lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan sekolah baik yang paling bawah, PAUD, TK, SD, sampai jenjang yang lebih tinggi. Apalagi yang sekarang nih terkait dengan MPLS nih, ketika ada siswa baru lah, terkait kalau dulu kan lebih apa ya, lebih banyak game, lomba, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau sekarang ini banyak sekali di lingkungan sekolah yang memang sudah materi-materi atau mengangkat tema-tema terkait dengan kebencanaan. Kegiatannya ya sekedar simulasi atau sosialisasi edukasi terkait dengan penanggulangan bencana. Itu ya kalau di Indonesia yang kami pahami. Di BPBD Jawa Timur pun juga ada yang namanya TENPINA, Tenda Pendidikan Bencana. Di situ banyak sekali, mulai dari baik untuk edukasi terkait dengan kegempaan, bencana kebakaran, bencana banjir, dan juga bencana-bencana yang lainnya ada. Bahkan tiap hari itu, di hari efektif Senin sampai Jumat, pastinya ada yang berkunjung ke BPBD Jawa Timur itu untuk belajar terkait dengan kebencanaan. Bukan hanya di lingkungan komunitas, lingkungan sekolah, tapi juga mahasiswa, bahkan di beberapa UPD pun juga seringkali datang ke sana hanya untuk belajar, mencari tahu bagaimana penanggulangan bencana, cara pencegahannya, penyelamatan, dan juga yang lainnya. Lego.
1: Berarti emang sebenarnya kita itu harus paham juga ya mengenai sejenis kebencanaan alam ya.
0: Betul.
1: Safety apa namanya? Kok aku lupa ya. K3 ya. Bukan K3. Apa sih namanya itu kalau kebencanaan ya? Ini sebagai kuno lajak nih ya, aku rada-rada lali, rada-rada ngeblank. Nah, tapi kan nyatanya kan maksud saya kenapa ya itu gak masuk di kurikulum gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman SRPB sering juga melakukan untuk edukasi ke apa, di sekolah-sekolah?
0: Sering, sebetulnya di apa, Permendikbud juga ada sebetulnya apa di kalau di lingkungan sekolah kan sebetulnya sudah ada yang namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Seknas SPAB di bawah itu kementerian, di Seknas SPAB. Kalau teman-teman SRPB sendiri seringkali bahkan tiap tahun pasti ada, disupport juga oleh BPBD Provinsi Jawa Timur yang memang ada program untuk pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di beberapa sekolah tiap tahunnya. Dan itu pun teman-teman SRPB juga terlibat untuk membantu fasilitasi. Nah, di situ mulai dari di lingkungan sekolah mencari tahu potensi ancaman bencananya apa, sampai fasilitas pendidikan aman bencana, dan juga di situ kan diharapannya kan dari beberapa kegiatan kan ada yang namanya rencana aksi, yang mana di situ kan harapannya materi-materi kebencanaan bisa dimasukkan di kurikulumnya. Kalau enggak pun pastinya kan ada bisa masuk di ekstrakurikulernya atau kegiatan-kegiatannya lainnya, harapannya seperti itu. Dan bahkan sudah dibentuk yang namanya tim siaga bencana sekolah. Ketika terjadi bencana, warga sekolah mulai itu yang terlibat dari guru atau tenaga pendidik, bahkan dari siswa atau siswinya di situ juga terlibat. Bagaimana cara mengevakuasi, melakukan pertolongan pertama terkait misalnya ada yang butuh layanan kesehatan atau yang lainnya. Sehingga ketika terjadi bencana di lingkungan sekolah, mereka sudah paham harus ngapain sih. Nah, kayak gitu, gak bingung lagi.
1: Oke. Soalnya kalau ngomongin bencana alam ya, contohnya salah satunya banjir. BPBD ini kapan hari ya banjir?
0: Betul.
1: Kena dampak cak ding ya di Sidoarjo ya kan. Soalnya lokasi ini sepuluh Sidoarjo lah, gak salah ya BPBD.
0: Dek Waru
1: benar. Nah, jadi ini sudah menyasar ke sekolah-sekolah begitu ya. Dan memang salah satu momen yang pas ya, kalau tidak mau mengganggu kurikulum atau pembelajaran ya, MPLS ini menjadi salah satu jadwalnya yang pas. Tapi nggak tahu apakah emang di momen MPLS ini sampai juga ada masuk mengisi materi ke sana.
0: Kalau kami sih tergantung dari permintaan. Kadang-kadang kan memang ada beberapa sekolah yang menjadi binaan.

0: pernah kerjasama sebelumnya dan itu tiap tahunnya apa ya selalu dilaksanakan kayak gitu.
1: Berarti belum menyeluruh apa sekolah-sekolah itu
0: belum
1: bekerja sama begitu belum. Dalam tanda kutip bersama dengan entah itu SRPB dengan BPBD untuk memasukkan pengetahuan mengenai bencana alam ini.
0: Memang karena kan di Jawa Timur kan banyak sekali ribuan sekolah yang memang berada di lokasi rawan bencana. Dan itu pun pastinya kalau dilaksanakan secara langsung, secara 100% pastinya kan nggak mungkin. Itu salah satu faktornya karena anggaran juga, mungkin keterbatasan dari pihak sekolah juga, dan juga yang lainnya. Sehingga kan memang kami melakukan secara bertahap. Dan ada juga kadang-kadang kan dari pihak sekolah, itu kami siap untuk memfasilitasi, untuk membantu, memberikan sosialisasi, edukasi, sampai membantu tim siaga bencana sekolahnya, misalnya. Cuman kan dari beberapa sekolah itu masih banyak yang salah paham, belum memahami, takutnya harus membayar kami, padahal kami enggak. Tinggal berkabar aja kami siap insya Allah untuk memfasilitasi, untuk memberikan sosialisasi, edukasi, pemahaman terkait dengan kebencanaan. Sehingga sekolah, khususnya warga sekolah tersebut, bisa paham nantinya, harapannya seperti itu. Gak harus berbayar, yang penting kami datang, diterima, disambut dengan baik, disiapkan pesertanya, kami insya Allah siap untuk berbagi, untuk mengedukasi, memberikan sosialisasi, pemahaman terkait dengan kebencanaan.
1: Oke, tapi kalau untuk sekolah kan emang juga sekolah ini kan banyak macamnya ya. Kalau SLB itu pernah juga masuk ke sana?
0: Kami pernah juga ke SLB, di beberapa SLB yang ada di Surabaya, bahkan di luar Surabaya juga pernah. Tapi istimewa, memang beda dengan fasilitasi di sekolah yang biasa dibandingkan dengan sekolah yang SLB lah gitu.
1: Istimewanya kenapa? Butuh effort yang lebih?
0: Butuh effort yang lebih juga, ekstra tenaga juga gitu. Karena kan kita kalau untuk yang sekolah yang biasa, yang umum kan pastinya kan tinggal langsung menyampaikan apa materinya, tinggal bisa mengajak secara spontan juga bisa. Tapi kalau di SLB kan kita perlu juga memahami karakter dari siswa-siswi tersebut juga, sampai mereka mau atau bersedia lah gitu sama-sama belajar terkait dengan penanggulangan bencana itu seperti apa kayak gitu. Kalau di sekolah umum pasti kan bisa dilepas oleh gurunya. Kalau di SLB kan pasti kan kami juga kerepotan, harus ada pendampingnya juga kayak gitu. Dan juga kadang-kadang kalau kita juga butuh apa ya, untuk juru bahasa isyarat juga, penerjemah dan yang lainnya gitu kalau di SLB.
1: Oke. Tapi emang ini kompleks ya kalau di SLB itu. Jadi tidak hanya mengajari anaknya, tapi juga harus mengajari pendamping gurunya atau pendampingnya gitu ya. Karena kan kalau ketika itu ada di rumah ya udah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi ketika ikonon di sekolah berarti kan jadi tanggung jawab pihak sekolah gitu ya.
0: Betul,
1: jadi ya, pendampingnya ya kudu diingetin ya apa carane iki lawan are SLB mari ngono kedaden. Karena gak menutup kemungkinan ya kalau Surabaya iki kan juga beberapa waktu yang lalu kan juga sempat ngalami sejenis gempa
0: toh. Betul.
1: Aku aja kaget kok, lho kok wetengku gerak-gerak dewe, ngundungkan wetengku. Itu berarti, oh berarti ada gempa ini ya kan, lah wetengku gerak-gerak dewe, berarti lemakku itu bergejolak di dalam. Itu jadi salah satu penanda, ngono ya Cakne ya. Karena memang benar waktu itu, aku pas lagi siaran apa ya. Oh enggak, waktu itu lagi di pemberitaan, jadi lagi nulis berita, lah kok dilala itu sok goyang-goyang dewe gitu.
0: Goncangan.
1: Ya kan, goncangannya ya lumayan ya. Waktu dulu di waktu Surabaya itu berapa detik gitu kan. Tapi kroso loh, Cak.
0: Betul.
1: Kan, jadi ya untungnya pas itu dino satu apa minggu ya. Pokoknya pas akhir pekan kok enggak pas hari kerja akhirnya langsung blayu metu kabeh. Cuma kan maksudnya aku aja kaget gitu loh ya kan, Danio wong-wong sing
0: sing gak paham
1: betul, gitu kan. Iso-iso malah gak karu-karuan gitu ya. Apalagi untuk teman-teman sing bisa dibilang ya istimewa ini ya kan, berkebutuhan khusus. Jadi ya perlakuannya pun juga harus khusus gitu toh mereka yang di. Tapi selain pendidikan untuk SLB gitu ya, ataupun juga mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, teman-teman itu juga menyasar ke rumah sakit-rumah sakit gitu gak sih Cak? Kan karena di situ kan juga ada banyak tuh.
0: Betul.
1: Jadi kayak rumah sakit, entah itu rumah sakit, habis itu kayak panti, entah panti Werda, panti asuhan dan segala macamnya. Itu teman-teman nyasar ke sana juga enggak?
0: sebetulnya program-program terkait dengan penanggulangan bencana WAGE ya. Selain tadi yang saya sebutkan, salah satunya SPAP itu sasarannya kan di lingkungan sekolah, di wilayah-wilayah sekolah, mulai dari tingkat yang rendah sampai yang tertinggi juga, sampai perguruan tinggi, itu di semua lah. Selain itu kan juga untuk lingkungan masyarakat ada yang namanya program Destana, Desa Tangguh Bencana. Oh. Itu sasarannya itu ke masyarakat langsung. Dan juga kegiatannya juga melibatkan dari semua perwakilan unsur atau instansi atau lembaga yang ada di lingkup desa atau kelurahan tersebut. Dan juga melibatkan dari kelompok rentan serta teman-teman disabilitas. Nah itu. Kalau di lingkungan pesantren, sekarang ini lagi dirintis ada juga yang namanya Pesantren Tangguh Bencana. Banyak programnya sebetulnya, di tingkat kecamatan pun juga ada. Dan bukan hanya itu, kami juga seringkali melakukan sosialisasi, edukasi, simulasi juga di beberapa perkantoran, termasuk salah satunya juga rumah sakit. Bagaimana kita bisa mengedukasi, bisa membangun kesiapsiagaan di lingkungan rumah sakit. Karena selama ini kan rumah sakit selain memberikan layanan kesehatan kan juga menjadi penopang juga nih, ketika ada korban di suatu daerah, ketika terjadi bencana ada korban, itu menjadi rujukan juga. Dan selain itu kan di rumah sakit kan banyak pasien nih, selain menjadi pasien biasa, ketika terjadi bencana bisa-bisa itu bisa bertambah kayak gitu resikonya, bisa juga menjadi korban lah. Bagaimana untuk mengantisipasi itu, jadi penting juga, walaupun memang medis perlu juga diedukasi terkait dengan kebencanaan juga gitu.
1: Soalnya kadang-kadang ya delok rumah sakit itu kadang-kadang wedi-wedi lo ya. Kan apalagi kalau rumah sakitnya cuma satu tingkat enggak masalah ya.
0: Ini sampai goblok gitu kan. Wake sampai berapa lantai
1: gitu kan. Ya ampun, iki opo rumah sakit. Tapi ya insyaallah lah ya. Tapi kalau sudah ada apa namanya? Ilmunya lah ya. Pengetahuannya insyaallah bisa meminimalisir ya yang namanya korban. Tapi ini kalau kayak ada tadi desa tangga bencana, pesantren tangga bencana, moga-moga no efeknya ya.
0: Maksudnya kan,
1: maksudnya efek dalam arti ketika memang itu, ketika sometimes atau suatu saat itu kedaten ya caneng ya, ya orang jaluk sih saatnya ya. Kayak jaluk, cuma lainnya pas ya no kedaten ya, setidaknya yang namanya contoh kayak pesantren atau bencana ini ya bisa meminimalisir korban yang ada di lingkungan pesantrennya, gitu ya. Dek desa yang ngono, desa ini aman, warganya aman, meminimalisir korban yang ada di desa tersebut. Nah, wis ditetapkan menjadi desa tangga bencana, gitu ya. Tapi menurut jenengan sejauh ini efektif untuk penetapan ataupun juga bisa dibilang mereka menyandang status itu sudah efektifkah?
0: Sejauh ini ya, dibandingkan yang masih belum tersentuh sama sekali itu cukup efektif ya. Karena kan kalau saya sendiri ini sering terlibat di fasilitasi di program desa, pembentukan desa tangguh bencana nih gitu, yang memang program tersebut pesertanya itu memang perwakilan diambil dari beberapa perwakilan dari semua unsur, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk pelibatan dari kaum perempuan juga, termasuk kelompok rentan dan juga kelompok disabilitas. Kan memang dalam penyusunan khususnya di sistem peringatan dininya kan memang betul-betul dikaji, mereka diajak mengenali potensi ancamannya apa sih. Ancaman apa yang ada di lokasi di desa tersebut. Ketika sudah diketahui kira-kira ketika bencana ini terjadi, ancaman ini terjadi, dampak atau risiko bahayanya apa saja. Apakah sampai ada yang meninggal, luka-luka, sakit, kehilangan harta benda, dampak pada alam, sosial dan juga yang lainnya. Lah ketika sudah diketahui risikonya, baru kita bisa mengajak mereka agar ini tidak terjadi ataupun terjadi tidak menimbulkan kerugian, kira-kira apa yang dilakukan. Makanya perlu dibentuk atau dibangun, perlu dikembangkan yang namanya sistem peringatan dini. Karena kan sistem peringatan dini itu sebetulnya kan peringatan dini pasti informasi awal nih, sejak dini, sejak awal, berarti sebelum terjadi bencana. Lah ini yang banyak kurang dipahami oleh masyarakat. Biasanya peringatan dini itu biasanya dikeluarkan ketika sudah terjadi bencana. Padahal peringatan dini itu sakjane kan ditokno sak gorongi bencana itu terjadi lah itu. Jadi kan untuk mengantisipasi, salah satu contoh misalnya potensi di wilayah Surabaya nih, di daerah A, kelurahan A misalnya, potensi bencananya banjir. Kan pasti sebelum terjadi banjir kan enek tanda-tandanya apa? Laiku. Entah hujan deras tah, intensitas atau debit air yang ada di sungai meningkat, laiku. Ketika sudah ada tanda-tanda kan itu mulai disebarluaskan kepada masyarakat. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan informasi tersebut, bisa mengantisipasi, bisa siap-siaga. Evakuasi harta bendanya lah, atau perabotan atau yang lainnya, kayak dokumen-dokumen pentingnya. Kalau memang itu semakin tinggi misalnya, itu pasti kan harus evakuasi mandiri masyarakatnya yang diungsikan, yang mengungsi ke tempat yang telah ditentukan lah itu. Kan dari tanda-tanda sampai terjadi bencana kan biasanya kan enek. Lah itu yang dimaksud golden time-nya berapa menit, berapa jam lah itu. Kesempatan untuk menyelamatkan diri, kesempatan untuk menyelamatkan harta benda. Sehingga ketika banjir tersebut datang, itu enggak ada kerugian yang ditimbulkan dari banjir tersebut lah itu fungsinya. Termasuk penyebar luasannya, caranya seperti apa, informasinya lah itu. Kadang-kadang yang sulit dipahami, yang peringatan dini gagal itu karena terlalu panjang, kata-kata atau narasinya sulit dipahami. Makanya kan untuk peringatan dini sendiri yang inklusif, yang partisipatif, pastinya kan jangan berbelit-belit kalimatnya. Yang penting isi narasinya apa, tegas, pendek, yang penting bisa dipahami kayak gitu dan bisa diterima oleh masyarakat. Lah, untuk peringatan dini sendiri ya, itu biasanya kan enggak mesti menggunakan satu macam atau satu alat aja. Khawatirnya ya kalau memang kesepakatannya misalnya menggunakan pengeras suara atau sound system atau yang pengeras suara yang lainnya, kalau sumber listrik itu aliran listrik masih aman, PLN masih nyala nih, aman. Tapi kalau mati misalnya, kan nggak bisa nih. Lah itu bisa menggunakan gentongan atau tiang listrik kah yang dipukul atau alat-alat yang lainnya lah itu. Jadi harus ada plan A, plan B gitu.
1: Oke, harus ada ya di masing-masing. Tapi sebenarnya ada bukunya nggak sih?
0: Kalau buku pastinya kan, kalau contohnya di Destana tadi kan pastikan kita membuatkan SOP-nya.
1: Oh, ada SOP-nya.
0: SOP-nya seperti apa, alurnya pun seperti apa, petugasnya yang mencari informasi, yang siapa yang memberikan atau menyampaikan informasi itu pastinya ada alurnya. Dan harapannya ketika buku atau panduan atau SOP-nya itu ada, alurnya sudah ada, itu bisa didiseminasikan. Setidaknya bisa dicetak di panel atau selebaran kertas yang ditempel di tempat umum. Atau juga bisa langsung disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan, yang sebelumnya nggak tahu, bisa paham nih. Oh, nanti ketika ada bunyinya, misalnya, oh saya harus ngapain. Kayak itu. Contohnya saja nih, kalau peringatan dini terkait dengan kelaparan. Kalau ketok dua kali ketokan, oh ini ada bakso lewat. Tiga kali ketokan, oh ini tahu teh. Itu kan sama aja sebetulnya pemberi informasi atau sebetulnya. Cuman itu untuk yang berkaitan dengan perut lah itu. Ketika ada itu harus diketahui oleh masyarakat. Oh jangan sampai, oh ini ada maling apa enggak, ada kebakaran apa enggak lah itu harus sama-sama diketahui, sama-sama disepakati. Kalau misalnya menggunakan kendongan, berapa kali ketukan, oh ini ada tanda apa, berapa kali ketukan, ada apa, kayak gitu.
1: Setuju-setuju ya. Berarti kalau untuk ketukannya ada bermiliar-miliar atau triliunan, berarti MBG lewat.
0: MBG lewat, betul.
1: Waduh, ada MBG lewat gitu ya. Oke, tapi yang pasti berarti sejauh ini teman-teman itu sudah melakukan secara maksimal begitu ya kan,
0: betul.
1: Untuk bagaimana mensosialisasikan ya Cane ya, senjadanya peringatan dini kata ono senjadanya bencana alam itu harus diedukasi ya Cane ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana masyarakat itu iso memanfaatkan informasi-informasi yang harus disampaikan kalian konco-konco ke SRPB atau ke toko BPBD mungkin, atau komunitas-komunitas lainnya yang peduli begitu ya terhadap kebencanaan atau yang fokusnya terhadap kebencanaan Caneng ya. Nah, ini Calvin, kita karena memang durasi ya, tapi ada satu dulu saya coba untuk bacakan sampai lali aku kata baca no WhatsApp Desember Bu.
0: Gak kerasa
1: ya kan. Aku ngobrol-ngobrol ya saking senengnya ya kan. Oke. Sebentar saya coba untuk ke ono Nendian ya, matur nuwun Nendian. Oke, ini dari Gresik. Nendian di Gresik ini menanyakan mengenai ini tentang MPLS anaknya memang tidak menerima informasi mengenai kebencanaan, tapi hanya menerima mengenai informasi-informasi terkait dari bagaimana tata cara bersekolah atau lingkungan sekolah, lalu juga mengenai bullying atau perundungan, dan juga mengenai adab atau sopan santun saja. Jadi tidak menerima. Nah ini mungkin sekiranya bagaimana caranya untuk anak-anak ini juga dapat menerima informasi tentang kebencanaan, ini alurnya kemana dan harus bagaimana.
0: Oke, siap. Makasih Neng Dian, yes. Saking Gresik. Oke, kebetulan kan memang itu tergantung dari pihak sekolah sendiri, Cak, biasanya. Kebetulan kemarin kan saya sempat hari Senin saya juga ngisi materi terkait dengan motivasi dan pengembangan diri di salah satu sekolah SMA. Dan kemarin juga sempat ngisi sedikit edukasi terkait dengan kebencanaan. Itu biasanya memang tidak semua sekolah yang mengadakan PLS itu materinya terkait dengan kebencanaan. Itu tergantung dari pihak sekolah sendiri, dari guru-gurunya atau dari penyelenggaranya biasanya. Dan kalaupun memang di sekolah di Gresik, misalnya salah satu sekolah pengen misalnya ada kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait dengan kebencanaan, tinggal bersurat aja ke BPBD yang ada di Kabupaten Gresik atau komunitas-komunitas atau lembaga yang ada di Kabupaten Gresik juga. Mereka tinggal berkirim surat dari pihak sekolah misalnya, atau bisa langsung ke BPBD Gresik atau bisa juga ke BPBD Jawa Timur. Dari situ tinggal berkirim surat, atur jadwalnya, kegiatannya kapan, kayak gitu. Insya Allah kami bisa membantu memfasilitasi kegiatan tersebut gitu.
1: Oh, okay.
0: Karena kan memang sekarang banyak lembaga komunitas yang concern di kebencanaan, Cak. Jadi nggak repot sebetulnya.
1: Oke, okay, berarti sudah dibuka lo ya pintunya. Nah, istilahnya wes dikasih tahu ya, nih dia monggo nanti bisa koordinasi dengan pihak sekolah ya, untuk bisa mengajukan anak-anak ini supaya diberikan materi mengenai peduli terhadap kebencanaan alam. Ben materi ini bisa dirasakan oleh anak-anak kabeh ya kan. Malah kalau bisa juga jangan hanya untuk peserta didik barunya begitu ya, tapi kalau bisa malah seluruh masyarakat sekolah, dalam arti ya sekolah ini lah SD berarti kelas 1 sampai kelas 6, bahkan guru-gurune, kantine,
0: sampai
1: apa sih ngurus segala macamnya, une dan segala macam iki ya kudu melu, gitu ya. Jadi agak cuma nyasar mungkin anakku MPLS kok sing kelas 1 tok ya, kelas 1 tok ya percuma no ya, wong arek kelas 1 yo kadang-kadang yo gak dong. Ya kan, tapi ya kan kalau bisa semuanya biar bisa dapat informasinya secara lengkap gitu ya. Oke, matur nuwun Ning Dian. Saiki aku pengin ke Ning Sari ya. Matur nuwun Ning Sari sampun badhe tanglet. Oke, dalam propapat RRI Surabaya. Oke ya. Oke, Ning Sari ini setuju dengan adanya informasi-informasi mengenai kebencanaan, karena kan wilayah Jawa Timur ini berbeda-beda ya, ada pesisir, ada gunung, dan juga ada di wilayah perbukitan. Khususnya untuk saya yang ada di ini ada di wilayah Semeru ya.
0: Lereng Semeru ya.
1: Oke. Ini juga sudah mendapatkan informasi mengenai kebencanaan alam ketika gunung meletus dan segala macamnya. Hanya saja yang masih kurang teredukasi adalah justru masyarakatnya yang terkadang itu menimbulkan rasa
0: panik atau
1: kepanikan, padahal dalam menghadapi suatu bencana alam seperti letusan gunung ini kan tidak boleh dihadapi dengan rasa panik. Begitu. Oke, terima kasih Ning Sari. Tapi emang benar ya, rasa panik itu bisa mempengaruhi seluruhnya.
0: Sekuat apapun, sesiap apapun kita, kalau ketika terjadi bencana kita panik, itu ampir ya pasti nih. Bingung kati lapo ya, aku kudu lapo lah itu. Nek panik, makanya kan ketika terjadi bencana, hindari kepanikan. Usahakan jangan panik. Ketika kita tidak panik, kita bisa berpikir dengan tenang, bisa paham saya harus ngapain lain itu.
1: Oke.
0: Karena memang sejak kejadian erupsi 2021 kemarin kan memang di Lumajang memang sangat digencarkan untuk edukasi, sosialisasi, simulasi juga terkait dengan penanganan bencana erupsi Semeru tersebut gitu.
1: Oke.
0: Dan 2 minggu yang lalu saya sempat kesana juga ke wilayah Semeru, ke Huntara juga meninjau, karena kan memang ada dampingan juga sih gitu. Masyarakat yang memang jadi korban kemarin kan rumahnya yang sudah rata dengan pasir kan dipindah, direlokasi ke Huntara, ke Huntap, hunian tetap. Memang kami coba diskusi, sharing lah gitu, selama di sini, dari sejak pindah ke sana gimana gitu. Dan memang dari BPBD Jawati, BPBD Lumajang pun juga masih sering lah untuk memberikan edukasi gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi cukup ya untuk dua saja, meskipun ada beberapa lagi, tapi karena kita udah jam 10 loh ya, nggak kerasa loh Jane ya, ngapunten ya, yang telepon ini diantaranya ada Caparno juga matur nuwun, tapi ngapunten belum bisa terangkat ya, karena saya belum lihat, jadi gak delok, aku gak delok HP ini ya, Allah ngapunten ya.
0: Malang paling itu.
1: Caparno ini di PP Legi, Sidoarjo, lalu juga ada Cak Kurniawan ya, ngapunten ini tadi telepon tapi nggak bisa ya. Lalu ada Cak Adi, Cak Rianto, mohon maaf ya. Cak Bian, matur nuwun sudah menyapa Pro 4 RRI Surabaya. Cak Umar, matur nuwun. Cak Faruk juga ya, terima kasih. Cak Imron, matur nuwun ya. Iyo, kalau Cak, oh Cak Imron ini ada di Malang ini, yang ini tadi ya. Oke, mohon maaf ya, belum bisa bergabung. Tapi sebelum mengakhiri, sampai bisa ngasih, jangan ya Cak ya, terkait dari bagaimana kewaspadaan, utamanya bagi mereka-mereka yang juga berkebutuhan khusus ya, ataupun juga pendamping bagi berkebutuhan khusus ini, apa yang harus dilakukan, monggo.
0: Oke, baik Cak, terkait dengan bencana, seperti yang kita sama-sama ketahui, bencana itu urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga semua pihak, termasuk masyarakat. Lah, dalam pelibatan semua fase, harapannya teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada juga bisa melibatkan dari kelompok rentan dan juga teman-teman kita disabilitas, karena kan tanpa melibatkan mereka kita tidak bisa mengetahui kebutuhan dari mereka. Makanya partisipatif itu perlu melibatkan dari semua kalangan, dari semua unsur, termasuk kelompok rentan dan juga teman-teman disabilitas, sehingga kita sama-sama mengetahui, sama-sama paham harapan dan juga maksimalnya dari penanggulangan bencana tersebut. Makanya kenali risikonya, kenali ancamannya, kurangi risikonya, dan libatkan semua pihak, khususnya teman-teman disabilitas. Mungkin itu ya.
1: Terima kasih Cak Zainal ya, untuk kesempatannya sudah bergabung bersama kami. Caning ikumang lonong balapi Pro 4 RRI Surabaya di kesempatan iki, khususnya kanggo program kenongan ya, untuk mengedukasi mengenai waspada kebencanaan. Langgono aku Wahyu Chan pamit matur sembenun Caning di Tanjung Perak Isoe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Jane waya woro-woro mbarewa hujan. Jane ono mobil sing dilaporke ngalami kecelakaan tunggal nganti guling di kawasan Raya Rungkut Industri. Jane mobil iki dilaporke guling di kawasan Rungkut Industri isu iku mang jam 7:10 waktu Indonesia Barat. Ibda Hezron Borok, Kanit Lantas Polsek Tenggiris, iki jelasno lah kendaraan iki ngalami laka caning sing dikomodino ambe wong lanang inisiale NB, seorang guru ya di Surabaya sing domisiline di Taman Sidoarjo. Berdasarkan keterangan pengemudi iki sadurunge iki teko kegiatan nonton bareng barek kanca-kancane di kawasan Ngagel ambe rencanane kate budal di sekolah caning. Petugas wis ngelakoni proses evakuasi kendaraan gawe forklift ya ben iso dipindahno di tepi dalan. Yang ada kabar liane jeneng Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Arif Atoni nilai lah ono dugaan pembiaran karo lurah barek praktek pungutan liar utawa pungli sing belakangan iki rame keungkap dek sememi ambek tambak wedi jeneng. Arif Atoni nyatane lak lurah dadi pemangku wilayah pasti ro praktek pungli mergane jalin koordinasi ambek stakeholder. Jeneng omah woro-woro barek wayu jeneng mangko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya salam budaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng Enjang Caning ketemu mana karo aku Ana Riangga saiki wayahe Tanjung Perak is Tanjung Perak siange karo aku ya. Pastine mau wis dikancani Cak Wahyucan saiki wayahku dan kita akan bersama sampai kurang lebih menjelang jam 3 sore nanti. Tetap di sini ya Caning.

niku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buat nang kini wis.
2: Loh, Neng. Aduh sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, isok gare banjir lho nang kampung ewek dewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing keliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gara-gara gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing gara-gara banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremeh no, bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampung kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah.

0: pas teko banjir ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.

0: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Janing apa ya negarane dhewe iki dianggap je kurung makmur ngono ya janing ya. Padahal Indonesia iki ono banyak banget kekayaannya, kekayaan alam, kekayaan budaya dan lain sebagainya. Nah, ono cerita iki janing. Indonesia iki duwe loro tambang emas nang Indonesia sing mlebu daftar tambang emas terbesar di dunia, Cak Ning. Weh, bayangno lho. Jadi, emas iki kan salah siji logam sing dinilai sangat bernilai, ngono ya, dinilai sangat bernilai. Yang sangat bernilai, Cak Ning ya. Regone cenderung mundhak dan nilainya diakui tinggi sejak dahulu, Cak Ning. Dan emas iki dadi salah siji pelindung nilai alias safe haven sing aman lan kebal terhadap inflasi. Akeh wong sing berlomba-lomba cane ngumpulno emas kanggo disimpen gawe aset di masa depan, dan emas iki cane dianggap iso mempertahankan nilai kekayaan dari masa ke masa cane. Ditambah lagi emas iki cane atau logam mulia iki cane tahan lama, gak mudah berkarat, dan gak mudah bereaksi dengan zat kimia, dan gampang dibentuk sebagai perhiasan maupun batangan. Nah Indonesia iki merupakan salah siji negara sing dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia duwe pertambangan emas besar, bahkan masuk sebagai terbesar di dunia karena kapasitas produksinya besar juga, Cak Ning ya. Oke, jadi menurut data S&P Global Market Intelligence sing dirangkum teko Sisia Stats ya, ada 10 tambang emas terbesar di dunia berdasarkan total produksinya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, Cak Ning ya. 10 besar yang urutan ke-10 itu ada Kibali. Kibali ki Republik Demokratik Kongo. Produksinya bisa mencapai 21,4 ton ya. Terus mari ngono ana sing nomor 9, urutan nomor 9 Loulo Goun Koto Mali. Iki 21,6 ton untuk kapasitas produksinya, Cak Ning. Dan ana maneh Ahafo Ghana, Cak Ning. 24,8 ton, Cak Ning. Nah, posisi pitu ono Kazing Consolidated Kazakhstan, Cak Ning. Iki ono gede nih produksinya totali 31,1 ton. Terus Indonesia melbu nomor 6, Cak Ning. Batu hijau sing ono nang Indonesia. Total produksinya mencapai 31,4 ton. Wow. Terus nang posisi 5 ono Al Malik Kompleks teko Uzbekistan, Cak Ning. Iki total produksinya 34,6 ton. Olimpiada teko Rusia 44,8 ton, Cak Ning. Terus Indonesia mlebu mana, Cak Ning ya? Nang posisi ketelu ono Grasberg. Posisine iki ono nang posisi telu dengan total produksi emasnya itu, Cak Ning, 57,9 ton. Mari ngono nang posisi nomor loro ono Muruntau teko Uzbekistan. Iki total produksine 83,3 ton. Ambek nang posisi siji ono Nevada Gold Mines teko Amerika Serikat dengan total produksine 83,9 ton. Wow, ya. Indonesia ono loro nggon 57 tambah 31 wis ketok sekitar 90, Cak Ning. Berarti sakjane dua tempat di Indonesia iki lek dibandingno ambek nomor 1 urutan iki mau toko Amerika Serikat sing total produksine 83,9 ton kalah, Cak Ning, ya. Gimana? Anda mau berburu emas kira-kira? Berburu emasnya nang toko emas saya ya, Cak Ning ya. Apa mungkin sampean kate blonjo nang butik emas ya, gak apa-apa, Cak Ning. Yo. Ayo.

Sakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Jani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi pertama nang lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur kanggo memenuhi kebutuhan organisasi karo jogo optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kofifa, nang rotasi iki R. Heru Wahono Santoso sing sadurunge menjabat Kepala Badan Koordinasi Wilayah alias Bakorwil Madiun dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Iwan sing sadurunge menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilantik dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jawa Timur. Karo Budi Raharja sing sadurunge menjabat staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dilantik dadi Kepala Bakorwil Jember. Ono maneh caning Inyoman Gunardi geser dadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air alias PUSDA. Sementara jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya saiki diisi karo Arif Endro Utomo sing sadurunge menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kabar liyane caning Inspektorat Pemerintah Kabupaten Situbondo nglaporno progres tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020. Pelaksana tugas Inspektur Pemkab Situbondo Imam M. Ansori nyampekno pihake wis nyampekno perkembangan penyelesaian temuan BPK pas wayahe mengikuti asistensi nang Surabaya minggu wingi caning. Janing iku moyorek woro-woro jam 11 sawan iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 sawan.

0: Sugeng siang janing, saiki wayahe dhewe mlebu nang acara Dialog Ekonomi. Nah, teng Dialog Ekonomi siang niki enten Dr. Dian Purnamasari, SEMSA BKP. Beliau adalah koordinator program akuntansi dan perpajakan, program studi akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan topik kali ini caning yaitu PPH UMKM 0,5%, benarkah berlaku seumur hidup? Nah, langsung saja kita sapa caning narasumber kita ada Dr. Dian Purnama. Selamat siang alias sugeng siang, Ning Dian Purnamasari.
1: Sugeng siang Ning Ana.
0: Alhamdulillah, kados pun dikabaripun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini materinya mengenai pajak nge, PPH UMKM 0,5%, betul nge?
1: Betul.
0: Benarkah berlaku seumur hidup? Nah mungkin Ning Dian bisa berikan gambaran terlebih dahulu buat pendengar kita, Cak Ning yang ada di rumah atau mungkin sedang berada di lokasi kegiatan mereka masing-masing, tentang tema kita kali ini. Kenapa sih kita mengangkat tema ini?
1: Oke, terima kasih Neng Ana. Sebenarnya PPH UMKM ini sedang ramai dibicarakan kembali begitu ya Neng Ana ya. Karena baru ada aturannya keluar. Jadi sebelumnya itu sudah ditunggu-tunggu 2025, lama banget gak keluar-keluar begitu. Dan ini begitu keluar tiba-tiba boom begitu. Karena aturan ini tuh mengubah cukup banyak. Sehingga mungkin para pendengar juga Cak Ning yang pelaku usaha begitu ya, yang selama ini sudah pakai 0,5%, loh ini kok aturannya masih sama enggak ya? Nah itu karena itu mungkin kita akan bahas di siang hari ini begitu Ning.
0: Oke, nah makanya itu Cak Ning, buat Cak Ning yang seorang pelaku UMKM, monggo silahkan merapat dan didengarkan baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa telepon nanti ke 546-2961 atau bisa lewat nomor WA, nomor HP kami di nomor 0806-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 UMKM yang mengira tarif PPH itu final 0,5% itu bakalan berlaku selamanya. Ini anggapan ini benar atau tidak?
1: Nah, sebenarnya di aturan terbaru ini yang baru keluar 2026 ini, sebenarnya memang betul. Jadi memang PPH UMKM itu berlaku seterusnya begitu. Tapi ada syaratnya. Nah, ini yang mungkin para pelaku UMKM juga harus perhatian begitu ya. Nah, siapa sih yang bisa menikmati 0,5% ini seterusnya begitu seumur hidup begitu? Yang bisa menikmatinya hanya dua. Jadi hanya orang pribadi, pelaku usahanya, dan juga yang namanya sekarang perseroan perorangan.
0: Perseroan perseorangan. Ya. Oke.
1: Jadi hanya dua itu saja sebenarnya. Nah, tidak hanya itu sebenarnya, syaratnya lumayan banyak. Ya. Yang pasti ini masih sama begitu ya seperti sebelumnya, bahwa batasan omsetnya itu enggak boleh lebih dari 4,8 M setahun. Nah, itu masih sesuai dengan aturan yang lama. Tapi yang baru adalah omsetnya itu, kalau dulu 4,8 M itu pokoknya dari usahanya saja begitu ya. Yang sangat perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha ini, 4,8 M itu adalah total penghasilan brutonya. Nah, itu yang mungkin berbeda. Nanti kalau mungkin para pendengar pelaku usaha begitu ya, wah, saya punya usaha pokoknya saya campur semua penghasilan begitu ya. Nah, itu hati-hati. Kalau dulu memang cuma usahanya saja, pokoknya di bawah 4,8 M bisa pakai 0,5% begitu. Tapi kalau yang sekarang mau ditotal dulu dengan penghasilannya, misalnya ada penghasilan lain, dia selebgram atau misalnya dia punya yang lain, nah itu akan ditotal semua.
0: Selebgram itu termasuk UMKM juga enggak? Enggak,
1: nah,
0: ya?
1: Selebgram itu termasuk pekerjaan bebas dan enggak bisa pakai 0,5.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi misalnya selebgramnya, oh saya juga punya toko online nih misalnya, toko online saya laris nih misalnya. Toko online saya misalnya setahun 3M misalnya. Kemudian saya dari selebgram saya 2M. Nah, 5M maka sudah tokonya itu yang awalnya sebenarnya bisa pakai 0,5% sekarang nggak bisa sesuai dengan aturan yang terbaru. Kalau aturan yang dulu nggak masalah, tokonya 3M ya, cuman batasannya masih di bawah 4,8 M si toko, nggak masalah pakai 0,5%. Nah, masalahnya sekarang digabung dengan penghasilannya dia sebagai selebgram. Nah, karena sudah lebih dari 4,8 NEM, tokonya jadi nggak bisa ikut pakai 0,5%. Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya.
0: Oke. Nah, kalau tujuan dari pemerintah sendiri memberikan fasilitas tarif pajak yang lebih rendah untuk UMKM itu sebenarnya untuk apa?
1: Sebenarnya tujuan pemerintah ini adalah memudahkan. Jadi ngitung pajaknya itu nggak repot gitu. Ngitung pajaknya itu cuma 0,5 langsung kalikan omset per bulan. Dan jadi nggak usah ngitung biaya ini, biaya itu begitu ya. Pokoknya dia ada omset sebulan berapa, kalikan 0,5% selesai begitu. Nah itu tujuan yang utama adalah memudahkan memang. Nah dan yang menarik juga yang diberikan oleh peraturan ini juga bahwa fasilitas 500 juta pertama free tax itu masih berlaku. Jadi pelaku UMKM terutama orang pribadi itu bisa menikmati fasilitas ini, Ning Ana. Jadi kalau misalnya, oh saya ini loh baru UMKM kecil gitu ya, setahun 300 juta misalnya, ini sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, tak masuk saya masih harus bayar pajak. Nah, sebenarnya kalau Anda orang pribadi saja yang punya usaha, bukan badan, itu sebenarnya masih free tax nih Ana. Jadi di bawah 500 juta itu nggak kena pajak. Sehingga ya nggak ada yang harus dibayar begitu. Itu yang sebenarnya fasilitas ini masih ada. Dan lebih baik ya kalau memang para pelaku saya mendengar di sini, oh saya memang masih harusnya masih free tax ya, fasilitas itu masih digunakan saja. Begitu.
0: Gitu ya, selama ada free tax ya dinikmati aja fasilitas tersebut gitu ya.
1: Betul dengan.
0: Iya, free tax itu maksudnya bebas pajak, Cak Ning yo. Jadi bebas pajak ya wes, berarti gak usah bayar gitu ya. Kalau memang belum dibebankan hal tersebut ya sudah gitu ya, dinikmati saja terlebih dahulu. Terus kenapa kok tiba-tiba muncul anggapan bahwa tarif 0,5% atau 0,5% ini berlaku seumur hidup?
1: Nah, karena di aturannya itu menyebutkan bahwa memang tidak ada batas waktu begitu. Sedangkan aturan yang lama itu menyebutkan ada batas waktu. Kayak misalnya orang pribadi itu dulu cuma 7 tahun boleh menggunakan 0,5% ini. Tapi kalau yang aturan terbaru ini memang tidak ada jangka waktu begitu. Sehingga anggapannya seumur hidup begitu. Padahal yang seumur hidup itu yang menikmati tadi itu cuma orang pribadi sama perseroan perorangan. Kemudian ingat juga kalau memang batasan omsetnya sudah di atas 4,8 M, otomatis 0,5% sudah tidak berlaku. Nah tadi contoh saya misalnya selebgram itu tadi, begitu penghasilannya memang sudah di atas 4,8 M, nah sudah tahun depannya dia sudah tidak boleh lagi pakai 0,5%. Begitu.
0: Oke. Terus ada batas waktu nggak untuk penggunaan tarif PPH final 0,5% ini buat wajib pajak yang pribadi maupun badan usaha?
1: Nah, kalau misalnya di aturan terbaru ini sebenarnya yang bisa menikmati hanya 3. Jadi orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.
0: Koperasi.
1: Betul. Kalau dulu itu PT, CV itu bisa pakai semua. Nah, tapi sekarang cuma dibatasi 3 ini saja. Yang tanpa batas waktu itu hanya orang pribadi dan perseroan perorangan. Nah, tapi koperasi ini sebenarnya masih ada batas waktunya, yaitu 4 tahun penggunaan.
0: Oh gitu. Loh, koperasi tuh masih yo skalanya besar gitu yo. Anu ya, kena masuk 0,5% ini tadi.
1: Oh, sama, ada batasannya juga itu tadi. Pokoknya di bawah 4,8 M itu.
0: Oh, di bawah 4,8 M. Terus ada terjadi, apa yang terjadi kalau masa pemanfaatan tarif PPH final 0,5% ini sudah berakhir?
1: Nah, jadi kalau misalnya koperasi begitu ya, atau tadi misalnya orang pribadinya saya sudah 5M nih, ya, berarti akan pakai tarif umum. Jadi nggak bisa pakai lagi 0,5 final ini. Jadi tarif umumnya ya kalau orang pribadi itu ada tingkatannya gitu.
0: Berapa jadi, sampai berapa biasanya?
1: Nah, kalau penghasilan kena pajaknya itu 0 sampai 60 juta kena 5%. Di atas 60 sampai 250 juta kena 15%. 250 sampai 500 juta kena 2% dan seterusnya sampai 5M. Nah, tarif itu berarti kalau semakin besar penghasilan kita, tarifnya juga semakin gede gitu. Nah, itu akan ke sana kalau misalnya sudah tidak bisa pakai 0,5 ini. Begitu.
0: Nyebut angka itu langsung kepala aku pusing. Buat Ning Dian ini kayak ngomong angka itu kayak ngomong ini ya, apa besok kita mau jalan-jalan kemana nih, gimana ya?
1: Mau makan apa ya, gitu ya?
0: Mau makan apa nih, gitu kan? Ntar ngopi kemana kita? Aku langsung langsung koleng aku. Oke, okay. Ya maklum ya, nggak semua orang itu kalau ketemu sama angka itu langsung dong gitu ya. Ya Ning, tapi ada orang tuh kalau ketemu sama angka itu kayak seneng gitu ngutak-ngatiknya itu. Aku kok ya apa pengen gitu bisa kayak gitu, tapi aku langsung Ini intermezzo ya Ning Dian ya. Oke oke. Terus apa namanya, kalau setelah tidak lagi menggunakan tarif final 0,5%, skema perpajakan yang harus diterapkan oleh pelaku UMKM itu berarti yang itu tadi, yang berapa persen itu tadi.
1: Betul.
0: Potongannya kalau sekian penghasilannya berapa persen itu tadi.
1: Betul.
0: Apa lo suka apa? Iku mau ya apa, iku mau. Gitu ya jadinya.
1: Iya begitu.
0: Oke okay. Terus untuk administrasinya ada perubahan juga gak yang harus dipersiapkan UMKM ketika beralih ke skema pajak umum itu tadi?
1: Sebenarnya kalau secara administrasi sama saja sebenarnya ya. Kalau kita bicara administrasi kan pasti yang paling penting adalah lapor SPT tahunan. Jadi mau pakai PPh 0,5%, mau pakai PPh umum, sama-sama harus lapornya lewat Cortex. Nah ini, jadi pelaku UMKM juga mau nggak mau ya harus mencoba begitu menggunakan Cortex ini untuk laporannya. Karena Cortex ini nanti nggak cuma laporan SPT saja. Mau mengajukan surat keterangan, seperti pelaku UMKM ini sekarang sebenarnya lagi rame juga marketplace yang sekarang mungut 0,5%. Nah itu untuk surat keterangan bahwa mereka adalah pelaku UMKM itu juga mengajukannya lewat Cortex semua sekarang.
0: Oke, okay. Iya, marketplace itu juga kena pajak ya, wajib kena pajak juga ya. Kalau nggak salah ingat itu aku pernah mencuat beritanya dulu itu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Para pengusaha-pengusaha yang jualan di marketplace itu kaget ketika kena pajak juga, itu kaget mereka langsung banyak juga pajaknya begitu. Oh, kalau marketplace itu masuk yang 0,5% ini?
1: Sebenarnya mereka motongnya PPh yang lain, tapi tarifnya sama. Karena diharapnya kalau memang yang dipotong adalah pelaku UMKM ya, pajaknya sebenarnya sama begitu angkanya 0,5%.
0: Oke. Okay. Pemirsa, pemirsa. Apakah Anda ada yang ingin ditanyakan Cak Ning? Monggo ya, kalau Cak Ning masih bingung mau bertanya, silakan bisa telepon ke nomor 546 lurusongonem siji utawa 0806 02 siji siji siji songo 68. Nah, kalau misalnya kayak pedagang di pasar gitu juga termasuk UMKM juga enggak ya?
1: Sebenarnya masuk nih Ana.
0: Sebenarnya masuk ya?
1: Sebenarnya masuk.
0: Tapi kebanyakan kayaknya pedagang pasar enggak mikirin masalah pajak ya.
1: Ya, karena biasanya belum punya MPWP, dalam artian belum mengaktifkan NIK-nya menjadi MPWP kalau sekarang begitu.
0: Oke. Okay. Iya sih, betul. Harus punya NPWP dulu karena itu nomor wajib pajak kita ya, untuk bisa kayak laporan pajak, untuk bayar pajak gitu ya lewat Cortex segala macam. Dan biasanya pedagang pasar itu kan juga apa butuh belajar lagi nih ya kan, sinau mana iki piye-piye nih ya, ngono ya.
1: Betul nih Ana.
0: Karena kenapa saya tanya gini, salah satu pendengar kita itu ada yang apa namanya pengusaha juga ya, pengusaha di salah satu pasar di daerah PP Legi sana gitu kan. Jadi luar biasa sebenarnya gitu kan penghasilannya. Tak senggol enggak iki, senggol enggak iki, senggol enggak. Oke oke. Nah, pelaku UMKM ini apakah juga harus mulai menyusun pembukuan yang lebih lengkap gitu misalnya untuk apa ya, ya secara apa ya, secara sistematis biar lebih rapi juga, biar mereka juga tahu arus keluar dan masuknya uang dan segala macamnya gitu ya. Dan penting nggak itu?
1: Sebenarnya pencatatan tuh pasti penting begitu ya, dengan karena itu memang kalau tidak hanya dicatat berapa uang masuk, berapa uang keluar sebenarnya. Nah, cuman untuk belajar itu tentu ya pasti perlu tahapannya begitu. Nah, sehingga makanya pemerintah ini ngasihkan kemudahan ini 0,5% supaya nggak bingung kalau pembukuannya ini gimana ya gitu. Sehingga yang penting tahu, ah pokoknya saya sebulan ini misalnya jualan saya 10 juta. Nah, itu berarti omset begitu. Nah, itu tinggal dikalikan 0,5% ini misalnya begitu.
0: Oke, jadi kayak gitu. Nah, Cak Ning, kita cari tahu lagi nih dampaknya buat para pelaku UMKM nih tentang PPH 0,5% ini. Ada dampak positifnya enggak nih Ning Dian? Dan juga ada tantangannya juga enggak ketika UMKM ini beralih dari PPH final ke sistem pajak normal?
1: Kalau tantangannya tentu saja biasanya orang pribadi apalagi ya, mungkin Cak Ning pendengar juga gitu ya. Pengetahuan pajak ini kan bukan pengetahuan yang mudah begitu kadang-kadang bagi sebagian orang begitu ya. Sehingga begitu, oh biasanya saya cuma omset kali 0,5%, kok sekarang saya harus ngitung macam-macam ya. Nah gitu, harus pakai ngitung normal lah, pembukuan lah, kemudian tadi tarif yang macam-macam tadi itu kan harus dihitung semua begitu. Nah kemudian ada aturan-aturan lain, misalnya harus nyicil dulu pajaknya PPH 25 misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kesiapan itu memang kalau memang sudah merasa wah saya sudah nggak bisa nih pakai 0,5 begitu, maka ya harus benar-benar dipersiapkan begitu. Nah itu bagaimana supaya saya bisa setelah dari 0,5% yang gampang ini ngitungnya, jadi ngitungnya rada sulit dikit lah gitu.
0: Rada sulit. Ya ya ya. Iya kalau sumpama apa namanya pengusaha gede mereka punya ahli-ahlinya seperti Ning Dian begini untuk membantu ngitungin gitu ya, akuntannya sendiri gitu kan, supaya gak bingung mikir. Tapi kalau UMKM kan karena skalanya kecil, mereka harus belajar ya untuk bisa memanage itu ya. Nah terus untuk pelaku usaha ini apakah juga bisa mempersiapkan diri nih supaya transisi ini gak mengganggu arus kas usaha?
1: Mungkin begini, apabila memang sudah merasa wah kayaknya saya sudah nggak bisa pakai nih PPH final 0,5% gitu ya, ya maka yang pasti ya tadi itu yang disebutkan Ning Ane, sudah mulai rapi pembukuannya begitu ya, kemudian juga sudah mulai mencatat penghasilannya itu berapa begitu ya, mungkin beban-bebannya berapa begitu. Oh saya kan juga beli bahan baku nih, beli barang modal nih, nah itu kan juga harus tercatat dengan rapi begitu. Kemudian sehingga tahu kira-kira keuntungannya berapa. Karena kalau yang ini kan 0,5% dari omset nih. Nah tapi kalau perhitungan PPH normal kan dari keuntungan. Nah tapi untuk tahu keuntungan ini kan berarti nyatetnya harus rapi begitu. Sehingga dengan pencatatan yang rapi, nah maka baru bisa dihitung pajaknya berapa itu tadi. Nah persiapan itu yang memang harus dipersiapkan sejak awal ya. Kalau memang sekarang masih pakai 0,5 tapi kan harapannya usahanya berkembang terus nih. Nah sehingga ya ya sudah mulai disiapkan begitu. Sudah mulai dicatat dengan rapi, nota-nota, bon-bon segala macam itu ya sebisa mungkin juga disimpan, begitu.
0: Oke, Ning Dian kita jeda dulu sebentar. Akan ada lagu sama kumandang adzan sesaat lagi, tepatnya jam 11:36 waktu Indonesia Barat. Buat Cak Ning semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Kok maghrib ya aku mau ngomong ya. Sholat duhur nanti ya Cak Ning ya. Silakan kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu ini, Menungso Ora Toto Cak Ning.

Nah, cari saiki wayai kumandang adzan sholat duhur gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Mugi-mugi amal ibadah caning ditampi mbarek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nanti kita kembali lagi caning tetap di dialog ekonomi.

0: Aktual.
1: Oke, Janing, nah dialog ekonomi CN karo aku Aneryangga lan entening Dian saking Universitas Widya Mandala, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, Cik ngomono soal PPH UMKM 0,5%, benarkah berlaku seumur hidup? Itu tema besar kita. Dan kembali lagi ke Neng Dian. Neng Dian, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan UMKM terkait pelaporan dan pembayaran pajak ini?
2: Biasanya Neng Ana, kadang-kadang itu ada yang tidak paham fasilitas tadi 500 juta. Jadi dari omset bulan pertama, bulan Januari sudah bayar. Nah padahal kan sayang ya sebenarnya. Kalau memang masih dapat menikmati 500 juta pertama, itu kan bisa mengurangi begitu beban pajak yang harus kita bayar. Sehingga itu banyak UMKM yang tidak paham bahwa 500 juta pertama itu harusnya nggak perlu bayar pajak ya begitu. Dan mereka bayar dari awal begitu. Nah itu banyak yang melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang itu pada saat pelaporan. Nah wajib pajak UMKM ini memang seharusnya kalau mereka lapor itu mereka akan mengisi satu lampiran khusus begitu, yang menuliskan tiap bulan tuh omsetnya berapa, pajaknya berapa. Nah biasanya di situ bingung, saya ngisinya di mana ya, pokoknya kan sudah saya bayar, pokoknya lapornya nihil aja nggak ada penghasilan. Nah itu bahaya itu, padahal sebenarnya kan harus ngisi lampiran itu per bulannya berapa. Nah mau itu masih di bawah 500 juta dan nggak harus bayar sama sekali ya, pokoknya tetap harus dilaporkan angkanya berapa per bulan.
1: Oh gitu.
2: Nah itu yang mungkin banyak yang nggak, oh pokoknya tak isi, pokoknya tak kirim begitu ya. Nah itu kadang-kadang banyak juga yang masalah di situ.
1: Apa efeknya kalau misalnya nggak diisi itu tadi?
2: Berarti kita tidak mengakui bahwa kita ada penghasilan sebenarnya, penghasilan UMKM. Nah kalau misalnya kita nggak mengakui ada penghasilan UMKM, terus tiba-tiba misalnya kita beli mobil nih begitu ya buat ngangkuti barang misalnya, lah penghasilan kita tahun itu nggak cukup untuk beli mobil nih begitu. Nah tanya nih pajaknya, lo duitnya dari mana? Kok tiba-tiba bisa beli mobil? Lo dari penghasilan UMKM pak, lo nggak dilaporkan ini, nggak ada angkanya. Nah misalnya kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya ya. Jadi nanti jangan-jangan ini apa namanya money laundering? Kok moro-moro ono kan ya? Ya aku salahmu gak lapor gitu ya, nggak salahmu nggak buat tulis gitu ya. Oke, okay. Nah terus untuk apa namanya konsekuensi yang jika pelaku usaha itu tetap membayar PPH final 0,5% tapi padahal masa fasilitasnya sudah habis, itu apa konsekuensinya?
2: Sebenarnya mungkin kalau misalnya sekarang OP ini lebih tenang begitu ya, karena ya itu tadi tanpa batas waktu selama mereka masih di bawah 4,8M. Nah yang jadi konsekuensi apabila mereka sudah di atas 500 juta kemudian mereka tetap gak bayar. Nah itu jelas kena sanksinya begitu. Tapi kalau misalnya mereka rutin bayar, ya pokoknya ingat-ingat batas waktunya untuk setornya begitu. Karena UMKM ini ingat kalau pakai 0,5% mereka harus bayar itu per bulan pajaknya. Jadi misalnya Januari, penghasilan Januari, oh misalnya kemudian saya harus bayar nih misalnya begitu ya. Maka bulan depan berikutnya tanggal 15 paling telat bayar. Nah jadi tiap bulan harus dibayar begitu. Ya itu tadi ya, selama sudah lewat 500 juta tadi. Jadi misalnya oh saya dari Januari sampai Juli ini belum 500 juta begitu. Tapi begitu Agustus misalnya saya sudah lebih nih 500 juta. Ya berarti bulan Agustus itu harus dicatat, kemudian Anda harus setor begitu. Pajaknya berapa di atas 500 juta tersebut.
1: Oke. Okay. Nah, menurut Neng Dian, kenapa masih banyak UMKM yang kurang memahami aturan perpajakan?
2: Mungkin yang pertama, kadang-kadang kalau kita ini sudah berusaha begitu ya, bekerja begitu ya. Ya sudah, ini kan usaha saya begitu ya.
1: Iya. Apa kudu bayar pajak? Kok mana kalau mereka sadar dan membaca bahwa pajak dibuat bayar utang negara. Aduh. Aduh, ouch.
2: Kayaknya nusuk gitu ya.
1: Sakit banget ya, udah susah-susah cari duitnya ya kan. Ya, gimana?
2: Nah, jadi ya mungkin mereka akhirnya enggak aware gitu ya, enggak ya udahlah usaha-usaha saya gitu ya. Kenapa sih saya harus bayar pajak gitu? Itu kebanyakan sih memang UMKM, apalagi ya memang enggak, bukan berlatar belakang, biasanya kan bukan berlatar belakang akuntansi, yang penting bekerja begitu. Kadang-kadang kalau sudah memahami dia satu hal, itu kan UMKM itu bisa berkembang sekali begitu ya. Nah, tapi akhirnya enggak tahu bahwa dengan perkembangan usahanya ternyata ada kewajiban perpajakannya di situ.
1: Iya. Wajib ya, saudara-saudara. Wajib buat orang yang punya penghasilan, entah itu UMKM, entah itu pegawai, itu pasti ada yang namanya wajib pajak ya. Tolong dipahami. Nah, untuk keberlangsungan usahanya sendiri nih, untuk para pelaku UMKM, seberapa penting literasi perpajakan untuk keberlangsungan usaha mereka, terutama untuk UMKM yang sedang berkembang?
2: Tentu sangat penting begitu ya. Karena ya saya selalu bilang kunci ini sih, mau gak mau, suka gak suka, pajak itu selalu aja di sekitar kita. Sehingga ya kalau memang sudah kena pajak begitu ya, harus bayar pajak, kita gak bayar, ya kita yang bakal dikejar begitu. Ya kenapa ya? Karena kita sudah punya kewajiban tapi kita tidak melakukan begitu. Nah, sehingga ya, ya mau gak mau ya belajarlah dikit-dikit begitu ya. Pajak, atau kalau memang sedang berkembang ya mungkin bisa mulai mencari yang khusus gitu ya. Memang bisa mulai dari pencatatannya supaya pembukuannya rapi, begitu ya. Sampai ngurusin pajaknya. Biasanya memang kan masa kami dari akuntansi itu kan memang belajar itu begitu. Nah, paling tidak dengan ilmu itu begitu ya, ya paling enggak akhirnya oh iya ya, ternyata kalau saya punya usaha itu mesti nyatet gitu. Oh, ternyata kalau misalnya sudah ada catatannya rapi, ternyata saya tahu keuntungan saya berapa. Kemudian ini juga penting kadang-kadang supaya keuntungan itu enggak saya pakai sendiri. Nah, kadang-kadang kepakai sendiri. Loh, kok uang usahanya habis, tokonya habis gitu ya, kok belum saya putar, ternyata kepakai sama saya. Nah, itu juga teringkan kadang-kadang. Sehingga dengan nyatet rapi begitu ya, kemudian akhirnya mereka juga oh iya ya, dengan pencatatan rapi kemudian saya tahu keuntungannya, tapi jangan lupa ada keuntungan di situ berarti ada pajaknya juga. Nah,
1: ini tolong nah Ning Dian, ini masuk ke ranahnya perguruan tinggi nih, utamanya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Peran perguruan tinggi sendiri untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM ini seperti apa?
2: Sebenarnya kami itu ada tech center begitu ya, yang memang kerjasamanya dengan DJP, Direktur Jenderal Pajak. Jadi tech center yang ada di universitas ini itu memang banyak misalnya melakukan seminar, webinar begitu ya. Kemudian juga kami itu kalau misalnya pada saat laporan SPT Januari sampai Maret sekitar itu, kami itu selalu buka untuk konsultasi begitu dan pelaporan di tempat. Jadi kami yang bantu untuk mulai dari loginnya begitu. Kadang-kadang kalau kemarin kan ini 2026 ini semua sudah pakai Cortex gitu ya. Nah, wajib pajak itu login aja belum bisa begitu.
1: Betul.
2: Nah, karena memang masih baru. Nah, akhirnya kami bantu mulai dari login, mulai dari kemudian masuk ke Cortex-nya begitu ya, lihat-lihat data yang ada sampai melaporkan. Nah, kami bantu cek semuanya begitu, tapi tentu saja ya datanya tetap dari orang-orangnya begitu.
1: Iya, yang si wajib pajak tersebut nggih.
2: Si wajib pajak tersebut, betul. Jadi kami membantu mereka melaporkan SPT-nya tepat waktu. Nah, jadi itu sih kami berusaha juga kalau misalnya sekarang di program studi akuntansi itu juga ada kekhususan begitu ya, akuntansi dan perpajakan, sehingga mereka mahasiswa itu belajar benar-benar akuntansinya plus belajar pajaknya. Harapan kami setelah mereka terjun ke masyarakat, mereka juga oh ini loh, bahwa akuntansi itu sangat berhubungan dengan pajak, dan mereka juga bisa bekerja di bidang itu, mereka bisa memberikan pengetahuan mereka di bidang itu juga.
1: Begitu rupanya. Ya, terus untuk pelaku UMKM gimana caranya nih supaya bisa mengetahui status perpajakannya dan memastikan kalau sudah mengikuti aturan terbaru?
2: Mungkin yang pertama begitu ya, ya pasti konsultasi begitu ya. Kalau memang konsultasi ya biasanya ke kantor pajak mereka terdaftar. Tapi kalau misalnya takut, ya mereka kadang-kadang konsultasinya ya misalnya ke kami, tech center begitu. Atau memang kalau usahanya sudah sangat berkembang, mereka konsultasinya ke konsultan pajak misalnya. Nah, dari situ sebenarnya ya mereka baru tahu begitu. Karena kadang-kadang kalau kita memang awam terhadap peraturan perpajakan, kadang bingung. Karena aturan pajak itu satu, banyak. Banyak banget. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang tuh cepat berubah begitu. Oh, saya waktu belajar kok taunya gini, kok sekarang sudah beda lagi.
1: Ya, kok gitu. Moro-moro wis siji ngono ya. Iku wingi sing wis disinaune gorok kelontok ya.
2: Ya. Kok ganti lagi.
1: Ganti gitu. Lagi gitu kan.
2: Nah, ya. Jadi ya mungkin caranya ya konsultasi itu tadi.
1: Konsultasi ya.
2: Betul.
1: Sama yang ngerti ya, jangan konsultasi sama orang yang sama-sama enggak ngerti. Oh, mari ngono, aku jarene iki, jarene ngono. Nah, iki jare-jare. Jare-jare ngono ya kan. Oke, itu konsultasi yang terpenting. Nah, Ning Dian ini enggak kerasa waktunya sudah menuju ke segmen untuk konklusi begitu nggih. Monggo Ning Dian bisa memberikan pesan mungkin atau saran untuk pelaku UMKM yang ada di Surabaya pada khususnya.
2: Mungkin ya pesan saya satu ya tadi ya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu pajak itu pasti ada di sekitar kita begitu.
1: Betul.
2: Sehingga ya mau nggak mau ya kita harus maulah belajar dikit-dikit gitu. Minimal untuk diri kita sendiri. Nah, untuk para pelaku UMKM dengan adanya perubahan ini begitu ya, memang ya memang berlaku untuk seumur hidup begitu ya, atau seterusnya begitu kalau di media-media sosial begitu ya. Memang berlakunya memang tidak ada jangka waktu, tapi ingat ada syaratnya. Nah, syarat-syarat itu yang tadi batasannya harus di bawah 4,8 M begitu ya. Kemudian juga harus di total jumlah omsetnya, nggak cuma usahanya saja dan seterusnya. Nah, sehingga para pelaku UMKM ya paling tidak taulah aturan pajaknya untuk dirinya sendiri begitu. Itu saja pesan saya.
1: Oke, siap. Baik. Terima kasih Neng Dian untuk perjumpaan kita kali ini, untuk informasinya terkait PPh 0,5% untuk pelaku UMKM ini. Lain kali kita ketemu lagi. Semoga sehat-sehat selalu dan terima kasih.
2: Terima kasih Neng Ana.
1: Sama-sama. Oke, jane iku moyo jane yo dialog ekonomi ne bare Neng Dian, Dr. Dian Purnamasari, SEMSA BKP, Koordinator Program Akuntansi dan Perpajakan Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya pastinya, Cak Ning ya. Tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Sajakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Caning, ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
2: Lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno kecepatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cani, Pemkot Madiun, Jawa Timur, nyalurno bansos perbaikan rumah tidak layak huni alias RTLH lan jambanisasi tahun 2016 kanggo warga sasaran sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah layak huni kanggo warga sasaran. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampe no pengerjaan fisik dijadwalno mulai dinoiki sak marini penandatanganan virtual account penerima bantuan sosial RTLH dan jambanisasi dilakokno sadino sadurunge. Setiap keluarga penerima manfaat RTLH entuk dana 15 juta rupiah, sawontoro penerima jambanisasi entuk 7,5 juta rupiah. Bantuan iki diharapno gak mek ningkatno kondisi hunian lan sanitasi masyarakat sing luwih layak lan sehat, tapi yo mendorong terwujudnya Kota Madiun sing semakin ketoto lan sejahtera.

Kabar Liani Caning dan Dim 0804 Magetan, Letkol Infantri Omi Girindra Sasmito ngeresmekno jembatan perintis Garuda nang Desa Ngaglik Kabupaten Magetan kanggo memperlancar akses mobilitas lan kegiatan masyarakat desa setempat dengan desa sekitar Caning. Menurutnya pembangunan infrastruktur iki dadi salah siji faktor penting kanggo mendorong kemajuan suatu desa dengan akses sing tambah api, distribusi hasil pertanian, peternakan dan usaha masyarakat bakalan luwih gampang sehingga duwe dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa Ngagle. Caning iku moyore woro-woro jam rolas awan iki aku aneriangga ketemu manen nang woro-woro jam siji awan.

0: Cak Ning, penulis Roh Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek,
4: apa mas?
3: Mas gak seneng loh ya, nek sampe niku nyimpen gambar wong lanang nang dompet.
4: Hah? Sing endi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
3: Nah iki, gila. Coba, gambari sopo.
4: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas.
3: Lah iku, gak seneng aku sampe nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
4: Sampai niku ngomong apa sih mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
5: Intermezzo.

Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset.

kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Duro, ono nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Nik.

0: Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
1: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
0: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
1: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
2: Intermezzo.

Cane jeneng nang Tanjung Perak siang karo aku Anarianga. Cane ngawon iki kerasa panas banget ya cane yo nang jopo yo. Silaunya minta ampun yo. Dadi pas teno sampean sing lagi ono nang embong ojo lalai, ojo kehilangan fokus cane ya, karena aku paham banget ya orang-orang yang berada di luar kalau lagi kepanasan cane ku bakalan kadang-kadang konsentrasinya terganggu, terus mari ngono emosinya tambah membuncah yo. Makanya iku caning yo, tetap caning ini

Nah, dari ngono ya cane ya, tetep fokus, semangat, ojo sampe sing jenenge panas iku nggarakno sampean iku gampang terpancing emosinya ya. Terus saranku ojo tambah diombeni es cane, ngopo soalnya lagi panas koyong ini ancen godaan banget, pengen minum yang dingin-dingin dan manis ya. Itu hanyalah ilusi cane ya, mergane opo lek sampean tekati koyo ngono. Bener sih ngelaki ilang, diluk tok cane. Tapi mari ngono wis ngelak maneh dan akan terpancing untuk minum lagi, minum lagi, minum lagi. Tapi apalagi kalau minumannya manis. Aduh, jangan Cak Ning nanti over kemanisan wong sampean wis manis, yo. Oke. Okay. Ya wis, mari ngene ono. Apa jenenge? Kanca-kancaku tak saking Pro Papa Jakarta, Cak Ning si bakalan ngancani sampean teng acara Suara Budaya Nusantara Berjaringan antara RRI Medan dan juga RRI Jakarta, Cak Ning. Enten Nova Kalista saking RRI Jakarta, karo Hanum Huta Suhud saking RRI Medan, Cak Ning. Narasumbernya enten Dr. Muhammad Zahrin Piliang, MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi, MAPSI, Cak Ning, Teko Sumatera Utara. Temanipun isi yang niki Cak Ning ya niku tentang Barus Nan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Nggih. Ditunggu nggih Cak Ning nggih. Sesaat lagi jam 1 siang ini Cak Ning.

0: atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Hah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Di rumah nih dek iku yo melok pramuka lho.
1: Hehehe, lapo ning sampe niku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah neng, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan ku neng yang sekolah. Mulai isu ya neng yo, sampai sore. Aku ki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho neng.
1: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembang no bakat karo kreativitase. Apa mana? Awak dewi sebagai wong tua, yo kudu dukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujud no cita-citane. Tapi tetep wong tua nih sing kudu ngawasi karo ngarah no. Ngono lho neng.
0: Iya ya neng yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
0: Walah, apa oning anake sampean iku?
2: Aduh yo.
0: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
0: Ngene. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
0: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
0: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
2: Oh, iya.
0: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
2: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok meluk posyandu.
0: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
4: Ya apa bujum tak kei resep itu?
5: Kodan resep tegol penolak manusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
6: Intermezzo.

0: Ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Ini sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
2: teman kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kak Hanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Hanum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Hanum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Hanum.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi tuh nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing atau di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu, kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya, Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
3: ya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: Nah,
3: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini, ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya tuh dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, nah, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru, dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu, contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Nopa orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: mak bapak awak orang Padang kadu-duonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ya. Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada. Tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan, laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
2: Dari tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah,
3: itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang Badi.
1: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau,
3: Minangkabau banyak,
2: Melayu
3: ada,
2: Mandailing banyak,
3: Pola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bineka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pak Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Ya, mungkin, ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
2: Boleh, 061-846-3116.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya.

0: Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
1: Halo Pak Nopal.
0: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
1: Sudah ada.
0: Ya? Silakan Medan duluan.
1: Oke.
0: Sudah?
1: Iya, tidak terhubung ternyata.
0: Tidak terhubung, kita sambungan.
1: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih.
0: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
1: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
0: Dari siapa?
1: Nggak ada disebutkan pula dia.
0: Waduh, kita disuruh nebak. Oke, ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang
0: belaem. Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
1: Iya, Ica nih ya.
2: Halo juga.
0: Iya, udah lama kagak nongol kan?
1: Iya, betul Pak Nova.
0: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
2: Pak Nova.
0: Ape?
2: Habis sakit Pak Nova.
0: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
2: Alhamdulillah, sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
0: Innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
2: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
0: Pak Zahrin. Ya?
1: Pak Zahrin.
0: Oke, itu panggilan.
2: Oh, panggilan.
3: Ya, abang kalau di Betawi.
0: Iya.
2: Abang ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
0: Oh, yang di Medan.
2: Iya.
0: Iya.
1: Abang kakak. Kalau di Jakarta mpok.
0: Abang mpok.
2: Mpok sama abang.
0: Iya.
2: Saya mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
0: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
2: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
0: Terus?
2: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
0: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
2: Iya
0: ada.
2: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
0: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, kayak bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
2: Oh gitu, itulah.
0: Iya, oke deh. Gitu ya Ca.
2: Oke dan Ponova itu aja, salam buat semuanya aja ya.
0: Ya salam kasih juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Oke, mungkin dijawab dulu, ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
3: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
1: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
3: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
0: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
1: Iya.
3: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp, pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
1: pusat.
3: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya, terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
1: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja?
3: Iya,
1: gitu ya
3: persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Iya, untuk pariwisatanya juga
3: itu,
1: gitu.
3: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
1: tulisan kilometer nol
3: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya.
3: Nah, tapi sebetulnya.
1: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
3: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga. Karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya.
3: Ribu.
1: Iya.
3: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica ya? Di Bone. Ya,
0: dari Ica di Bone.
3: Jauh, Sulawesi. Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
3: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
3: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Terang, ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
3: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa. Ya, berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
1: Iya.
3: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang mestinya apa? Ya karena ini tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-Jua, Enjuah-Jua, Yahu
1: yang dari Nias ya.
3: Dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
3: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
3: Nah, itu dia penjelasan
0: baik
3: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Pune.
0: Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
0: Oh, belum ada.
1: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
0: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu dari Maluku.
4: Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, silakan Yu.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Metro 4 RR Medan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
0: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
4: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zahrin ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
0: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
0: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
0: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
0: Baik, okay, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
3: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni
3: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
3: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
3: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
3: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. orang Keling bertemu dengan orang Arab, mm-hmm. orang lokal. Mm-hmm. Jadi itu orang Cina juga begitu. Mm-hmm. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
3: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, mm-hmm. gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni. Gitu.
0: Baik.
1: Begitu Mpok Nopa.
0: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
3: Insyaallah.
0: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
3: Ya, terima kasih Mpok Nopa. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan Barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu Barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur Barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur Barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
0: Barus,
3: kapur Barus tadi. Jadi sekitar 1 koma sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
0: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
3: Iya.
0: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
3: Iya.
0: Oh, enggak juga.
3: Sultan itu mungkin di Dubai.
0: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
3: Bukan sultan Mbak Nova.
0: Apa itu?
3: Sultan.
0: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Terbanyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kanum, terima kasih.
3: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
0: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 RRI Surabaya.
6: Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
7: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam loro awan.

Jane ngono akeh 2729 warga Kutha Probolinggo Jawa Timur entuk bantuan langsung tunai alias BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 gedene Rp600.000 sing diserahno melalui rekening Bank Jatim. Penerima BLT DBHT tersebut caning yaiku para buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok karo masyarakat liyane. Penyaluran ini berlangsung secara bertahap nang seluruh kecamatan mulai tanggal 13 sampai 17 Juli tahun 2026. Khusus kanggo kecamatan Kedopok, ono 400 selawe keluarga penerima manfaat alias KPM.

0: Kabar liane caning Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa memperkuat sinergi dengan TNI dan Kejaksaan Negeri Magetan kanggo njogo keamanan lan ketertiban masyarakat nan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Nang pertemuan sing ditompo Dandim 0804 Magetan Letkol Infantri Omi Girindra Sasmito barek jajaran iki loro pihak duwe komitmen memperkuat program sinergi jogo Magetan melalui solidaritas sinergi lan komunikasi sing intensif antar lembaga. Kapolres negesno sinergi Polri lan TNI dadi kunci kanggo nyiptakno keamanan dan ketertiban masyarakat. Makane iku Polres Magetan terus ningkatno koordinasi mbarek kabeh unsur TNI kanggo mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Janing iku mau yore woro-woro jam loro awan iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

lagi bersama saya Ana Riangga Caning Samarine, suara budaya Nusantara berjaringan ya. Awan iki istirahate muka-muka podo nyenyak, podo enak ngono ya. Sing gurung maem siang dan maem siang iki wis gak siang maneh, Caning mendekati sore ya. Ojo ketumpuk-ketumpuk jam mangane, tambah gak ron-karon kok tambah bingung iku kok lambunge ya. Oke. Ya wes, lek ngono, lek sepaham, yuk kita nikmati lagu bersama-sama, Cak Ning.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cakning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, Caning, J64 Suara Budaya Surabaya. Suara Budaya Surabaya ya. Sepurane iki lagi ono kesalahan teknis bentar, Caning nggih. Lagi ada yang perlu dibenahi dulu. Jadi Caning lagunya sempat terhenti sebentar, oke. Okay? Oh, kenapa ini? Oke. Okay. Ya wes, ngomong-ngomong Caning gawe infone sing bakalan tak bagino yaiku tentang seorang anak muda, anak muda iki Caning. Cek muda soalnya Caning ya. Sing apa jenenge punya keinginan luar biasa sehingga ne iso sampai debut alias debut apa basa Indonesia, basa Jawa ne ya. Iso sukses ngono ya nang luar negeri Caning. Apa jenenge arek iki jek enom Caning dan biyen nang Indonesia dek iki adalah pemain basket Caning. Jadi lanang iki Caning yo lanang jenenge Fitness. Oh, apik yo jenenge Caning yo. Jadi sakurunge dikenal sebagai model, Fitness iki pemain basket sekolah sing cukup diperhitungkan. Dia ini bermain untuk SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta nang kompetisi DBL Development Basketball League selama 2 musim ya Caning ya, tahun 2017 dan 2018. Dia ikut membawa sekolahnya ke partai final 2 musim beruntun Caning. Nah, musim terakhirnya tahun 2018 Fitness terpilih sebagai MVP Honda DBL nang Yogyakarta, gelar sing mengantarnya ke DBL Camp 2018 nang Surabaya Caning. Catatan ini dari bekal portofolionya sehingga ini beberapa kampus menawarinya beasiswa lewat jalur basket, termasuk salah siji kampus nang Yogyakarta Caning. Tapi tawaran ini malah garakno dhek bingung Caning. Dilema ngono ya, kate lanjut nang basket apa ya apa ngono ya. Nah, samarine bergulat dengan pilihan iku dhek malah mutusno ngelanjutno studi nang Perancis dengan 3 opsi jurusan yaiku arsitektur, seni murni dan juga atau seni rupa ngono ya. Nah, rencana kuliah nang Perancis nyaris terwujud saat durunge pandemi COVID-19 membekukan semuanya selama 2 tahun Caning, yo. Nah, di masa itulah habis lulus SMA, Fitness menghabiskan waktu sehari-hari dengan kegiatan melukis di rumah. Gak mek kegiatan sing bersinggungan dengan modeling. Gak ono kegiatan sing bersinggungan dengan modeling ngono ya, sama sekali Caning. Yo. Samarini beberapa saat tenggelam dalam rutinitasiku, KKE ngiling no lek ono tawaran lama teko Persona Manajemen Jakarta. Fitness akhirnya mencoba terhubung kembali dengan sosok sing ngekei tawaran, dan pada akhirnya tawaran itulah yang membawanya berkarir di dunia model Caning. Walaupun dek ngaku sama sekali gak pernah membayangkan menjadi model, dan dek iku gak ono pengetahuan apa wawasan sama sekali tentang model Caning yo. Akhirnya karir modelingnya dimulai tahun 2021 pasca pandemi dan perkembangannya bertahap untuk mencapai level dunia Caning. Bien dee luwe dhisik apa jenenge sempat dadi ikon Jakarta Fashion Week lan kepilih sebagai JFW Icons 2023 Caning yo. Sebentar Caning yo, aku mbek ngutik-ngutik iki Caning ono apa iki. Oh lala baby yo. Oke. Nah, sekitar setahun kemudian dia bergabung dengan Elite Model Management Milan. Juni 2023 Fitness bertolak nang Eropa lan debut internasionale nang Milan Men's Fashion Week Spring Summer 2024 gawa koleksi 3 omah mode besar Neil Barrett,
Jordan Luka karo Zeknya Caning. Nah, karire iki terus munggah. September tahun 2020 dhewe balik maneh tampil nang Milan Fashion Week, nggawono koleksi Spring Summer 2026 designer asal India, Dhruv Kapoor, sing mengangkat kembali elemen busana tradisional India kaya rompi, rajutan dan tunik dipadukan dengan sentuhan kosmopolitan. Saiki jaringan agensine membentang luas Caning. Mulai toko elit Paris, elit Milan, elit London, elit Spain, sampai model work nang Hamburg, Jerman Caning, ya. Nah, pekan mode Paris musim panas tahun 2016 iki dadi salah siji periode paling sibuk nang karire fitness sa liyane tampil nang Hak WMS, ya. Dhewe yo mlaku nang runway Officine Generale, ya. Junya Watanabe, Yohji Yamamoto, ya. Sadurunge Januari 2016, dhewe luwih dhisik nglakokno debut barek Hak WMS, sakurunge balik maneh dipercaya nggawakno koleksi terbarune beberapa bulan kemudian sak ning. Nah, kesempatan iki Fitness gawono koleksi Spring Summer 2027 temae Le Bonheur, ya, berarti kebahagiaan Caning dalam bahasa Perancis. Nah, koleksi rancangan Simon Porte Hakueme iki terinspirasi toko kenangan masa kecil sang desainer saat berlibur bersama ibunya di Korsika dan melalui material alami koyok katun, linen, karo organza sutra. Hakueme menghadirkan nuansa musim panas yang ringan dan penuh warna, Caning. Ngono ceritane yo, Caning yo. Dan jarene dhewe salah siji resep tembus nang negara tetangga pastinya karena dukungan keluarga. Ya apa, Caning? Samane sejauh mana mendukung anggota keluarga sampean supaya berhasil dan sukses?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin. Semangat gak putus asa.
2: Caning program dolanan bal-balan nang Pro 4 RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2022 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro 4 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI.co.id

Oke, jane saiki wayahe ku pamit lan saiki wayahe kita sareng-sareng mirengaken kumandang azan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Selamat menunaikan ibadah salat asar, muga-muga amal ibadah cakning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

ning waro-waro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning pemerintah Kabupaten Kediri njaluk pihak sekolah nang wilayahe bebas teko aksi perundungan lan kekerasan. Bupati Kediri Hanindito Himawan nyatakno aksi kekerasan iki duwe dampak buruk gawe sekaligus berpengaruh kondisi psikologis korban. Mergo iku Cak Ning pihake ngejak para pendidik lan wong tuwa terus ndampingi lan ngawal proses belajar mengajar nang lingkungan sekolahan.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Permukiman Pertanahan DPRKPP ngleksanakno modernisasi 16 pasar tradisional. Kepala DPRKPP Surabaya Imam Kristian nyatakno, hal iki tujuane kanggo ngekeki kenyamanan masyarakat lan ningkatno daya saing pedagang. Pasar sing bakal direvitalisasi ing antarane Pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo lan Pasar Genteng Surabaya. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Taning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya pendengar pecinta Perempat teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Perempat RRI Surabaya. Ing edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 15 Juli 2016. Mboten kraos nggih, wis setengah wulan. Wulane wis teko teng ngene tanggali tengah-tengah Cak Ning. Bismillah mugi-mugi sedaya pakaryan lancar sedayanipun ugi sing penting malih rezekine niku lancar nggih Cak Ning. Sing penting malih supaya rezekine lancar awake dijogo. Sehat terus supaya sok makaryo dengan lancar, terus rezekine melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Ngaten nggih Cak Ning. Panggih malih tengah dicara goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. FM 96,8 MHz, AM 585 kHz ugi tengene RRI digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nggih niki kula badhe puteraken malih Nur Lela ngaten nggih Cak Ning. Kita midhangetaken.

0: Aning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Monggo kita lajengaken gecak ning Tasik Tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih niki wonten ingkang sampun mlebet ing teleponipun Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut. Pancen nyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gresik panas.
2: Panas ning pur.
1: Anget.
2: Makan ngombe es sampai waktu.
1: Lah nggih jenengan kok dengaran suarane serak ngono nek pas ayah-ayah ono tanggapan dangdutan ya apa iku.
2: Makan ngombe es iki ning mbur.
1: Oh lah nggih ngoten ta. Nekat ngoten ta.
2: Dino ping 4 sampean.
1: Lah dalah. Lah kok ya kemen. Kok ya ping 4 men ta ya. Lah wong ngombe obat ae ping 3 lho kok malah es ping 4.
2: Lah ya.
1: Wen sing penting napa dijaga riyen kesehatanipun nggih supados mboten merantak. Biasane nek wis ngoten niku terus gorokan gatel watuk-watuk mboten nggih. Nggih, monggo napa lagune goyange tetep nggih.
2: Napa mawon niki.
1: Engkang sampun sumadiya wonten perpisahan Rana-rani cinta tak bertuan Aulia, iming-iming Luciana, Fit Adela, susah hati Maggie Z, Kristal Putih Imam S Arifin, titip cinta Gita KDI, cinta bukan kapal. Cinta bukanlah kapal Iis Dahlia.
2: Cinta bukanlah kapal.
1: Siap, monggo. Kangge sinten Budian?
2: Kagem Bunda Iin kalian seperti wajah Ratno kalian apa? Wajah Gusti ya kalian apa? Ning Rahma Cak Husen, Cak Insan kalian ning Asia. Pak Parno kalian apa Marioto? Kagem Sutoyo Kemawon. Kagem Ningpur. Kengaya itu kan
1: matur nuwun
2: kesehatan.
1: Amin.
2: Inalika lan berkah mangka.
1: Amin.
2: Dijaken dening Allah mesita.
1: Amin.
2: Dikandhuk pelindungan saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Sakit ke Mekah Madinah.
1: Amin.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat kagem Ibu Dian nggih cumondhok wonten ing Gresik nggih. Lanjut saking HP WA-nipun Pro 4 wonten Cak Irfan Mojokerto. Halo, sugeng sonten.
3: Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Nggih, sehat selalu Cak Irfan.
3: Nggih, alhamdulillah sehat ning.
1: Alhamdulillah. Mojokerto panas umuk napa silir-silir nek wis amene iki.
3: Nggih, terus panas niki ning, tapi angin nggih ngoten gebes.
1: Nek bengi mari ngono akeh nyamuke nek awan angin gebes iki.
3: Nggih, dalu nggih ngoten niku.
1: Kancane bengi ya nyamuk bediding nggih. Nggih, monggo lagune napa Cak Irfan?
3: Lagune saking duo anggrek mau neng goyang nasi padang.
1: Goyang nasi padang duo anggrek. Sekedap ye, kula padosaken. Monggo kangge sinten?
3: Ye, salame kangge Ningpur yang sudah gabung sebelumnya. Kangge sedaya kemawon yang sedang mendengarkan Pro 4 neng. Ye, ngaten mawon neng, matur suwun.
1: Nggih, matur nuwun sanget kagem Cak Irfan nggih teng Mojokerto. Nggih, wonten malih mboten. Nggih, niki saking telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
4: Koten. Assalamualaikum.
1: Nyoto. Nggih.
4: Sehat ning Bur.
1: Alhamdulillah pangestu, semanten ugi kagem Bang Kober. Sehat selalu nggih.
4: Sehat.
1: Sehat.
4: Nengbur, saya minta yang titip cinta tapi dari Nano Romansa, Pak Bur.
1: Sebentar, sebentar. Si. Napa putus cinta?
4: Titip cinta.
1: Titip cinta.
4: Nano Romansa tadi. Yang titip lagi tadi
1: cinta
4: yang
1: cinta ini titip. Adanya
4: iya,
1: ini.
4: Kan wanita itu, Pak Bur.
1: Iya, kita ke DI. Tapi Abang Kobar minta yang mana?
4: Nano Romansa, Pak Bur.
1: Punya siapa?
4: Siapa penyanyinya itu loh, siapa itu yang apa yang berkacamata atuh lupa ya gitu. Ona Sutra,
1: namanya Ona Sutra. Ona Sutra. Iya, sebentar.
4: Ona Sutra.
1: Bentar, tak cariin dulu. Oh ya, ada.
4: Ya.
1: Ya, titip cintaku tapi ini. Ini
4: aja mater ya.
1: Ini titip cintaku ya.
4: Padamu.
1: Nggih.
4: Nggih. Dia yang paling sayang.
1: Nggih.
4: Engkau di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Ya itu aja Mbak Vera.
1: Nggih. Kagem sinten, Bang?
4: Salamnya buat Abah Parno, Kak Askom, Mama Fikri dan Kak Fikri, Mbak Jainal, Nen Siti, tadi Nen Dian ya.
1: Yeah.
4: Yang punya tahu setengah mateng. Dan Bu Ratno dan Pak Ratno, Nen Iin semoga sehat. Bunda Sitio, dia mendengarkan Bunda Sitio, semoga Bunda Sitio mendengarkan.
1: Yeah.
4: Neng Purbandari.
1: Siap.
4: Matur nuwun, terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bang Kobar nggih ingkang sampun gabung. Niki tasik kula padosi amargi kok kabeh-kabeh iki karaoke iki. Ah, nggih, kula padosi riyin nggih Bang Kobar. Nggih, sekedap. Nggih, monggo Cak Ning ingkang badhe gabungan malih. Nggih, menika wonten teleponipun. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut. Leko tenan.
1: Pancen nyoto.
2: Nyoto tenan. Assalamualaikum, Niko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres.
1: Beres, monggo Ibu Latifah sehat selalu, nggih.
2: Kuning, kuning teko Maggie.
1: Saking Maggie susah hati, siap, nggih. Kangge sinten?
2: Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Nggih.
2: Salam kompakan tanpa terkecuali, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Siap, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning monggo. Wancine kita goyang dangdut Cak Ning ngantos jam 5 mangke. Sampure kula ancalaken teng gene dalemipun Budian Gresik. Monggo Cak Ning. Sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Lekto tenang.
1: Pancen nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Siti Indah. Sehat
2: ya, indah-indahan ya.
1: Sing penting sehat selalu nggih Ning Siti.
2: Iya.
1: Kabeh lancar, usaha lancar, nggih.
2: Iya.
1: Rezeki lancar. Amin, ya. Amin.
2: Semoga sehat terus.
1: Amin,
2: ya,
1: amin, amin. Tanggapan ya lancar, ngaten nggih Ning Siti.
2: Oke, kalau begitu.
1: Nggih, monggo lagune napa Ning?
2: Lagune itu Arafik masuk surga ya. Apa Muara Kasih Bunda wes?
1: Muara Kasih Bunda itu siapa?
2: Itu apa jenenge?
1: Sing wetu. Yang serak-serak itu loh, siapa ikut jenenge? Eri Susan ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Salam
1: coba sih. Iya, monggo-monggo buat siapa?
2: Sama Neng Ela.
1: Nggih.
2: Neng Iin. Neng Tati. Neng Rahma. Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Daino, Cak Habib, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Totok, Bang Kombar,
1: dan semuanya.
2: Nggih. Terima kasih banyak, Nengko.
1: Sami-sami, Neng Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Cak Neng dilajengaken nggih. Salajengipun pamundutan saking Ibu Latifah nggih, Maggie Z nggih, susah hati.

yakni filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok yo sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Monggo dilanjut langsung Cak Ning. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Ya leko tenang.
1: Pak Mul, pancen nyoto Pak
2: Mul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Terus bintu sehat.
2: Penggemar tanggapan suara ini celing aire.
1: Ya kudu mak celing tayo.
2: Ya sekedar jadi suara kemauan yang pur.
1: Amin, ya.
2: Tunggu dinunggu mawon yang pur. Engkang sampun sumadyo,
1: engkang sampun sumadyo, niki wonten Cinta Bukanlah Kapal Iis Dahlia, Iming-Iming Luciana, Kristal Putih Imam S. Arifin, Kumis Joni N. Evi, Bimbang Nada Soraya.
2: Ngopo? Iming-Iming.
1: Iming-Iming.
2: Niki sing lab nggih, kupluan nggih katane.
1: Duka.
2: Sinten nyanyi ni wau?
1: Luciana Jelita Fit
2: Adela. Oh, Luciana Safara. Betul apa napa ini?
1: Nggih, siap.
2: Ko cari-cari ko tawar-tawar. Pun ngoten mawon nggih.
1: Nggih, kangge sinten monggo Pak Mul.
2: Salam kula kagem sedaya kemawon ning pun. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Kagem panjenengan ning Purbandari, sugeng makaryo mugi-mugi gangsar lancar mboten-mboten setunggal alangan menapa-menapa.
1: Amin, amin matur nuwun.
2: Lan mbok bilih wonten pitantenan kula wau kirang tata kirang duga nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah.
1: Sami-sami semanten ugi kula Pak Mul, wong nom akeh lupute, wong tuwa akeh duwite. Lah enak.
2: Eh? Sing akeh duwit iku sing kudu aku.
1: Amin.
2: Akeh duwit e gak akeh duwit sing penting sehat awake.
1: Sing penting sehat awake bahagia atine. Seneng atine goyang terus.
2: Oke, goyang terus insyaallah benjing lek.
1: Tanggal 3 Pak Mul.
2: Insyaallah ning pur insyaallah nggih.
1: Siap nggih, matur nuwun dalem.
2: Kelimo merangi teles.
1: Heeh.
2: Nonton rimo gening pur
1: Gusti Allah ingkang bales amin.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget kagem Pak Mul cemondok tenggene Gembili Wonokromo. Halo Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenang.
1: Pancen nyata. Monggo,
3: ya,
1: Mama
3: ya, ya.
1: Fitri.
3: Iya, Ning Pur.
1: Sehat selalu, Mama.
3: Alhamdulillah. Gimana sampean kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Nggih.
3: Itu ta.
1: Nggih. Kudu sehat
3: aku
1: terus iki.
3: Aku pengen rekes lagu, Neng.
1: Monggo, lagu nopo?
3: Lagunya Pujaanku.
1: Pujaanku
3: dari Endang Maimunah.
1: Pujaanku Endang Maimunah.
3: Munah.
1: Nggih.
3: Ya selamat sorenya yang barusan turun Pak Mulyono ya.
1: Nggih.
3: Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali. Terus Cak Husen, Bang Hafid. Terus Bang Irsat. Neng Rahma, Neng Ela, Neng Kustian, Neng Iin, dua-duanya, Mbak Lulu. Terus Neng. Semuanya itu dari A sampai Z, tak terkecuali salam sumpah sungkem. Kepesial yang punya mendambang. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
1: Sayang wis putus nggih. Matur nuwun Mama Fitri.
3: Buat yang pur mau aktivitas kalau hati-hati lah kita tunggu yuk.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut monggo lo mau ono Cak Kolis lo. Nggih, monggo Cak Kolis halo. Sugeng sonten.
4: Sugeng sonten ning pun.
1: Lah dalah.
4: Nyampleng tenan.
1: Pancen nyampleng.
4: Anak apa nang ngaten pol ning pol?
1: Lho. Ya dangdut live biasa nih tengene galeri. Karaokean bareng-bareng.
4: Wah, kayak anak acara sing ya apa ngono.
1: Masih kurang ya apa ngono. Sing penting jenengan rawuh rak engko dadi ya apa
4: ngono. Iya, aku durung tahu belas ning pol.
1: Iya.
4: Blas-blasan lah durung tahu.
1: Kandani ning kene
4: sok sedal.
1: Nggih sok sedal sedil wong akeh nang kene.
4: Iya. Tapi nek ya ben program acara diwara-wara ning po tambah
1: pendengar tambah akeh. Lha ngenten iki tanggal 30 saiki ya wis diwara-wara. Sing penting pokoke goyang dangdut live niku Kamis minggu terakhir.
4: Ambe dikasih status ning Pur.
1: Lho, iya. Oke. Nggih, monggo lagune napa? Sing ngenten ta? Sing ana ta? Ana Imam S. Arifin ta? Imam S. Arifin.
4: Terus lainnya
1: enten Iis Dahlia. Enten Malih Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal.
4: Oh, perahu berarti enggak kapal, ini perahu.
1: Enten Malih niki Dewa Amor Lilin Herlina.
4: Nggih.
1: Terus nge. Bimbang Nada Soraya. Pun sing dipilih
4: pun. Oh, Bimbang lawan ning pun.
1: Soke.
4: Matur nuwun ning pun nggih.
1: Monggo kangge sinten Cak Kolis.
4: Salam mawon damel Cak Espung, Pak. Heeh.
1: Siap. Nggih.
4: Nggih, matur nuwun ning pun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Saking teleponipun Pro 4. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
5: Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
1: Alhamdulillah. Akhirabil alamin. Leko tenan panjang nyoto.
5: Leko tenan.
1: Panjang nyoto.
5: Assalamualaikum Neng Pol.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Neng Ela. Tak kudang lho ngutuk kok kini yo.
5: Anak e coplok di.
1: Lulu, anak e coplok. Sing coplok apa nih? Sandale.
5: Coplok
1: ngote iku ning. Kok lali ya mbek putrane Dewi. Sehat selalu ya Neng Ela.
5: Alhamdulillah Neng Pur sehat ngene.
1: Alhamdulillah pangestu nek ora sehat ora iso cemlenteng ngeten iki. Kandhani yo.
5: Sehat. Neng Pur juga bisa menghibur semua fan Amin. Radio Pro 4.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo lagune langsung.
5: Lagune Tersisi mawon Neng.
1: Tersisi saking Rita. Nggih, sekedap tak padosane kangge sinten.
5: Salam-salam Neng Kang Nembe Manda, Mas Kolis. Selamat sore. Semoga sehat selalu sekeluarga. Neng Siti, ayo Neng masuk Neng. Pak Mulyono. Mama Fikri, kalian adik Fikri, kalian Cak Solikin, sehat selalu juga.
1: Yeah.
5: Neng Latifa, Umi Kusia, Abah Marioto, Umi Suratno, kalian Abah Suratno Uki, lan samudaya niki mau.
1: Siap.
5: Neng Pur, matur nuwun.
1: Sami-sami Neng Ela.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo wancine goyang Cak Ning. Tambah sore tambah kemringet tambah anget ngeten Cak Ning. Nggih niki iming-iming tetep Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Ning, anak sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Cak Ning, lak penuh rumongso males moco buku, coba gawe seneng moco buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ono trik barek carane sing iso nggarai penuh minat moco buku. Sing kesiji, moco buku sing disenengi. Contone, lek penuh seneng moco buku fiksi, coba target no rutin moco buku fiksi sing kudu diwoco saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana moco sing nyenengno. Dadi, lek penuh rumangsa nyaman pas moco buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe moco buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Penuh yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo moco buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya moco yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya noto tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Cakni. Sampai si ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cak Ning tasik saged dilanjut nggih. Menika tasik kirang seprapat jam. Nah, monggo Cak Ning tasik saged tiga lagu nggih ingkang badhe kula puter ing sonten menika sesarengan teng acara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Tetap goyang yo, niki oten kumis.

0: kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sih. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning saking adicara Goyang Dangdut. Mangke sak sampunipun woro-woro jam gangsal kita panggih malih tenggene adicara Linggang Surabaya. Ngaten nggih Cak Ning, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maning, sampean sik ngrungokno siaran.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak Ning Waro-waro jam 5 sore lumantar Perempat RRI Surabaya. Cak Ning pemerintah Kabupaten Jember ngekei pelayanan kesehatan nang omahe warga sing duwe keterbatasan berobat nang puskesmas. Dokter puskesmas daerah Mangli, Hilda Kairinisa, nyatakno hal iki dadi salah siji upaya masyarakat tetep iso oleh layanan kesehatan masih terkendala kondisi fisik. Pelayanan iki bakal dilaksanakno secara berkelanjutan, utamane gawe kesehatan lansia, balita, ibu hamil, lan penderita penyakit liyane.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Gresik terus ngejak lembaga sekolah nerapno ajaran nilai toleransi beragama, kebangsaan lan anti kekerasan. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani nyatakno harapane program ajaran iki iso dadi bagian penguatan karakter lan nyiptakno konduksivitas nang lingkungan sekolah. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nanging kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, jakning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi. Soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakne kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakne, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancinipun monggo kita sareng-sareng mitangetaken kultum sonten iki caning sesarengan kalian Ibu Hajah Haniah. Dinten menika damel topik keutamaan salat. Sugeng mitangetaken.
1: Bapak dari tadi tak

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, pencipta alam semesta, bumi, langit, dan segala isinya, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga pendengar RRI rahimakumullah, kita semua dijadikan golongan orang-orang yang bersyukur. Salatlah kamu sebelum disolatkan. Artinya, salatlah kamu mumpung masih hidup. Sebab Rasulullah bersabda, "As-salatu 'imaduddin." Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan salat sama dengan menegakkan tiang agama. Dan barang siapa tidak melakukan salat sama dengan merobohkan tiang agama. Pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Sebab yang diharapkan dengan salat itu, ketika sholatnya baik, akan mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi baik. Tetapi kalau sholatnya tidak baik atau sering absen, maka bisa jadi mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi tidak baik. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar RRI rahimakumullah, sholatlah kamu sebelum disolati. Jangan menunda-nunda melakukan sholat. Bahkan marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Marilah kita segera taubat. Jangan menunda-nunda bertaubat yang dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan. Itulah yang diingatkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, "Wasari'u ila rabbika maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan masuklah ke dalam surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pendengar RRI rahimakumullah, kita semua digolongkan orang-orang yang bertakwa. Semoga hidup kita senantiasa dibarokai oleh Allah. Dan semoga kita semua selalu dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arofah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam gangsal langkung 8:28. Wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kagem sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat magrib nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning, kita taksih sesarengan tengane adicara Linggang Surabaya mangke sak samunipun woro-woro jam 6 sonten kita lajengaken malih kalian sajian lagu-lagu pop Jawa ngaten nggih Cak Ning. Tetap Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Rapi men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Seneng ya aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Seneng ya aku. Luala,
1: Neng, ketemu nang kene.
0: Luala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng?
1: Apa maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
2: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning boro-boro jam 6 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning Kementerian Sosial utawa Kemensos RI nyebutno sekolah rakyat nang wilayah Madiun wis siap beroperasi nglaksanakno proses belajar mengajar tahun iki. Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial lan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rahmat Kusnadi nyatakno diharapno isok kesiapan sekolah rakyat iki berdampak positif barek perkembangan kualitas pendidikan setempat.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ngekei 42.000 seragam sekolah gratis gawe pelajar tekok keluarga prasejahtera sing ono nang 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kepala Dindik Provinsi Jawa Timur Aryas Agung Paiwai nyatakno pemberian bantuan iki wis sesuai mbarek data teko pihak sekolah sing diutamakno penerimaan jalur afirmasi tahun ajaran anyar 2016. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

0: radio.rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Informasi ini pun Cak Ning menika saking PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi Tawi Daup 7 Madiun nggih Cak Ning. Dados niki Jawa Timur niki nggih ugi nglarang masyarakat khususnya petani ingkang tenggene daerah-daerah ngoten Cak Ning utamine teng Daup 7 Madiun niki kangge nglarang bakar jerami utawi sampah-sampah tenggene sekitaran jalur kereta api. Amargi wonten potensi micu kebakaran ingkang membahayakan perjalanan kereta api. Dados sakniki dipun pratelakaken dening manajer humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari, dipilih larangan niku dipun sampaikan seiring kalih meningkatnya risiko kebakaran akibat katahe semak-semak ilalang lan sisa panen ingkang sampun garing Cak Ning tenggene sepanjang jalur rel sarta kondisi angin kencang ingkang sak menika nembe ngelanda tenggene sekitaran awal musim kemarau menika nggih Cak Ning ingkang saged nyepetaken penyebaran geni, penyebaran api ngaten nggih menuju ruang manfaat jalur kereta api. Ugi dipun lanjutaken bilih keteranganipun menika keselamatan menika adalah urat nadi saking seluruh operasional kereta api Indonesia PT KAI. Dados menawi sesuai prosedur masinis ingkang ningali potensi bahaya kebakaran menika bakal harus segera melaporkan gangguan tersebut tenggene pusat pengendali perjalanan kereta api kangge ditindaklanjuti kalian petugas-petugas lapangan terkait. Dados menawi miturut Tohari, mayoritas jalur kereta api tengene wilayah Daup 7 Madiun niko ngelintasi areal persawahan, saengga aktivitas pembakaran jerami tengene sekitar rel menika memiliki risiko tinggi, terutama tengene musim kemarau ingkang disertai angin kencang. Ngeten Cak Ning, mangke kita lanjutaken informasi nipun Cak Ning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Gisani sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam 6 langkung 8 likur menit wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: sampun sepuh banget nih bang, kula nggih pengen panjang umur keling sampean, yuk nopo carane?
1: Carane gampang, pokoknya jangan berhenti bernafas.
2: Intermezzo. Cak Ning, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasane, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki Cak Ning, tetep laku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Nggih, Cak Ning nyuwun ngapunten kalau wonten kladu ngatur kula Cak Ning bilih Atanisa komandang wonten ing jam 6 langkung sekawan dasa kalih tetap teng perempat RRI Surabaya sak menika wancinipun komandang Atanisa kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Gecan ing utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayakati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat Isya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning kula nyuwun pamit nggih saking adicara Lenggang Surabaya mangke sak sampunipun woro-woro jam 7 kita kepanggih malih tengene adicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun.

0: Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Sakning waro-waro jam 7 bengi lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang nyalurno bantuan banyu resik nang daerah terdampak kekeringan pas wayahe musim kemarau tahun iki. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnu Groho nyatakno bantuan iki sebagai antisipasi kanggo ngatasi krisis banyu resik sing diprioritasno nanggone 19 titik ing antarane Kecamatan Ranuyoso, Kelakah, Kedung Jajang, Gucialit, Padang, lan Senduro.

Nyandak kabar riyane Cak Ning, kantor imigrasi kelas loro non TPI Ponorogo buka layanan pembuatan paspor gawe calon pekerja migran Indonesia utawa CPMI nang layanan terpadu satu atap utawa LTSA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Novianto Sulastono nyatakno, layanan iki tujuane kanggo ngekei kemudahan, sekaligus mastekno proses keberangkatan dileksanakno sesuai barek prosedur. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku ning Purbandari ngucapake matur nuwun, nedon trimo kanggo sampean kabeh.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

sampean ngerungokno siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penowis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, panggih tengah dicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo Cak Ning menika sampun wonten WA ingkang masuk saking Ning Sri nggih, kanca kula piyambak, kanca SMP. Ning Pur ayem banget rasane, yah mene layah-layah karo keluarga, karo anak bojo, karo putu, nunggoni putu, cek-cek melek. Lah kok krungu suguhan gending-gending campur sari, matur nuwun. Gending apa wae bakal tak rungokno Ning Pur sampe ngancani sampean nggih matur Ning Sri nggih niki katur kangge Ning Sri nggih kanca tani ngoten nggih kalih kanca-kanca ingkang nembe cumondok tenggene daerah Caruban Metiun sugeng midhangetaken.

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ka

0: Ampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning monggo kita lajengaken kita sik tengah dicara Layang Kangen. Halo Sugeng Dalu, apa parno?
2: Wilu jeng dalu neng Purbandari.
1: Inggih, dalu.
2: Layang Kangen ya kuwangen temenan to neng Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kados pundi pawartosipun ning Pur?
1: Alhamdulillah sedaya sami sae. Semanten ugi kagem Abah Parno Bu Erik mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
2: Nggih, matur nuwun donganipun, mugi-mugi dongane panjenengan dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
2: Mugi-mugi panjenengan keluarga, sak keluarga tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
2: Nopo ingkang dados kegayuhanipun keluarga, mugi-mugi dipun ijabahi kalian Allah.

0: Nggih, niki wau kepanggih. Iki engko sing siaran sapa, Pak No? Sik, tak enjeng isik kula ngoten. Wonten Pak Wandi. Nggih. Lajeng wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Bu Hajah Suratno, Bu Hajah Kustiah. Engkang mirengaken layang kangen niku biasane Bang Kobar, ning Siti, ning Ella. Terus wonten ning Dian Iin, kagem samu dayanipun ning Bur.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Mangke yen kondur ngatos-atos nggih.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, mugi-mugi perjalanan saking perempat ngantos dugi dalem boten wonten alangan satunggal punapa ning Bur.
1: Amin, Allahumma
0: amin. Nggih, liwat pinggir-pinggir kemawon nggih.
1: Nggih, aja nengah-nengah.
0: Lah, mungkin liwat pinggir niku kepengin mampir ngene bakul sego goreng, bakul mie ayam nggih gampil to ning Bur.
1: Padune sing nyetir kok mlipir-mlipir.
0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Parno. Nggih, sampun sesambetan, sampun gegono tengene perempat RRI Surabaya. Nggih, mboten ngirangi semangat nggih Cak Ning, monggo tetep semangat pasio jam ya ini Cak Ning. Dilungkas kula badhe mlipir-mlipir ngaten nggih Cak Ning nggih. Tapi gak oleh cidre, ngaten niku terus e Bu Sunyahni Cak Ning. Kita midhangetaken sareng-sareng nggih pamundutan saking Bapak Parno.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no ake penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Ngesane wancine kula nyuwun pamit matur nuwun sedayanipun Cak Ning. Nyuwun ngapunten bae wonten klatu ing ngatur kula. Ing mangke tenggene Depat Sekawan, Tanjung Perak Dalu Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Prompat RRI Suara Budaya Surabaya.

cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cekap semanten siaran mini drama Boso Jowo lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kanti carios, Blonjo Gak Tepak. Persembahan saking Teater Angkasa RRI Surabaya. Wusono kita ngaturakan sugeng pepisahan, pinanggih malih ing carios sanesipun. Nuwun.

Sugeng dalu caning sampean tasih serangkaian ting terangkaian Tanjung Perak Malam mencini kita midhangetaken dialog mecopat caning edisi Rebo tanggal 15 Juli 2016. Dinten niki kita sarangan kalian narasumber kita dinten niki sampun rawuh ing studio 24 RS Surabaya. Kalian Ki Alfaris Wondo Saputro selaku kasih umum Yayasan Mojopat Among Tani Mojopahit Trowulan Mojokerto. Dinten niki kita bakal bahas topik seputar Serah Centini sowanipun Pangeran Pekik Inggiri Kedaton Rembuk supados Sunan Giri

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santinis kolokum malaning pramuntito sirno kang tirgomo sinapu ing kahningan rahayu sagung tumati rahayuwo poro pandemen mocopat kakunglan putri ing pundi kemaun papan lenggaipun sarto cakning pendengar setiap perumpat RRI Surabaya ing pundi kemaun papan lenggaipun sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coro waosan tembang mocopat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 AM 585 perumpat RRI Surabaya suara budaya Surabaya ingkang kegono saben Rebo malam Kamis. Nuwun kalian kulopun Alvaris Wondo Saputro ingkang ngembani giaran sowan malih dalu punika kita ngajengaken serat centini jilid setunggal inggih punika sang pangeran pekik utusanipun saking negeri Mataram panemban senopati supados nelukaken nggih menika praja Ngiri Kedaton supados Ngiri saketo dados wilayah kekuasaan nggih menika negeri Mataram ingkang dipunutus Pangeran Pekik ing Surabaya awit tasih wonten darah keturunan saking Ngampel Dento bilih negeri Mataram ingkang dipunpimpin dening Kanjeng Panembahan menika mengke ngeluruk dateng kiri mengke pikantuk siku dendaning Jawata awit duk rumiyin tasih jamanipun Panembahan Senopati menika nate ngeluruk ngiri nanging boten saged awit tasih wonten sawapipun Sunan Ngiri ngaten kados pundi babaring cariyos monggo dipun mitangetaken ngantos paripurnaning adicara sakmenika kados dene patatan sumangga kula aturaken kita lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti Ngamur Pingdat sarana waosan kidung santi puji kanthi pangajab mugi-mugi giaran ing dalu punika rancak nir ing sambikala sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti Kang Maha Wikan amin amin ya robbal alamin santi puji sekar megatruh

585 nenggih AMI pun muki sang soyong rempoko awet sineng kuyung promiarso sami budaya luhung nyoto yo mekaten santi puji Sekar Mekatur kalajengaken kidung pambuka Sekar Dandang kula inggih ngaturaken sugeng dalu dumateng para miyarsa para pandemen mau cepat kakunan putri ing pundi kemun papan lenggaipun cakning pendengar setia perempat RRI Surabaya ing pundi kemun papan lenggaipun sumangga ambok pilih panjenengan badhe ngaturaken salam utawi ngaturaken sesekaran saged sesambetan wonten ing telepon 031 546 2961 semangga 031 546 2961 031 546 2961 utawi dateng WA perempat 0896 02 11 1968 monggo 0896 02 11 1968 monggo ngaturaken sugeng dalu tematung mayanipun Bapak Suparno ing PP Legi Busetia wonten ing Semampir ugi wonten panjenipun Pak Arjo Stikno wonten panjenipun Bapak Kasmo kampi dalem wonten ing Jalan Raya Kendung nomor 69 Surabaya kados pundi mugi tansah pinaringan sehat ugi panjenenganipun saking Pulosari Bapak Tujo dos pundi mugi tansah pinaringan sehat lan sedayanipun ingkang midhangetaken giaran maca patereri Surabaya mugi tansah pinaringan kesehatan amin amin ya robbal alamin niki ngaturaken sung dalu lan badhe atur pariworo benjang nggih menika dinten Kemis Wage malam Jumat Kliwon Kemis tanggal 16 nggih malamipun Jumat Kliwon wonten pagelaran mocopat ajek ulanan ingkang dipun gelar dening Yayasan Mocopat Among Tani Mocopait Trowulan Mojokerto kawiwitan tabuh wolu ngantos paripurnaning adicara panggenanipun Pendopo Agung Trowulan Mojokerto semonggo ambok pilih wonten wekdal sami rawuh ngregengaken nggih menika gelaran mocopat wonten ing Pendopo Agung Trowulan gratis sinten kemawon ingkang kersa ugi parkiripun wonten ing Pendopo Agung pilih ngerawi adicara mocopat menika gratis daya tanpa pungutan biaya parkir panjenengan cekap rawuh kemawon lan nyekar ngaten mbok pilih dereng saged nyekar nggih mboten napa-napa monggo ngregengaken guyupi adicara mocopat ingkang kagiyaraken nggih menika kagelar nggih saking Yayasan Mocopat Among Tani Mojopait Trowulan Mojokerto monggo minjang Kemis Wage malam Jumat Kliwon ajek saben wulan saben malam Jumat Kliwon mriko mesti ngawontenaken nggih menika adicara gelaran mocopat ngaten nggih ngelajengaken kala wingi awet dereng wonten ingkang minggah dumugi pot do kaping sekedap adosi menawi dereng wonten nyekar rumiyin nglajengaken kala wingi monggo para kadang kang badhe kekono katuran telepon wonten on air 031 546 2961 monggo ugi ngaturaken salam taklim dumateng panjenenganipun Bopo Waluyo. Bopo Waluyo menika dosen ISI Surakarta Karawitan
menika kang kala wingi dinten Senin giaraken mau cepat wonten ing perempat RRI Surakarta utawi RRI Solo panjenipun Bapa Walya sarjana karawitan magister seni. Lajengaken kang kala wingi nggih

pun sugata lumadyeng ngarsi sumangga sak wontenipun sumapala atur bekti kampil anak tanpa kewa duh jeng romo dene rawo dalu-dalu sawiji tano umiring kagiat ing tias sakalengkung punapiden awigati mocung mring kiri ketaton buka celuk badhe kelajengaken Sekar Pucung. Pangeran Pekik saking Surabaya menika putra mantu Sultan Agung Hanyokrokusumo saking Mataram ingkang dipunutus supados naklukaken nelukaken Ngiri Kertaton. Nah, Pangeran Pekik menika tasih wonten darah garis keturunan nggih menika saking Kanjeng Sunan Ampel ing Surabaya. Gurunipun Sunan Ngiri. Lajeng keturunan Sunan Ngiri ugi dados mantu saking putranipun Pangeran Pekik dados tasik wonten hubungan keluarga ngaten. Nah, Pangeran Pekik menawi Animbali Sunan Ngiri menika anak Mas Sunan Ngiri. Menawi Sunan Ngiri Hanimbali ingkang Pangeran Pekik menika ingkang Rama Pangeran Pekik ngaten awit tasih wonten trah saking Ngampel ngaten. Pangeran Pekik menika dados ratu Tadipati wonten ing Surabaya menika gantosi inggih menika menggantikan ramanipun ngaten. Terus sak sampune dipun telukaken kiri wekdal

Sunan Argo Pinarsa Nowus Mami

putus ing reh sampe ko suro maroto. Pambes mineh

0: miwang ngatur rono tunyani ropeni peni lan sagunging sesutya retna kumala. Dados menika Pangeran Pekik minangka utusan saking negeri Mataram ngendikan, "Eh Sunan Giri, yen slirane isih kepingin selamat, isih kepingin rahayu, luweh becik sliramu nungkula marang negeri Mataram kanthi cara pasrah bungkoan lan ngaturake nggih menika bulu pekti tawi asok pajek arupi inggih menika mas-masan woh-wohan hasil bumi ngiri sarto nggawa wadya bolot tandya yen wis nungkul marang negeri Mataram sarto nggawa putri kraton sing ayu-ayu dipun aturaken ing negeri Mataram Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo." Mekaten aturipun Sang Pangeran Pekik dumateng Kanjeng Sunan Giri. Ngaten. Mbok pilih para kadang bading kekono, semangka saged tilpun wonten ing 0315462961. Silakan telepon wonten ing 0315462961 utawi saged telepon WA wonten ing nggih menika 0896021119. Monggo mbok pilih badhe ngatur salam utawi atur sesekaran nggih monggo. Nggih menika panjenenganipun Mas Chandra pikantuk salam saking panjenenganipun Bunda Iin. Dawuhipun Bunda Iin sakmenika nembe sakit, mohon doanya untuk Bunda Iin semoga segera sembuh. Monggo Cak Chandra.
1: Semoga lekas sembuh ning Iin, makane Cak Haris. Ning Iin iku jadi jarang muncul.
0: Oh iya, nggih.
1: Biasane kan sowan ngono
0: nggih.
1: Mugi-mugi segera sembuh kembali, sehat kembali lan segera klinong-klinong kembali.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Atatipun Bunda Iin Kim niko sering asring sowan dateng studio Perempat RRI di Surabaya lan asring gegono telepon wonten ing Perempat RRI Surabaya nggih. Menika sampun kula aturaken nggih Bunda Iin, salam untuk Cak Chandra lan sambutipun jawab dening Cak Chandra. Mugi-mugi Bunda Iin segera sehat, segera sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Mangke tasih wonten lajengipun nggih menika bantaipun Sunan Giri kalian Sultan Agung Hanyokrokusumo, utusanipun Sultan Agung Hanyokrokusumo nggih menika Pangeran Pekik kalian Endro Seno. Ngaten. Monggo saged dipun simak ngantos paripurnaning adicara. Ngaten. Lan pamuji kula mugi-mugi panjenenganipun Bapa Dwija enggal pinaringan kesehatan saged gegono on air malih lan sedaya para kadang kang nandang ruko utawi nandang sakit saketo waluyo jati nirmolo. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau wingi Bunda Lucy Rawan telepon nyuwun sepatos dipun sekaraken serat tripomo. Nggih, insyaallah badhe kula aturaken serat tripomo kakebanyenipun Ibu Lucy Rawan wonten ing Karang Menjangan. Panjenenganipun nggih menika Mas Usep wonten ing Keputih. Ugi wonten Kang Sahrul wonten ing Sukodono, Kang Sahrul pengusaha sangkar selaking tlatah Sukodono Sidarjo. Lan Bu Setia Utari ingkang wonten Semampir Surabaya. Kula cobi wedangu mboten nyekar Tripomo.

Amboyong Putri Thomas katur ratunipun. Purune sampun tetelo

wonten malih tuladeng prayogi satriya gung negari Ngalengka. Sang Kumbakarna asmane turi

Tenho tarpe a tor. Mre roko amre raharjo. Yo. Dosa muka tan keguh ing atur yakti dimung-mung suwanara yowo Kumbakarna kinen mangsa jurit mringkang raka sira tan nglenggana

Makaten Satri Pomo nyarosaken Satrio Tigo inggih menika Sang Bambang Sumantri, kaping kalih inggih menika Sang Kumbakarna, kaping tigo inggih menika Sang Prabu Karna inggih Sang Surya Putra. Kelajengaken seracentini malih

sawiti sakar sanirinak sotining yuang rinak somring calmo kabeh. Mekaten pungkasing Kiar Mocepat ing dalu punika kanti asesanti joyo-joyo wijayanti. Kula penal Faris kalian Cak Chandra nyun pamit saking ati coro Mocepat ngantos pepanggian malih menjang rebu candhaipun kanthi wekdalan gelombang ingkang sami. Wibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak ning wancine kita midhangetaken siaran Ludruk RRI Surabaya nggih cak ning dinten iki dinten Rebo tanggal 15 Juli 2016 cak ning ngangkat lakon dinten iki saiki Ludruk sik-sik cak ning yo sampean ning Ludruk RRI Surabaya edisi dino iki yaiku 15 Juli Ludruke sebentar cak ning ya kita intipkan dulu sing pastine saiki ono Ludruk judule Anak Tunggal Seri Loro Tamat. Sugeng midhangetaken.

0: barang iku kulakane 75 ya kan ditawakno 70 lho sampe kon gak kliru delok-delok sing tuku arek
1: ojo sing ngerti
0: delok-delok tuku aku kulakane 70 ya 75 tak dol 70 idep-idep aku karo aman
1: nah ngono lho akhirnya aku jangkep sak wulan ya kokot
2: isep iki wah didoso gak gelem bojo
1: betul.
0: Lah sebaliknya ketika dia tahu tak jak neng gembong barang tawak nih 100 cocok sak bil, bil cocok 100 sih cocok. Is langsung kemeruh deh. Wah aku tahu neng kene. Dinyang tuh 95 100 yang 95 iya. Kak, kon lagi 100 105 wes. Jadi kene langsung.
2: Lah iya.
1: Aku ngono.
0: Alasannya apa kon iso barang 100 kok mau yang 105 kadang-kadang mau yang 95 lho.
1: Lho, aku yang ngesakno sih karo bakule.
2: Sekarang wedi dosa deh.
1: Iya, golek pahala yo.
2: Sering melok pengajian. Dodol yo dodol apa kok aja mbujuk.
3: Ngono. Soale ih sapi kan wong jujur yo gak isoan bisa ndelok wong ketoke lungse ngunae nek isap wis moro
0: sik basa lungse
3: parane lungse ku kaya wong lemes ae ngene iku lho
0: sepurane aku gak paham
1: yo wong siji desa mawa curut dadi gak paham
3: siji desa mawa geni mawa kok
2: desa mawa curut
3: ngono lho gak isoan di parane dijak mangan kan jujur insap
1: iya.
3: Kadang-kadang masih utang piutang naik adik utang insap gak nyaur-nyaur ya gak ditake sampe insap
1: gak ditake
0: iya tapi di WA terus sampe melengger aku
3: tapi kan gak nage
1: itu sih WA jujur aku
0: siapa?
1: Bojoku aku gak nage tapi
0: aku tau diutang jujuran diutang tak kira ya wis gampang tapi gak usah ono ilang tapi bener di WA ya apa kabarnya aku liat tersinggung
3: iya
0: wapi loh. Wis mari ngono sore no. Sore ngene iki enake ngopi nang ndi ngono. Ngene terus. Akhire tak blokir.
3: Ya gak isap iki. Wonge kadang-kadang kan ndelok kanca. Yo, gak isan kok nek ditakoni, "Sap, ya apa kabare saiki?" Eh, pikiren rek aku rek ngono. Nek kancane ndutang iku.
0: Tahu oleh job.
2: Apa tahu?
0: Cak insap lho
3: iya.
0: Oleh job dagelan. Ngomong ya apa cak dana sak mene. Dana sak mene iki ya apa dadi tak gak yo gampang. Sing ngejob sapa? Oh DPR.
1: Terus
0: ya. Dadi mau tak gak iki sak mene. Trimo ya tak trimone tak bayarane sik wong tak kei 1000 sik ku jam dicek ditanggap.
3: Maksudmu ya apa sih pilak iki gak paham kok nyorok ya.
1: Maksudnya sapa? Paham kok anjene.
3: Lah
1: supaya jobe gak batal.
0: Lah iya. Dadi sing nanggep ku malah kaya panjer,
3: gak panjer sing kono. Isap sing dipe nang gone DPR iki maksude ya apa?
1: Supaya gak dibatalno.
0: Sangke apike.
1: Tanda jadi.
0: Ngono jarene mau temane apike
2: encer. Utangno dhuwit nang aku ya ngono. Cap aku butuh dhuwit piro? 5 juta. Iya gak apa-apa, Cak. Terus nyauri apa, Cap? Ya sailingi lah.
1: Oh iya.
3: Tapi kaeling-eling.
1: Iya. Sampai saiki ya kaeling.
0: Tapi sing utang incep pagaeling ya. Ngene iki eling-eling anu ya penggemar kita. Bapak Haji Sucipto.
3: Wah.
0: Ya apa kabar?
3: Alhamdulillah. Ketok ibu sehat.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Yo.
2: Ya yuk belo sing kowe rek. Belo sing kowe kancane.
0: Iya iya.
3: Oh iya.
2: Dunia.
3: Cak Sariman.
2: Cak Sariman Gontok.
3: Ya Gontok.
2: Itu juga. Ya muga-muga tenang di alam sana. Nek waktu uripe Gontok terus
3: yo. Yo ku kono. Wis gak Gontok.
0: Sumbangsihnya terhadap lutung RRI ya.
2: Oh luar biasa iku.
3: Muga-muga sing ditinggalno yo apa ngarani kuwato imane.
2: Yo.
1: Sabar.
2: Diterima nang kene. Dijembarno kubure, dibadani dalane, diterima amal ibadah lan disepuros desa-desane.
1: Husnul khotimah.
2: Husnul khotimah. Allahumma
3: amin. Tapi ojo lali semboyane. Iling-ilingen. Sekali di udara tetap di udara.
4: NKRI harga mati.
3: Perempat RRI Suara Budaya.
4: Surabaya.

produser Arif Pribadi Esos, produser pelaksana lan ketua

0: kok digoreni. Durung tak korai iki mang.
1: Babane cek nglumpung akeh ngono lho, menisan oleh kora-kora iku.
0: Sampeyan iku. Jan sampeyan iku jan gak iso.
1: Loh,
0: wong tuwa wong wedok.
1: Awakmu wong wedok kan bagian di depan aku, wong lanang sing bagian mburi. Kora-kora iya. Gampang kok kora-kora klumpukno sing kok nek wis akeh baru tak korai, gak bolak-balik.
0: Kecek
1: nek koraan ae.
0: Kapan iko wis tak klumpukno sampe tinggal. Aku sing nyandak pali, sampean iku nduk ngarep aku. Saiki nduk mburi aku. Lah sampean iki ya apa lho, Pak?
1: Gak sih.
0: Dari mana datangnya lintah? Gak ngereken sampean aku, tak nyanyi dhewe aku.
1: Wis sak karepmu. Tapi ojo lali iki sore iki yang badhitil sore iki wae.
0: Aku gak duwe. Aku gak duwe.
1: Jare sapa?
0: Lho aku gak duwe, Pak.
1: Sampeyan ngomong ngono iki nek ana aku nek nang aku, nyatane abange ngomong ngene iki. Bumur.
0: Iku Sarina duduk aku gak duwe wis tak singkri bang ngono-ngono iku.
1: Lah iya.
0: Apa nek iku gak duwe aku?
1: Eh.
0: Aku utang tangan. Apa?
1: Alon tadi sih. Jarimu sapa Sarina? Sarina. Uh-huh,
0: Sarina.
1: Lah wong jenenge jeneng sampeyan kok sing digawe kok.
0: Heh. Wis sampeyan iku. Aku gak utang, Pak.
1: Sampeyan tak ajari. Yo, aku ngerti ngene lho. Sarina gawe jeneng sampean, tunggu sampean paling ya dikeki
0: persen.
1: Yo
0: lah.
1: Wong boti dhuwit 50 sampai 100 dikeki wis seneng lah, tapi waya nagih sing nagih teko Sarina. Gak ono.
0: Tapi aku gak gelem bayar. Yo mau aku noroki. Entari Sarina hai cek rene. Biasane iku sore iku wis dititipno ngono lho.
1: Iyo pisan pindu titip
0: langganan kok
1: lancar ngono.
0: Langganan jumaren kok gak mesti teko. Lali bae.
1: Gak ngono wong iki kan yo. Waya-wayaan esuk mau ya wis rame saiki sore kan iki. Sore wong-wong ya wis mari mangan bekne wis.
0: Ya usume wong turu ya yamene iki.
1: Sore.
0: Jumaren ndi pasangane?
2: Mas
0: dorong Rene.
2: Mas dari mri kita, Bu.
0: Dorong.
2: Ya ngoten lho janjian.
1: Iki lah pacare Rohim iki.
2: Yo. Kula
1: Rohim. Dorong Rene, Nak.
2: Dereng mri kita, Bu. Wow, niku lho janjine jam setunggal saniki lho. Jam setunggal.
1: Iki wis jam 4 kok wis anu sore kok.
0: Wis sore.
2: Lho.
1: Awakmu durung teko mau Bang Titi papat sing mrene wisan.
2: Lho, ala.
0: Sampeyan aja ngomong Bang Titi lae, aku benci aku. Gak duwe ya gak duwe.
2: Pak
1: Bang Suwe.
2: Setala Bu. Bang Detel niku napa sih, Bu?
0: Bang Suwe.
1: Bang Suwean iki lho.
0: Aku gak duwe.
1: Dadi Bu Mur ya ambek Pakde iki marung sedina ya mek rupa suwean iku mau tok.
0: Piye? Samana aja ngono gak ngetok-ngetokno kayane awake dhewe.
1: Gak saiki gak.
0: Iko ben nak gawe bondo. Lah nek saiki kan wis bondone wis ono.
1: Berkurang, Dok.
0: Berkurang tak kurangi.
1: Biyen ono 16 wae Bang Detel.
2: Detel iku napa sih?
0: Bang yo mari bayar disuwek ngene kok lho
2: nak. Walah bae enten iwak petik sampe titili
1: ngoten mboten nggih. Bang plecek. Lah.
3: Amu kok wis nok kene.
2: Sampe niku malu janji nang aku jam piro? Sampak bapak mbak ibu
1: krasa aku. Krasa aku nek Rohim teko warung iso grutuk. Horek warung iki.
3: Iya mergo aku lemu. Iya iki mau mari ngeterno adikku Elsa.
2: Ngono sampean gak ngomong.
3: Iya.
2: Pernah gak ngomong yang menengah aku ya, tak pikir lho. Aku sing telat iki mau.
1: Bener.
3: Lah HP ngabari awakmu, HP ku mati.
1: Duh. Sing mateni sapa?
3: HP ku.
1: Lha ya dipateni sapa?
2: Makane aku iki lak ngomong.
0: Ya apa?
2: Sampeyan tuku HP sing anyar. Sampeyan ku nowo meneh bareng sepeda. Waya ganti gak gelem ganti. HP waya ganti gak gelem ganti.
0: Lha nek HP duwe
2: langgeng niku lho Bu, sak kok nyambut gaya sembarang. Ojo ndek omat tok sendene iku. Berarti sampeyan iki gak duwe keniatan gak serius sampe aku, Mas.
3: Iya, aku iki niat, aku wis nyambut gawe, Dik.
2: Tapi nyambut gawe sampeyan iku lho sak wulan ping pira kena diejir. Takonono bapak mbek ibu lho sampe blenger delok sampe ndek kene.
1: Kok niku serius ta gak sik, Kim?
0: jenenge Rokrokase. Lha
2: Pak, lah mangkane niku Pak, kok kula niki yo nopo sih jenenge wong wedok sih Pak? Bendina lho ndek warung sampe sedina ping pira sih
1: tak. Kayak ngono iki lho.
0: Patono.
2: Lah niku tapi kejelasan lho dereng enten Pak.
0: Tapi yang ngono kok dek sering nyatet.
2: Nah kan
1: janjian di warung bendino, janjian di warung catatanmu sampe duwowo nih kaya gini.
2: Ibu, tumbas bu.
1: Loh, iki
0: yang nak, iki langganan dia.
2: Mungkin, iki kait mulai kuliah katene maem pisan tumbas mbak ibu.
0: Mangkene tak kok mulai.
2: Bungkus mawon.
0: Oh, bungkus.
2: Nge.
0: Sego apa iki nak?
2: Sego balis tunggal kambek, sego ayam setunggal.
0: Bali apa?
2: Telur
0: apa? Tahu
2: tok. Tahu tok
0: ae wis,
2: Bu.
0: Tahu tok iki, Pak.
1: Bali tahu.
0: Bali tahu.
2: Sok tinggal aku. Iya, dhewe kok jaringan. Iki tumbas.
0: Apa nak?
1: Teman-teman kuliahmu iki?
2: Nggih.
1: Waduh, kuliah sore iki. Apa, Nduk?
2: Soto iwak patin.
1: Hah? Iwak apa?
0: Soto iwak apa?
2: Iwak patin.
0: Iwak patin.
2: Bu. Lha sampean nek ketekan are-are iki langgaran sampean iki mesti sampean darah tinggi, Bu.
1: Aneh-aneh.
2: Mesti darah tinggi.
1: Lah yo menune arek saiki kok aneh.
2: Soto sambel pecel saiki soto.
1: Soto iwak patin yo.
2: Kok iwak bajol pisan. Enak, Mbak, sampean coba, Bu.
0: Wis enak denono, Bu. Ngene. Iwak patin iku anjene enak.
2: Heeh.
0: Adone gak dicampur ngene iki, Nak. Patin iku dibrengkes.
2: Tapi enak, Bu.
0: Iya, ngerti.
1: Kok patin di soto ya?
0: Soto yo.
1: Soto yo, soto ayam ta soto opo.
0: Patin brengkesan iki ya tak kei dodol soto yo.
2: Bu.
0: Lah ya apa?
2: Ya iwak patin
0: iki dicampur soto.
3: Wes, Bu, dolono aku sik. Ya aku lali urung pesen iki.
1: Ya apa ngene? Tak dolu soto ne ya. Engko iwak patin iki diurut tak culno ae wae.
2: Lho ya ngono ta, Pak.
0: Ya
2: aku
0: wajah.
2: Mateng.
0: Heeh, cek dilateni Bapak.
2: Pak, es teh kopi.
0: Es teh kopi.
1: Loh, iki. Aneh-aneh arek iki. Ulang-ulangan sapa? Tambah suwe tambah kaya dagelan lho arek iki.
2: Enak to, Pak. Enak dicampur-campur kuwi, Pak.
1: Ngono.
0: Sing sita iki apa pecen apa?
2: Kula kaya biasane, Bu, ayam geprek ae sing wajar-wajar ae.
0: Geprek ya.
2: Maksudku aku gak wajar to.
1: Sego campur iku ya akeh kene, ya pecel campur Bali ya sego apa? Ke campur apa ngono campur
0: kan.
1: Gak apa-apa.
0: Iki senengane lodeh nek langganan peluru iki.
3: Gak sajau ganti, gak gelem lodeh.
0: Apa lo Kim?
1: Sego campur.
3: Gak.
0: Sego apa Kim?
3: Pecel rawon.
1: Lho iki lho.
2: Aja ngono.
1: Campur.
2: Aja ngono sampean ganti.
0: Eh, rungokno. Nek pecel rawon iki nggonku nanggal kono ono.
2: Sik ta lah, Bu. Gak mergo pecel rawon e, Bu. Catetan wis baik lho sampe turuti ae sampe niku. Wis lodeh. Aja ganti sampe niku.
3: Waduh, ngene mesti seneni
1: ae. Iki ono menu anyar gelem, Mas, sego campur.
3: Gelem.
1: Campur mangkel tapi.
2: Ngamuk-ngamuk.
1: Oh, pesenane ane.
0: Ya wis gak apa-apa ayo diladeni ae. Wong jenenge langganan, ngono lho, cek gak ilang langganane.
1: Gak, tapi langgananku sitok Rokim iki tambah suwe tambah greget no arek iki. Catatane wis dowo.
3: Iya, meneh tak bayar.
1: Meneh bayaran mampir mrene, Nak. Nek waya bayaran mampir.
2: Perkara catatane Mas Rogi benjing lek niku kula bayar utang. Ngeten iki lho
1: sik. Cek ono tanggung jawab e ngono.
2: Lah karep kula ki nggih ngoten, masih kula tumbas.
1: Lah pon jek pacarane catatamu wis dowo nek kaya
2: tumbas saged, Pak, tapi kebacet nek gak gelem nyambut gawe belas iku nyambut gawe.
0: Lah iya nyambut gawe.
2: Saya nek dhewe ngoten.
0: Ah, ngopi.
1: Eh, monggo.
0: Kopi napa? Kopi susu apa kopi ireng?
1: Tobrok.
0: Tobrok.
1: Tobrok apa?
0: Trek.
1: Duh, enak.
2: Pak, langganan sampe niku cek antik-antik e sepak, Pak.
0: Kopi nggih, kopi biasa niku lho.
1: Duh.
0: Kopi racik.
1: Kene ono akeh kopi ku ya, kopi sasetan yo ono, kopi racik ono.
0: Kulo niki sumpek, pokoke sing penting enten kopi mung kopi ngoten lho.
1: Apa kopi bungkul?
0: Nggih pun kula untale mriki.
2: Pak, biasa lek kopi to Bruno, uwape di to Bruno gak kira sumpek, Pak.
0: Ya
2: temen, Pak.
0: Mun iki nggih, mun sak ngene. Ngene lho, tak tak wuruk ndae kopi to, Bro.
1: Iya, Bo,
0: iki kopi ya, mm-hmm. iki gula. Mm-hmm. Ya, mene sak mene ukurane. Mm-hmm. Terus banyune sak mene kok nemen.
1: Iya, terus.
3: Lo
1: iki ono mene iki.
3: Dah, tak enak-enakan medongkrong. Kopeng diseni genset.
0: Kok genset?
3: Apa iku?
0: Handset.
3: Hah?
0: Handset.
3: Lho, duduk. Genset ta.
0: Oh, genset yang diketek kuping aku keberuan.
3: Oh, ini ku enak-enakan medongkrong ini ya, ya. Gak ada kok. Oh, mah penggawain sak munake kok.
0: Wis,
3: tambah nyengkri kok.
0: Aku sumpek. Kalau nang omah ya jeragan ya sambat aing. Makanya aku rini. Ya apa ini?
3: Iya, tapi selesai ini penggawainmu disik ini ku. Ojo moro-moro nyengkri, moro-moro nyengkri. Siapa sih marung ini?
0: Sabar.
3: Sabar yo tambah ngelindungi arek nyambut gawe gak genah.
1: Sabar.
3: Hah?
1: Masak merti, Mas. Tukaran. Ya ngene. Sabar.
0: Yo gak iso. Pun.
3: Wis kadung ayo ngene kon sabar yo apa?
1: Sabar. Antem ae.
0: Lho, menyang
3: ngono. Lho ngene iki.
0: Sampeyan muni sabar antem ae.
1: Lah yo apa gak kene jepung gak kene diomongi.
3: Mas
1: saya sarung gegegeran wae.
3: Nang balik.
0: Lho. Kan iki dadi sapa, Mbak? Ngono aku bali iku. Wong padha-padha pembantune kok.
3: Kan iku gak ero ta? Aku iki sing tanggung jawab ana omah kono.
0: Omah niku sing tanggung jawab nang kene iki aku.
3: Lha apa kok tanggung jawab kok kene iki?
0: Ada yang nang kene, Mbak. Wes,
1: ayo. Nek kene pisan kan, nek gak kene diduwe.
3: Diduwe. Balik.
1: Masyaallah, tambah suka banget. Hei, dorong bayar, hei.
0: Dorong bayar, nyacet.
1: Ya apa? Marung sedina rupa catetan tok ngene iki.
0: Wes, saya ditutup.
1: Sabar ya, Allah.

0: Wah, enak turun semalam ya. Dek, daerah. Loh, gulingku kok gak ono. Era, dek.
1: Aduh.
0: Gak kurang seneng ya apa lah di fucu kayak gini. Gak apa kayak no kopi aku ya. Dek, sayang. Ma, sayangku. Aduh, murat manit kabeh sih gulingi. Ngelingku aku mambu mujur ngetan iki ganti mujur ngidul. Biasa lah aku turun tangi iki pancen dijarno gak digugah. Rego bojoku ngerti lah aku kekeselan be. Ya wis lah, beban.
1: Aduh, cita Allah kasih.
0: Bu, Pak. Cita, kok gak ada suara ini sih? Kok sepi,
2: apa? Bapak.
0: Aduh.
2: Apa? Kok aku kena apa? Mulat.
0: Kesel aku. Kesel.
2: Mulanya jangan turu berdoa disik.
0: Gak temo berdoa.
2: Tangi turu berdoa.
0: Aku lali Pak.
2: Alhamdulillah di akhirnya Pak Dama amatana wa ilaihi nusyur.
0: Amat batu. Nah, apa dongane?
2: Iki dongane tangi turu.
0: Tangi turu. Wis pokoke tak kebuk bantal ping telu. Turu selamat, tangi turu selamat enak podo aja Pak ya.
2: Yo gak ngono. Wong turu iku podo bae latihan mati. Separone mati. Kon turu. Angger meromor digawe amblas karo. Nah, kowe berdoa dhisik. Nek perlu jange turu wudu dhisik.
0: Ya wis.
2: Aduh.
0: Alhamdulillah Pak, aku seneng Pak nduwe bojo. Erna Pak Gati lho.
2: Ya Allah, jawabmu bapak dhewe ya. Mantu cocok kok.
0: Tapi ibu
2: kan. Kowe natangi ta lah jam mulut-mulut ae.
0: Ya wis iki wis tangi Pak. Lamun mau tangi jam piro sampean?
2: Bapak iki bengi mari tahajud jam 2 jam 3 ya tangi sampai subuh gak turu.
0: Ya kebiar-kebiar mambu ibu lah
2: pun. Oh, ibu yo ngono benteng apa iki wis atus. Karo kaene atus ae mencurigakan ae.
0: Sampe yo ngono ibu.
3: Monggo Pak.
0: Lah iya Bu, sampean tenang-tenang
3: tuh. Oh, kok atus ta.
2: He. Nek mari lapo-lapo iku. Ojo biar-biar ngono. Nek atus timpet titik, iya namu takon lapo kan
0: Bu. Pak. Ibu wis tenang-tenang turu sama neker-neker.
2: Ibu pun ini mari gawean ini ku ini adus itu dimpetetik tapi biar ngetarani
3: gak seger.
0: Oh tapi kadang-kadang saingan ambil mantul ini siapun ini dia naik
3: mbak bojomu gak
2: kena takon aku bojomu lah bojoku. Oh turunnya bawakmu kok.
3: Duk
0: biasanya kan aku di cloning ini lagi tak dulu kok.
3: Duk
2: Er.
3: Nanti.
2: Erna.
0: Kepanas sih
3: paling. Kepanas buri
2: kan? Kepanas buri
3: paling.
2: Er. Erna.
4: Loh, kano. Itu lah ini je bocoran.
2: Er.
0: Yang emang
2: kalau kalau ulu kara sekolah.
3: Kak pamitan nih, bu nanti.
0: Nanda apa metu kok kak pamitan nih?
3: Karo.
0: Ngewangi.
3: Oh ya, isi metu panu kak tumbuhan belas eh.
2: Enggak di sini. Bujeng gak tanggung jawabmu.
3: Nah iya.
2: Sembarang mbek awakmu, mapan turu bareng awakmu. Kok tangi turu golek bojomu lho.
0: Tapi sing nemen kan ya Bu karo sampean nang aku ate turu sampean dodok. Ya wis turu ta.
2: Ngerti aku sing cintai karo anak karo mantu.
0: Ini saat kesempatannya kapan dulu sama nengok dulu sama dodok.
2: Bukan tega soalnya.
0: Aku mampu ya dulinan dakon.
2: Ah, wingan ini kono ketabruk. Kalau kaki kalau tak telok. Ampun apa pokok delosor iku. Ayo, ayo.
0: Sange semangat ya, Pak. Oh, jadi maklumi ta.
2: Oh, aku. Mriki wong
0: anak sapa? Anak Pak Parno. Are Pak Parno biyen yo.
3: Eh, arek iki nanti ya kok gak ono suwe iki nanti.
2: Lah iya kok sama
3: jane. Kok ono mburi ngepe kumban yo gak ono eh.
2: Gak wingi-wingi gak tau ngomong apa-apa ta?
0: Ya ngomong, Pak.
2: Maksudku pamit apa-apa ngono.
5: Kok padane lagu.
2: Kelu kesah apa?
5: Pamit muleh lagu, padane lagu.
2: Bila nono pamit muleh
5: ngono ya, lah. Serius Pak, serius Pak. Biasa isuk ini tak gede kopi.
2: Biasa ae aku dhewe goleki nanti dengar mantumu iki. Biasa nek ngene meja kono ana kebul-kebul karo menguk-menguk
3: kemana ono. Kita awakmu ta, Mang Nandi nang ngene.
5: Caring, caring, caring nang anu lho sampe ngomong lho biasa caring.
2: Iku ora aja ono.
3: Sedadroe
2: nang metu nggo ya. Adroe nang metu nggo. Ambe celu-celu lho. Er.
5: Kano ae, Pak. Enggak pamer sampean temen ta, Pak?
2: Gak ngomong apa-apa bare, Bapak. Bojomu ku diembe aku.
5: Ki tak drok nang kamar.
3: Atuku ndok ngono ah.
5: Pak. Rodok nyono wae di, Pak.
2: Nyala lagi.
3: Kak Ono ikut dia naik.
5: Lemari, ya tak dulu pakaian ni kok karung terlalu pak. Pakaian ni biasa lah neng rumah kian yo lengkap sih pakaian sing mari silikon di sing mari dong tubah di.
2: Yeah.
5: Bu, bu.
3: Iya apa apa. Kak Ono kok dia nak kan
5: iya pakaian ni kelong terlalu neng lemari.
3: Lo, bujumu?
2: Wah, ini mencuri
3: kacang.
5: Kita tak dulu mana?
2: Ya apa ya Pak?
5: Ana pakane dalam limo Kak Ono.
2: Oh. Kok dia ta? Ujungku kok sampe nggih pakane pakai dalam limo.
5: Lha ini kan yo patut dicurigai wong biasa yo Kak. Nang ndi-ndi? Kok saiki kok lho.
2: Si pampersil, pampersil.
5: Pampers ku merek, Pak.
2: Tutup
5: pembalut.
2: Tutup. Iya.
5: Kak Ono, Bu, Pak.
2: Hah?
5: Kak Ono.
2: Kok iso?
5: Sepatune yo Kak Ono.
2: Lho. Ya apa
5: sih? Tapi gara
3: gak tukaran aja. Sih awamu gak tukaran aja.
2: Kita semua yang goleki. Biasanya kita masak geluduk-geluduk ya enggak.
5: Aku tukaran tapi kok kunci-kuncinya.
2: Sih, konfliknya ku terjadi insiden agak.
5: Iya insiden tapi insiden kedamaian.
2: Enggak maksudnya ku baik. Gak enak hati, tukaran, pokoknya apa tau apa.
3: Cuma ya tau ngomong. Ma, tak
5: jalo pengertian sampean. Loh sih, ini anak WA. Mas, sepurane tak jaluk pengertian sampean ya, Mas. Ngono tok iki, Pak.
3: Lho.
5: Ya apa iki, Pak?
3: Lho.
5: Mas teh apa iki?
2: Ya apa?
5: Cete kok muni ngono.
2: Ya apa iki mantu kesayanganku iki, Rek.
3: Nang nek ngono, diparan nang lebesan.
2: Nah, iki.
5: Kita layu lek ngono lek.
2: Ya tapi kan jangan-jangan. Jangan-jangan ayo.
5: Ya jangan saya apa jangan lodo sampean aja guyon, Pak. Aku iki gopo iki?
3: Wis bapak.
2: Wis
3: ambek.
2: Aku tak orang.
3: Tak rono ya.
2: Tak goleane mbah bubu.
3: Sesuk golek nang liyane, golek nang liyane. Apa sambang?
5: Iya nyambang tapi golek semata-mata golek engko tambah kuat suasanane gak karu-karuan.
2: Gak iso. Ngomong apa aku? Pokoke bapakku tuh golek nang besan ngono.
5: Ya tapi motivasine.
2: Mbah besan arep mati nyu tak labrak e,
5: Pak. Aja ngono, Pak. Aja ngono kok salah paham kabeh dadi rusak, Pak. Keliru kabeh kok, Pak.
2: Terus. Ngene iki bukti ne apa?
3: Kamu sesek dodone sesek. Ngene tak wis sesek dodone.
2: Lan
5: aku tak rono dhisik. Ya tapi sampean tekok kadon ngawat ngawat dhisik.
2: Ngono.
5: Iya ta.
2: Oh.
5: Nek iso dirembuk sarana api.
2: Yeah.
5: Tapi yo sampean maklumi ta Pak, Bapak Ibu ancen arek iku yo bener-bener mungkin saking kangene balik wong tuane. Yo lek ngono lek gak makane di survei dhisik.
2: Wis gak aku eh. Kono jaman apa lo?
5: Eh?
2: Aku ya?
3: Wis kono jaman
5: aku gak?
3: Besen aku ambil bapakmu
2: bapak macem-macem tak labrak apa aku?
5: Ojo ngunut apa?
3: Gak
2: besen hati-hati
3: nek awakmu kok ketoro wos mendingan ibu be
5: gak kira-kira kan sampean tak? Gak sampean seneni tak kira-kira?
3: Gak aku lapo nyenani mantuku mantu tak sayang-sayang aku tak seneni ku lo
5: nih tapi
3: be harus deh wis kon menengah yang konek kon sikiru tambah ketoro
5: wis aku menengah
3: ma
5: aduh enak. Aku kangen Er. Gak ketemu saat jaman rasanya kayak 2 tahun Er. Wah Er.

0: Kaya ngene iki ya apa terusan?
1: Apa ne?
0: Kok iso apa ne? Kon gak ngerti ta?
1: Gak? Yo
0: ruwet rentenge juragan iki.
1: Gak lah apa tak pikir.
0: Loh. Kon iki ya kon gak kene iki pembantu lho.
1: Lah iya wis ngerti.
0: Ya sedidik akeh kudu bantu pikirane juragan.
1: Tapi aku nang kene pembantu gak mik bantu pikiran, aku bantu penggawean.
0: Loh ya apa sapi-sapi parek ganteng anak wong gendeng.
1: Loh, terus lapo? Ya penting gawe aku beres ya
0: supaya uwe. Juragan iki ketoke seneng barek awakmu.
1: Loh, ya cek sampe juragan seneng mbek aku.
0: Loh,
1: aku sing dipucuk.
0: Maksudku seneng barek prilakumu iku lho, Sap. Yo, perarek iki kok angel sih omongane kok.
1: Aku iki gak perlu disenengi karo juragan. Aku iki sing penting pengertian. Juragan ngerti mbek aku. Dadi wong loro padha pengertiane. Lah pokoke dik seneng-senengan.
0: Maksudku yo koyo ngene iku.
1: Yo siji.
0: Ngono lho.
1: Iya golek seneng iku kaya awakmu cari muka. Nyari perhatian tok, nek ana jeragan
0: ndang kawi. Cari muka, mukaku wis gok kene kok dicari
1: kuwi. Eh mukaku gak roto maksude.
0: Lah roto lah kaya bal.
1: Ayo maksude awakmu meng golek perhatian tok.
0: Oh gak ngono saiki ngene lho, awakmu iku ya kudu ngekeki yo apa supaya juragan niku gak terlalu sedih, gak terlalu sepaneng mikirno karo anake lak ngono.
1: Wis. Wingi ku malah cari cek terhibur sih.
2: Assalamualaikum.
1: Loh, waalaikumsalam.
0: Loh, minggir.
1: Eh,
0: minggir. Bukan.
1: Nggih. Waalaikumsalam. Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Ngapunten niku enten bele. Nek totok-totok anu napa jenengan dodol bakso ta? Aduh, woi, woi.
2: Karena buri, meri gak kene.
1: Hei.
2: Tembus di sampeyan iku. Error iso kene. Nelonong teng.
1: Loh,
2: buri niki.
1: Niki lah Pak Parno.
2: Say.
1: Lho. Niki jenengan Pak Parno. Niku lah beser.
2: Beser.
1: Besek.
0: Besan.
2: Ngomong aja.
1: Nggih, pikiran. Besane Pak Rudi toh.
2: Iya.
1: Loh, jenengan wonten apa kok ngamuk nga?
2: Iku juga beres sih. Mending kon sing ngeteng nari ya mantuku.
1: Loh,
2: mantuku nanti.
0: Loh, minggir.
2: Mantuku.
1: Iya, aku sing
2: ngamuk. Mantuku.
1: Loh, kok mantuku.
0: Mantuku. Nyaten. Tenonge dilumahno.
1: Heeh.
0: Omonge digenahno.
1: Nggih, monggo.
2: Mantuku, mangantuku iki.
1: Loh, kok monggo.
0: Iso mangantuku.
1: Monggo pinarak.
2: Sampeyan sih.
1: Loh, kulo niki pembantune Pak Rudi.
0: Lah, kulo buruwe.
1: Nggih.
2: Oh, ana bedane buru karo pembantu.
1: Nggih, sami.
2: Nggih. Sampeyan kudu ngaku.
1: Lho, ngaku napa?
2: Agustus, Januari.
0: Ah,
1: nggih.
0: Ngerti kan?
1: Agustus, Januari.
0: Putus gak putus?
1: Kudu diputusi.
0: Hei,
1: ya apa sih, Rek? Agustus, Januari.
0: Putus gak putus dina iki. Pun nyeten mawon.
2: Pakul gedok tak anteni.
0: Ah.
2: Kepethuk.
0: Kepethuk tak pateni bakul gedok tak anteni. Kuwale.
2: Wani tak wale.
1: Mangkane kula bingung ngantekno ni.
2: Nggih. Terus terang mon.
1: Nggih.
2: Kula goleki mantu kula, Erna.
0: Ah.
1: Bon.
0: Bot. Perkara niku isap.
2: Isap niki tanggung jawab
1: isap niki. Lambemu nek ngomong sing enak.
2: Sampe sing itu mesti.
0: Engga niki lho isap niki
2: komplotane Waru diaman ya.
1: Loh, mboten kula anu napa Mbak Erna napa?
2: Mbak Erna oncet teko
1: loncat teko tingkat 5.
2: Oncet minggat teko omah.
1: Nggih.
2: Ya napa
1: maksude? Mboten tenten gen sampean.
2: Ya,
1: lu langgak mbak enakan ten sampean iku lah
2: mantuku
1: langge
2: lungo gak pamit
1: lu
2: nah dimana gak berini
1: wah boten nih
0: sare ngeten lu
2: kulo boten gelai sare
0: lu
2: kulo boten
0: gelai sare maksudnya ngeten lu maksudnya alon toh disi
1: oke
0: niki ning Erna niku pun dangu mboten nate sambang tenggane griya mriki.
1: Nggih, pun iki hampir.
0: Niki nek mboten vokal gawe sampean nek mboten sampe kedadean kaya ngene.
2: Bisa dipercaya kata-katamu.
0: Lha mengapa tidak?
1: Baiklah kalau begitu.
0: Loh.
1: Lih,
2: nyatane mantu kula kan, Erna
0: metu teko omah gak
1: kawitan. Ngeten. Ah. Nek Mbak Erna niku lak mantu sampean lah, manggon ten omah sampean. Nek mboten enten ten omah sampean, berarti sing tanggung jawab sampean.
0: Ha. Penculian.
1: Duh.
0: Mesti colek karo kowe iki.
1: Mboten.
0: Oh, dicolek langgeng sampean godhokan telo ta ya apa?
1: Ya napa pun ngeten. Kula mboten
0: mengkrek ya. Sampangane. Eh, mengkrek.
1: Kalah gede kok.
0: Kalah gede.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Niki.
0: San, Pak.
1: Niki ngamuk-ngamuk.
0: Niki enten bintang tamu. Bintang tamu maksudnya tamu. Enten tamu niki marah-marah.
1: Kenapa?
0: Nggih. Lah gak ngebel bapak wong. Waduh. Lah nomere kula sampean blokir.
3: Ya, Mbak.
0: Mun kadek basa-basi.
3: Sik.
0: Mboten iki basa-basin.
3: Kamen ngomong ngopo teh San, San. Mbok sik dangu mboten kepanggih, mboten kangen.
0: Pun to the point mawon.
3: Napa? Sampeyan
0: ngerti to the point.
3: Napa niku?
0: Kula dhewe bingung.
1: Maksude langsung
3: ngoten. Bloko suta mawon.
0: Mantu kula teng pundi?
3: Mantu sampean.
0: Erna, Erna.
3: Niku anak kula.
0: Anak sampean tapi bukan mantuku.
3: Nggih.
0: Mantuku, mantuku.
3: Pak. Pun dados kemanten nanyar manggen teng griya sampean niku San.
0: Terus
3: ngantos sak niki anak kula ini mboten nate nyambangi kula niki bapak
0: e kali niki. Niki berarti sampean culik niku berarti.
3: Lho kok kula dendam sampean?
0: Lho.
3: Sik. Ngaten lho, ngaten. Lek manggen teng griyane sampean niku San berarti sing tanggung jawab lak sampean.
0: Kula.
3: Ya nggih. Lah sak niki nek Erna mboten nenten niku teng pundi lari niku?
0: Lah niku,
3: Pak ten. Lho kok lah niku sampe bulet mah wonten.
0: Lah sampean bapake kok mesti arek iki mrene.
3: Mboten nenten.
0: Panjeni kula larang
3: mboten nenten niki. Ana apa gak? Mbak Yu Merah.
1: Mboten nenten.
3: Mboten nenten. Kula niki kari ibu ini pun rebukan aja ngenteng griya sampean. Kula ngomong nun sewu lho nggih, nun sewu. Mbok kate kenyonyok mana sampean? Kinten-kinten anak kula niku mboten sampean mboten mboten mboten nangsal lah nek anak kula nyambangi wong.
0: Kula larang. Kula larang.
3: Alasane napa?
0: Lho, kula sayang kali mantu kula.
3: Lho, sayang ya sayang tapi kula niki bapak.
0: Iki tapi niku mantuku, mangantuku. Lho, nyuwun sewu Pak, nyela atur. Mboten besan jenengan iki pencuri berteriak maling.
3: Lho, ya napa? Omongane kaya ngono.
0: Lho, mboten pencuri berteriak maling niki. Pokoke kula butuh ketemu kali mantu kula.
3: San.
0: Nggih.
3: Lek mantu sampean ku anak kula teng griya sampean nek sakniki pun mboten enten teng griya.
0: Nggih.
3: Nun sewu lho iki. Napa sampean seneng anak kula?
0: Mboten. Ku anak iki kula sayangi. Mantu kula niku.
3: Mboten digodho kinten-kinten, Pak.
0: Digodho
3: kan. Mboten pamit ten pundi-pundi.
0: Mboten pamit.
3: Mboten pamit.
0: Mboten.
3: Sampean tanggung jawab.
0: Lho.
3: Sampean tanggung jawab.
0: Niku mesti sampean niki.
3: Lho kok mesti sampean-sampean ya napa cok bolak-balik sampean mawon.
0: Bokal gawe sampean niki.
3: Bokal gawe kula kok sampean mawon pun Pak.
0: Bolak-balik mokal
3: mawon
0: sampean. Gak gelem kula larang.
1: Lah sampean ronde pertama.
3: Maksudmu apa?
1: Lho, istirahat dulu, minum dulu, mangke dilanjut. Prit. Mok perang dimulai.
3: Mok dudane.
0: Tidak ada gencatan senjata.
3: San, San, mboten usah emosi. Mboten usah emosi wong niku padha-padha. Kula matur nuwun, Erna niku anak kula dados mantu sampean sampean nanggap anak sampean pempek.
0: Kula sayangi panjenengan.
3: Matur nuwun. Cuma mbok nggih ya, San, San. Alari niku sukani pengertian kengen sambang ten bapak ibu.
0: Lho pancen kula larang.
1: Wano apa sampe ngelarang anak kula niku?
0: Lho mantuku, mantuku niku.
3: Lho ya ampun.
0: Kula sayang, kula cintai.
3: Masih ya sak sayang-sayang sampean kula niki bapak.
0: Mboten peduli. Mboten peduli.
3: Ya ampun
0: desa. Kula mantuku kula.
3: Desa nopo iki rek?
0: Mantuku, mantuku.
3: Kula niki aduh mumpung nate keprojet. Rong ngono mboten besan karo sampean kula niki. Sampeyan kok tiyang kolot ngoten iki. Kok iso?
0: Lho prinsip.
3: Prinsip ya prinsip. Lek pancen purun manjing seduluran
0: yeah.
3: Kali kulo mbok nggih ya kersane ta mriki sedina rong dina
0: kulo dereng tawa kok
1: ket kemantenan tapi sakniki dereng tawa
0: Pak nggih saking sayangi kulo kalih mantu kulo
3: terus anak kulo sampe napa akan
0: lho nggih kulo rawat
3: rawat ya napa
0: nggih kulo ramut kulo sayangi
3: kulo curiga kan anak kulo ta mriki niku mboten tak nyambet gawe soro lho nggih mboten katik soro-soro ta mriko lho nggih
0: mantu kulo niki.
3: Lho nggih iki anak kula. Bolak-balik mantah mantu mamon sampean niku. Pun. Mboten enten mriki sak niki anak.
4: Saya itu
3: sampai aku ditanggung jawab lho.
4: Ngene enten napa-napa ne?
3: Lho nggih, sampeyan iki kula laporaken padha mangkono.
4: Kula iki lapor. Kuwi ku mulih metu teko mak kula.
3: Kula tak lapor riyen. Lapor nang ndi kon?
4: KUA.
3: Kon yo ngono nanang.
4: Kaya napa? Iki.
3: Sik sik sik sik. Mboten sampeyan seneng iki anak
4: kula. Mboten nung tak kula sayangi mantu kula niku.
3: Jam pinten medal iki iki?
4: Mboten nentu. Utangi turun pun udan siang.
3: Iki besan yo opo iki?
4: Mantuku. Anak kula niku san. Siapa tu? Muntah matu,
3: Pak. Kinten-kinten, boten stres, besan jenengan ini. Stres malu.
4: Ya napa dibetot tengah ni? Ngerti mawon? Ini kenyataan ini Erna boten ngeriki. Kuda baik. Prit.
1: Apa? Waktu sudah selesai.
4: Terus?
1: Pun.
4: Karena Bansul mawon.
1: Kan Bansul mawon.
3: Ngerten. Monggo dipatusi sama-sama.
4: Ngerten?
3: Ye. Pik menawi ten derangin sampai niku anak kulo nggak ada kconco-kconco temu di bumi. Tolong sampai parani.
4: Pun kulo masuk.
3: Gih,
4: gak pamit aku.
3: Duh, San. Gih, bantuan kalau terakhir ya, San. Masa.
4: Wah, gak nopo ya, Pak. Ini kriwikan tadi gerojokan, suwe-suwe tadi rolak nih, Pak. Rolak aja kan. Lelak, katasnya itu nih.
3: Besanku kalau ingin ini kemau ya apa ya, Pak?
4: Wah,
3: mau suguh ngobrol apa besan ini, Pak?
4: Karena kulo sukani teh, kulo sukani racun.
3: Siapa kok?
4: Ya, masih, San.
1: Pokoke sing tamu iku dihormati. Pun dul damelaken jus. Kulo jus ngijus air buket. Tapi kul tambure poltas.
3: Kon niku yo ngono pisan.
4: Wis. Pun. Ya napa niki? Econe.
3: Aja ngomong ibumu sik ya.
1: Nggih.
3: Timbangane ibumu kepikiran.
4: Wong kepikiran.
3: Ayo melaku.
1: Nggih, ten pundi?
4: Ten pundi?
3: Lha awakmu njaluk nang ndi?
1: Lho ala. Nggih mboten. Nggih monggo monggo ten mriku, Pak.
4: Mboten lesehan mawon nek
1: kula. Golek anak kula. Ayo. Ayo. Ayo.

0: aku ngomong sama aku. Aku is gak ketok kudro pokoknya. Gak ketok setan pokoknya. Selamat kan gak melok.
1: Ojo ngamuk-ngamuk pak. Tibanya arek nduk kono ta pak.
0: Enggak, gak ono. Wong pak lu dikak ngaku.
1: Gak ono nanti pak.
0: Sama kariku.
1: Ya apa pak.
0: Mantu sing tak sayangi. Mantu sing tak rawat. Rawat ya inap barang. Ya ya wak Dewi ki padha-padha sayang karo mantu kok iso arek lho nang ndi pokorane opo ya lho.
1: Ayo Pak.
0: Pak Rudi sampe bapakne sampe labrak mbak aku.
1: Gak disingit to ta Pak kira-kira Pak. Ame besa.
0: Lah makane iku nang ndi arek iku? Aku jangan-jangan kon seneni kurang. Oh masa kurang pedes kurang asin kon seneni ya. Pak. Ramel aku sih. Oh sama lo. Sama lo. Bojomu nak kono kano?
1: Aku golek nanti pak
2: enak. Biben aku turu enak-enak turu lapo sampe rame ku lapo.
1: Kon iku kok gak apa bojomu kano kok meneng ae sih gak usah golek nanti ta nanti.
2: Bapak kan itu lho apa rame lapo.
0: Mantuku, mantuku.
2: Sampe ning lek mrono sih.
0: Heeh.
2: Terus saiki lho teko ngamuk-ngamuk lapo.
0: Engko ora kano kok.
1: Gak ono.
2: Ibu lapo ngamuk-ngamuk ning bapak iku.
1: Sajane ngono kon ngomong ngono perkara apa bojomu?
2: Aku keturu sampai keberbekan, lo sampai rame lo keberbekan aku.
0: Eh, gara-gara kamu kan gak liat bujumu ketinggi. Ayo.
2: Apa sih?
0: Bujumu.
2: Turun nih, mau main kalau mes turun nih kamar buri.
1: Hah?
2: Oh? Turun tak keloni.
0: Loh. Yo. Kok malah turun di keloni ya apa sih?
2: Ya, apa sih? Panjang ya suwe gak ketemu pirang dino aku lagi kangen sih pak.
0: Dan nanti biar aku.
1: Tiba itu kanti.
2: Wes tak keloni nih
1: kamar. Nah itu kanti bujumu kanti.
0: Yo, purek.
2: Ngene lho, jare ne mentak ririt, lapo sih Dik, kok sampe nggih aku pengen ngetes sekali lagi ya opo sih kesetiane ibu mbarek bapak nang aku.
0: Robi, Robi. Ngono ku ya mangemang istri to dhisik. Ngono lho.
2: Aku ya pengen terus ya opo sih bapak iku lek nesu lek ngamuk karo ibuku ya opo tibane mbrebeni temen nang kopiku cumpleng kabeh.
0: Lho, mantuku, mantuku.
2: Wis gak usah dianu,
1: gak usah. Ngono mah aku gak nangis.
2: Hah? Ya aku pengen rolek sampe nangis karo bapak, tapi nangisnya kan nangis sayang sih.
0: Terus trit ceritane ya apa?
2: Ya ceritane ngono iku mau, Pak. Mule, itu mule iki aku langsung Mas.
0: Bojomu nanti.
2: Nang buri cek kesel.
0: Enggak maksudku kok gak ono iki lho nanti.
2: Belonjo.
1: Belonjo. Kok ci ere.
0: Belonjo ae kok ya
2: mani belonjo sampean budal rono ya. We aku Mas, aku nang kene. Nang omahe koncoku yo koncone bojo.
0: Dadi bapak nang gone besan niku bojomu boleh?
2: Boleh, tapi aku pengen kondo karo ngetes jarene bapak iki golek aku temen taga, ibuku sangar aku taga. Terus Mas dhewe aku maksudnya iki yo apa sih kupuwe? Yo tak critani aku kupu kabeh bapak kupu. Begitu kok aku langsung digeret nang mburi.
0: Lha apa?
2: Yo
0: tangan ngono. Kok nenek kangen, bapak iki ngelabrak mertuamu sampe ngamuk-ngamuk. Ya
2: saiki sampean tumpahne kangen sampe nang ibu ngono.
1: Bapakmu ku sama tensine munggah. Gara-gara mumet golek bojomu wak ketemu-ketemu, ro.
2: Dadi aku wis percaya
1: Pak. Yo opo jarene?
0: Bapak iso sampe kena ludur enggil.
2: Lu mangkane untung gak sampe step Pak sampe.
0: Hei, aku takon dokter, dok niki kenapa? Nih lu jiro inggil pak
2: darah tinggi
0: lah ya lu jiro kan gede inggil kan dukur
2: ya tapi gak oleh bahasanya aku dicampur ngono gak iso
0: oh gak oleh dah
2: darah tinggi ngulek air sampe ini ojo disenain lupa
0: mantuku jangan tak sayang kok disenain lapo
2: bentuk sayang itu kudu sopo itu maksudku bentuk sayang itu tidak harus diekspresikan dengan terlalu sayang kadang-kadang itu malah menimbulkan apa image yang beda ngono lho.
0: Di saiki.
2: Di. Ya tapi yo cok. Kok anu jenggong-jenggong, Mbak. Di saiki bi.
0: Mantuku, kemantuku.
1: Iya, iya. Sik, bojomu iku asli nu kangen temen ta wong tuane.
2: Ya kangen, tapi bagaimanapun lek ora oleh izin teko suami, dhek tahu diri.
1: Dadi. Kenapa bu kok rame?
2: Ya wis sampean tak.
1: Masyaallah.
0: Mantuku.
1: Masalah. Ibu kok kayak aduh ibu.
2: Pak.
1: Kenapa aku niku kucinge ilang.
0: Kucing niku lho nandi ae? Kok tadi golek-golekan?
1: Lho. Kula niki wau ndugi peken. Lah kula maso si bapak ibu mboten enten badhe pamit. Emas tilem. Lah terus pamit sinten? Wes lak tutup Pak pasare.
0: Ya ben meniku nek bojomu itu ya gugan. Bae bapak ibu itu gugan pamitono.
1: Lho. Bapak ibu mboten wonten. Kula badhe bidal niku. Terus Mas tasik tilem. Terus ya napa?
0: Lah
1: mungkin nek pasare tutup ya tos
2: pundi. Pak niku wis sampe tapi lewat DA WA terus sempat tak buka Pak.
1: Lah kula niku dangu niku wau kalih niku jahitaken daster kula sing kalih niku.
3: Daster apa nak suwek ta nak?
1: Nggih.
3: Aku kok nanyir meni nak ngomong.
1: Ngomong nak.
0: Ngomong kok nak. Pesen online nak, pesen online sak karepmu.
2: Tak jane iku kan daster anyar to.
1: Ben niku wau kecantel niku.
2: Iya Kak, sing jujur e Dik. Suwek kan mergo wingi tak eker-eker apa.
1: Aku iki mesti Mas aja blara apa terus niki mau terus kula kepanggih kanca kula nggih terus dijak maem nggih Kak namine kanca napa pun dangu mboten kepanggih terus kula nggih radi telat ngapunten.
3: Lah nang wedok nak kanca mulan nang wedok nak.
1: Nggih strip.
3: Oh wedok pe lanang nak. Nek lanang ojok nak. Awakmu ndek bojo.
1: Nggih enten lho enten lanange Bu niku wau. Ngeniku lah bojone niku wau.
3: Oh, ana wae tak bojo.
2: Takonono. Saiki lha apa senenge kok pencit blimbing wereng lha apa iku?
1: Heh. Apa sih?
0: Kok jare saiki sering
3: tuk pencit blimbing. Rujakan barang. Lah rujakan.
1: Sing kecit-kecit.
3: Yo, terus iku pencit, iku sing kon jare sing mana lagi ngono, sing tah.
0: Apa? Apa kon?
2: Adek golek sing krokotane codot barang.
1: Hah? Lah apa ku?
3: Iki njaluk jambu sing cerodan iku kon jarene.
1: Nyuwun sinten?
0: Aja mangan karene cerodan tak ana virus e nak.
3: Iya, saiki ana
1: virus e. Iki mboten lah. Lah ngene iki mau kula ten peken blonjo niku mau didamel pengen rujak manis-manisan ngoten lho Bu.
2: Pak, Bu.
0: Kon rujak terus.
1: Kepen
0: kecil terus.
1: Yo mbon.
2: Aku ngene batin kok biasane ya mangan sego.
0: Dadi kok niku pengen rujakan terus. Isi iki mangan pencit.
2: Pak, iku kan gak sehat, Pak. Ngarai apa ususe metel. Sampeyan tuturi aja jajan sing ngono-ngono iku.
3: Iku tanda-tanda nek bojomu iku mbobo.
2: Apa? Ya apa?
0: Bojomu ku saiki wis kate duwe anak.
3: Iya.
0: Kon kate duwe bayi. Bapak kate duwe putu.
2: Oh, tengerane ngono ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Enggak, Mas, sampe niku lho enggak aku lho iki mang tas bersih iki mang makan aku keramas.
2: Enggak ya,
1: Pak. Iki mang.
2: Enggak ya, Pak.
1: Aku lho gak sampe senggol blas ngono kok aku kan iku mang.
2: Aku gak nyenggol tapi langsung ngekep.
0: Gak wis nonton dari ketok. Iki cocok kan jadi bapak. Nek kon kepengin dolanan bapakmu kono tak olehi. Heeh. Tapi ngeteni awakmu ndek anak, lah berbusa iso teng. Ngrono ae. Cak ngrono ae.
3: Rono bareng ae.
0: Iya, wis ae.
3: Ayo sak keluarga rono bareng.
2: Sampeyan gak isin apa? Pak, jadi sampeyan mari ngamuk-ngamuk.
0: Gak isin. Apa-apa nak demi mantuku.
2: Temen ya.
0: Seneng aku mantuku meteng ya.
1: Kula
3: sambar
0: kan
1: bapak ibu
0: nggih
1: omah
2: tersuwun
1: ibu bapak
2: iya ya ana
3: tak tak
1: terno tak
2: ngono sing
1: ayo
2: tadi kuwi sing kula cetak kan ayo dik ayo
0: ayo bareng ayo
2: apa sak cukupe engko oleh-oleh kanggo bapak ibu nang kono.

0: Apa sih?
1: Aku kesek bingung lho, Pak. Jenengku apa kok ngono?
0: Sik, aku tak ngomong panjen.
1: Apa, Pak?
0: Kusnan karo insap itu tak wanti-wanti. Ojo ya, kondo ibumu. Winginane ku lak besan rene.
1: Lah iya, aku kok neng mburi kan wingi mepe-memean. Lah kok perso kono rame-rame, tapi kusnan karo insap tak takoki. Jarine mboten enten napa-napa.
0: Ya panjen aku sing larang.
1: Suarane TV jare ngono.
0: Aku sing larang supaya sampean gak kepikiran. Besan rene kok nglabrak aku.
1: Lho rene apa besan kok nglabrak?
0: Woi, musuh kaya
1: ya kudune malah awak dhewe rono sing nglabrak. Wong anak gak tau mulai, gak tau oleh kabar.
0: Perkorone jarine anake Dewi Erna iku mulai ket isuk gak mulai nang omah.
1: Lho, lah terus ya apa, Pak? Nah. Rene yo gak ono.

0: ambek ngomong no nang besan, yo apa nek diatur seminggu sepisan anak dhewe nang kene, seminggu sepisan nang kono.
1: Wis kentenan lah. Wong yo nek dipikir-pikir kan padha-padha ya. Awake dhewe duwe anak yo mek sito. Besan duwe anak yo mek sito. Tapi kan yo gak oleh gontok-gontokan koyo ngene.
0: Ambekan
1: ngene, Bu.
0: Ambekan ngene. Oleh pokoke aku takon ngambek gaene Robi jane opo ngene lho.
1: Ya. Lah jarine biyen ning gone iku bose apa iku?
0: Gak wis ngene. Nek nek ibu setuju wis salah siji.
1: Nek kekno, Pak.
0: Kekno ae.
1: Heeh. Yo gawe anake dhewe.
0: Gawe anake dhewe.
1: Ya. Bandar muga besok ndang duwe putu.
0: Nah.
1: Gawe putune.
0: Karep kula ngono apa?
1: Cuma iki masalahe ya opo anake dhewe iki wis mulih tak dorong. Engko sore lho Pak, engko sore kudu rono awake dhewe durung ana kabar.
0: Iya, nek lek lek perlu gak usah kesuwen, gak usah ngenteni menyemben sing engko sore ya rono.
1: Iya.
0: Nah kok ana kabaran. Lho cek kebacute besan iku. Nek anake dhewe wis mulih kudu nek ngabari aku.
1: Lah iya yo gak ngabari, gak telepon gak. Lah
0: besan iki yo opo sing.
1: Eh utusan sapa kek tangga-tanggane ngono dikongkon rene yo gak blas.
0: Model kok metenteng ngono lho besan iku.
1: Eh, ini besan ini ngono kuwi, besan lanangku.
0: Ya aku yang guju aja nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Loh.
2: Besan.
0: Panjang umur kula rasani iki mau.
2: Terus pundi kabare?
0: Alhamdulillah sehat-sehat doyan. Yo,
1: alhamdulillah.
0: Loh, Mas. Lah, anakku.
1: Hernando.
0: Bojomu nanti, bojomu.
1: Pulau ibu, Mas. Ini bapak, ini bapak.
0: Oh, masalah. Ayo sehat-sehat
1: Dok. Bahayu ya Pak ya.
0: Ayo.
2: Waalaikumsalam.
0: Lah iki
1: Robi. Iki mantu kene.
0: Bapak, pesan ibu pun hutan murah muring mali.
2: Oh, boten.
1: Monggo penyarah
0: niki. Nggih, Bapak. Iya, Le. Ibu moro tak kiwa.
3: Lho, mau ibu moro tu.
0: Moro tu kok
3: saking
0: kiwa niku ya opo
3: sih? Saking maklonge kula.
0: Ngono ya.
3: Dados hampir menimbulkan fitnah antara besan kan bapak.
0: Bapakmu ngelabrak aku iki
1: nang ngono. Rame lho nang
3: kene. Nggih, bapak niku lancang.
0: Lancang ya.
2: Lho aja ngono ta, Nak. Aja
1: nyalano wong tuwa, Nak. Dosa, Nak.
3: Nggih.
0: Monggo pindah lah.
3: Kula nyuwun. Nyuwun duka nggih, Pak, nggih.
1: Nggih.
0: Wes,
1: kamar
0: ke
1: pundi, Bu? Wis kono wis tak cepakno beres
0: sing kene. Sik. Aja kesusun nang kamar dhisik. Mumpung lumpuk ngene iki, San, ngapunten lisan iki. Kula ajeng kita anggap.
2: Nggih.
0: Robi niku kula rasani kali ibu ini ku karep kula salah setunggale penggawean kula niku kula pasrahaken teng ngene Robi.
2: Oh, ngoten.
1: Kersane dicepeng anak lah.
0: Cek dicepeng.
2: Nggih.
0: Ngoten lah.
1: Nggih kangge masa depane anak dhewe, Pak.
0: Nah, cuma ngeten lek sampun kula sukani penggawean ya napa nek angsal Cik Robi kali Ernan iki manggen mriki ngoten.
2: Ngeten. Bahagia mboten kados dina niki, seneng kula mboten kados dina niki.
0: Nggih, nggih.
2: Sepisan krungu kabar jenengan Robi wis disukani penggawean teng mriki.
0: Nggih.
2: Kaping pindho.
0: Nggih.
2: Niki kabar gembira.
0: Kabar gembira?
2: Nggih. Dik.
1: Iya.
2: Kono cah HP ae.
1: Sik dalah. Aku bingung. Sik. Siji kroji cepura mesan. Wingi mari
0: murah. Pun.
2: Sepurane sing kathah.
0: Alah, pun.
2: Nggih, kula wingi ngamuk-ngamuk.
0: Kula pun mikir saking tresnane sampean kali anakku.
2: Saking seneng kali mantu.
1: Abot, kula tewang sing ngingin karo barang pasar.
2: Lah niki mboten meneng gara-gara mental digriyo mboten pamit.
0: Tang dia kok emang.
1: Lah bapak ibu mboten nenten. Kula badhe pamit mboten nenten, Bu. Terus emas nggih tilem. Lah kula selakere terus budhal dhewe. Kula njal piyambak.
2: Sampeyan semrap napa sing dituku?
0: Napa?
2: Isu-isu niku tuku pencit.
0: Hah?
2: Isu-isu niku rujakan.
0: Lho,
2: isu-isu niku pun mangan sing
1: kecut pokoke.
2: Kecut pokoke.
0: Tanda-tanda, Bu.
1: Bukoyo Pak. Terus tibae.
2: Nurut sampean iki napa?
1: Nggih. Nggih
0: tanda-tandane tiyang nek ajeng ngidam wonten niku.
2: Awak dhewe kate diputu.
1: Ngoten ta?
2: Nggih. Alhamdulillah.
0: Robi.
2: Nggih.
0: Mari ngene Le, duwe anak lho ya.
3: Mangke kamar kelas sing sebelah pundi,
0: Pak? Lho. Wis siap.
1: Aku nek ngene. Gak trimo kamar, Nak. Omahmu wis dicepakno mbek bapak.
2: Tapi ya iku nah ya, masih kon manggon marta mungkin Pak Robi kene ya tetep kudu nang gone Bapak Kono.
0: Nang
2: gone PP Legi. Kan terkenal Pak Parno PP Legi.
0: Iya. Ya napa lek ngeten. Ngapunten sepindah maling ngapunten. Kula nek tata

0: Enggak ada tanah wiar nganggur.
1: Nggih.
0: Kulo bangunin griya, terus besan temen iku yo.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: tapi kula niki pun ati griyane piyambak pun damel anak lanang kali mantu mawon.
0: Anak namung anak sampean setunggal anak kula nggih setunggal.
1: Nggih lah terus griya kula teng ngriki sing nggone sinten? Sing pepe legi niku.
0: Nggih dikontrakake ta napa ngono lho.
2: Nyen jamu Bapak, Ibu. Anu ya. Kamar kula mengki wonten AC-ne napa pantok?
0: Wes AC, AC.
1: Tempat tidur, tempat tidur bojomu.
3: Wes. Wes pokoke sing mentul-mentul ngene
2: kula. Tapi penumum kula sing golek sing liya men kloso men kula mangke
3: dadi. Alah, alah, seneng amura
0: men. Ono-ono ae.
3: Nggih, ngeten iki besan, nggih. Ya kaya ngene iki to, Pak. Rasane wong nek duwe anak tunggal.
1: Leres.
3: Ketemu jodone kok ya padha duwe anak tunggal. Dadi ya wes royoan ngono. Mulane paling enak niku gentenan nggih.
1: Mulane pun nyalahaken kula nek kula iki sayang kali mantu
3: turu.
1: Jale biyen iku ibu-ibu endi anak wedok mung turutan alhamdulillah dia anak lanang terus
3: kula
1: dia anak wedok.
3: Lah mriki nggih ngoten pengen duwe anak lanang gak keturutan oleh mantu anak lanang tapi kok yo gak tau ning kene lho rak yo susah.
1: Lah nggih pun saniku lo sadar ternyata kekakuan kula nggih ternyata keserakan kula nguasai mantu niku salah
3: gitu. Oh, tenang nggih pun syukur
1: anggen kersane ngriku ngriki ngriku ngriki cuma penting anak ae bahagia
0: Robi nggih Dik Dik Dik nah
1: anu mobil Bapak sik digowo Robi sik
3: iya wis ora sing biru ya Pak
2: mboten mboten ngapunten
1: oh
3: sik mbok gawe
0: gawe opo Bapak
3: bojone nek buta anak dia
1: ya butuh
2: kontrol nih dokter. Saya usah dengan pun ya. Kalau mendidik anak sampai dados tanggung jawab lo.
1: Iya.
2: Kalau ingin dados sukses tapi sarono saking sederhana nih.
0: Oke. Okay.
3: Gak apa-apa. Tapi api. Diampili tuh gak apa-apa ya
0: nanging, Pak. Nanging Bapak iki lah kepingin yo. Si. Gak pamer lo ya. Kedua ini Bapak kok ini kanggo sapa sih? Kanggo sapa lek gak kanggo anak?
2: Nggih, tapi
1: nggih.
2: Nyunduk lan matur nuwun saderengipun. Kalau pengen kecil dulu besar kemudian.
3: Ya wis.
2: Tapi mangke kamar kok positif yang tengah ya, Pak.
3: Iya, wis. Sing ditakoni kamar kok niku arek kok
0: wis. San. San. Rian iki kok ngene iki, San.
1: Ini tuh enggak teliki.
0: Sampean iki lho maksudnya ya kaya aku ngene ta biyen nom-nomane.
1: Ya gandengan aku, gandeng kula. Ya
3: pun nek kok wis dahar-daharian mantep nah, iki.
1: Ternyata bagian iki sederhana nggih.
3: Nggih.
1: Kula karena kekorotan kula niku lumun sadar bahwa mergo kula seneng kali mantu sampean niku anak tunggal, anak kula ya anak tunggal.
2: Lah niku nek jarane ngene, Pak. Sampean iki maksude bener tapi kurang tenan.
1: Ngono ya. Ya sepura ini
3: kok salah. Ya Rono, ya Rene. Ya, gitu. Wes sing padha-padha anake. Bahagia.

0: ini sampe sini dicara ketiban campur pasti ini lagi gending-gending sing siap gawe di puterno jane aku yang informasi pemerintah Kutha Surabaya melalui Satpol PP membongkar bangunan liar ning ngisore flyover Dalan Tambak Mayor gawe mempercepat proyek rumah pompa ning kawasan iku jane dina Selasa tanggal 14 Juli. PLT Kepala Satpol PP Kutha Surabaya Irna Pawanti jelasno penertiban iku dilakono ben proyek omah pompa baru isok berjalan. Tadi banjir ning kawasan Tambak Mayor lan Tanjung Sari isok teratasi. Ono ya janeng ya. Ono telung bangunan liar sing ditertibno iku ya ditertibno. Terdiri atas dua bangunan sing dimanfaatno sebagai tempat pengepul kayu mbadak satu bangunan sing digunakno gawe tempat pemotongan ayam. Ono dadi wis di relokasi lah ya, wis diatur ngono ya. Alhamdulillah. Oke, Cak Ning padha melek apa lagi tak sapa ning sing gabungan sih. Halo Sugeng Dalu.
1: Kuwi lujeng dalu ketiban sampur. Nyamleng temenan.
0: Nyamleng tenan.
1: Lah nek ketiban Mbak Mur yo ngliyeng temenan.
0: Temenan. Aku mau bikin jargon baru ning ketiban sampur. Boleh enggak?
1: Ya napa jargone?
0: Kalau ning simponi keroncong kan di sini jangan bengong. Kalau ketiban sampur di sini jangan kabur.
1: Oh, ngaten.
0: Coba ya. Kita rilis ya. Halo ketiban sampur.
1: Di sini jangan kabur. Ya. Nek kabur aku moh.
0: Moh lo aku.
1: Gak nek kancane.
0: Iya talah. kalau simponi kerajaan di sini jangan bengong. Kalau ketiban sampur ke sini jangan kabur. Ke sini ya, ke sini. Coba ulang lagi.
1: Ke sini jangan kabur.
0: Ya. Ketiban sampur.
1: Ke sini jangan kabur.
0: Iya, jangan kabur turu sik maksudnya.
1: Iya, Cak Chandra, aku lak wis niku ampun janji ya. Sopo penyiare tak kancani sampai jam 12 tutup.
0: Alhamdulillah.
2: Chandra yo ra cerita.
1: Nek liyane sampean yo gak nglibatne pendengar. Nek sampean ngeten iki tasik nyopo pendengar iki wis turu apa durung
0: ngoten. Aku kan memastikan iki aku ditinggal turu apa urung iki ngono lho ya to.
1: Lah nek liyane guru Pak RT iki RT-ne Pro 4 iki selalu ngancani para penyiar.
0: Alhamdulillah.
1: Kenek gawe contoh ngoten lho.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Sinten mawon nek enak kesempatan dibuka mablak ngeten iki nggih kula moro-moro
0: mecungul
1: dengon tenjakan dra
0: nggih siap
1: gendinge sampun sumadyo niki Erik barang ngeten
0: napa
1: jarene ngeten iki dibuka lagak karo Cak Chandra penyiar iki ngoten tibake lagek leren ngomong. Biasanya ngene iki ya wis karek gending-gending ya Cak Chandra ya wis gak buka.
2: Tutup tok. Alhamdulillah.
0: Nggih dibuka lho lah selama sik melek ya dibuka. Masalahe kadang iku lah tak buka aku sampai ya, masuk angin kan ono sing mlebu ya apa terusan ya.
1: Lah niki wau lu druke niku lho Cak Chandra.
0: Nggih napa?
1: Cak Pendik kan dadi Pak Parno.
0: Nggih.
1: Lah niku bojone Mbak Ami saking sayange karo mantune. Lah iku biasane sampe dilabrak niku wau.
0: Lho.
1: Sangkane mulih ning nggone bapak ibuke. Or niku wau.
0: Nggih.
1: Bah, terus mantun ngoten mantune dijak mulih. Ayo tak jak mulih ning PP Legi, ning omahe Pak Parno jarene ngono.
0: Lah iya, iku wis ana royaltine ora iku mau.
1: Lah nggih. Kula ngrungokne mulai awal sampai akhir niku jarene mantune iki nyidam lha terus sewenenge aku arep duwe mantu duwe putu jarene nggih. Kula guyu-guyu dhewe.
0: Nggih. Inspirasi ta no Pak RT ini nggih.
1: Dongke. Pancene nggih sedaya niku nek di hayati di anu ngoten ya wis kabeh iki
0: matuk
1: mengandung makna, mengandung napa ya cak. Iku mengandung artine napa ngoten niku kudu diresapi ngoten lho.
0: Nggih, pasti ana cerita itu pasti ada intisarinya ngoten.
1: Nggih. Sing gendike pun derek mawon.
0: Pun siap.
1: Wis pokoke sing mirengaken pro 4 ngantos jam 12 ya muga-muga paringai sehat.
0: Nggih amin.
1: Sedua ya.
0: Amin amin amin.
1: Nggih penyiare terutama sing Cak Chandra iki wis tiange profesional ning ndi-ndi iki tetep disenengi tiyang.
0: Amin amin amin.
1: Muga job-jobane tambah kata.
0: Amin amin Allahumma amin matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Sing sampun absen ugi niki saking sinten iki kultase baru mengenalnya nggih. Niki namine Mamau, Mamau. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kenalan rumiyin niki sinten namine lak di nama WA-nya ini Mamau, Mamau. Mamau siapa ini? Nggih, monggo. Saya Chandra, nggih. Monggo sampe sinten namine boleh diumbulno. Nggih pun. Jane lak misale pengen gabungan silahkan, tapi iki gendinge beberapa gending sing siap diputerno iki salah si cini ono gending Tawang Bangkal Mandap Jonjang Slendro 10 sugeng mitangataken.

Cak ning kobongan hutan melanda Gunung Biru ning pegunungan Anjasmoro sing ono ning kawasan Taman Hutan Rakyat Kabupaten Mojokerto. Kobongan iku cak ning yo turut berimbas balik penutupan jalur pendakian menuju Bukit Cendono lantaran lokasi kebakaran iki cukup ide mbarek jalur menuju Bukit Cendono cak ning yo. Kepala UPT Tahura Raden Suryo jelasno bahwa lokasi kobongan iki ana ning wilayah Tahura Suryo RKW 6 Mojokerto Barat ning kawasan Desa Gumeng lan Begagan 5 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan pemantauan titik api ana ning salah siji bukit ning pegunungan Gunung Biru sing angel dijangkau caning balik kondisi medan berjurang curam lan terjal. Nah, kebakaran utawa kobongan iku caning yo ketok teko kawasan kejauhan asap putih ketok mbumbung teko salah siji puncak gunung sing ono ning pegunungan Anjasmoro iku caning. Agus sing Tias negesno piyake menyiapkan beberapa upaya dalam penanggulangan kebakaran iki caning yo ning kawasan pegunungan iku. Di antarane berkoordinasi mbarek pihak terkait gawe nyiapno papat regu pemadam gawe golek titik api nih.

Janing Arifah Toni, Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya nyebut tambak bandeng lan udang ning kawasan Medoan Ayu Surabaya Jawa Timur berpotensi memperkuat ketahanan pangan kutha. Dene jelasno hasil panen melimpah dadi bukti Surabaya duwe potensi gede ning sektor perikanan budidaya. Potensi iku menuruti sejalan barek program prioritas Prabowo Subianto janing yo Presiden RI sing nempatno ketahanan pangan sebagai salah siji agenda pembangunan pembangunan nasional janing yo. Dadi panen bandeng lan udang ning Medoan Ayu iki menunjukkan bahwa Surabaya duweni potensi gede gawe ndukung program ketahanan pangan sing dadi prioritas Presiden Prabowo. Potensi iki kudu dikembangno ben memberikan manfaat sing luwih gede kaya masyarakat.

saat ini saya wis jam 11 penjual petang bolo pitu menit. Iki adalah gening terakhir yang dicorok ketiban sampur. Saat ini Chandra pamit mangke menjelang jam 12 bengi.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mencintai Islam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jika ilmu agama hancur, diri kita pun turut hancur. Karena itulah, kita harus mempelajari dan mengamalkannya.

Jani sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki dinten Rebo tanggal 15 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken nedha nerima kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 16 Juli tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolongpolo Loro ngantos Sangapulo Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo Aneryangga saged kepanggih malih dinten niki Kamis tanggal 16 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburane.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning, ketemu mana karo aku Anari Angga. Saiki wayahe adewe teng siaran Cahaya Pagi RRI Pro Papat Surabaya. Nah, kanggo isu iki caning, kita bakalan terhubung bare Ustadz Suprianto SDHI MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Sawahan, Kemenak, Kota Surabaya. Temanipun larangan berbuat zalim. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ana.
0: Alhamdulillah. Pripun kabaripun?
1: Sehat alhamdulillah Neng Ana. Neng Ana sehat selalu nggih.
0: Injih alhamdulillah Ustaz. Injih Ustaz, temanipun larangan berbuat zalim nggih Ustaz nggih.
1: Iya, betul.
0: Injih, monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu, nanti di kurang lebih setelahnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya di pagi hari yang sangat cerah, sangat berbahagia ini. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa berjumpa kembali dalam acara pagi Pro 4 RRI Surabaya. Salawat beserta salam tidak lupa semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan kepada keluarga. Cak Ning rahimakumullah, pagi ini kami akan membawakan satu tema yakni larangan untuk berbuat zalim. Di era modern yang serba tepat ini, serba instan, serba digitalisasi ini, kita seringkali terlalu sibuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang merugikan kita. Kita memasang kunci ganda, membangun pagar yang tinggi, dan memagari privasi kita di dunia digital. Namun, pernahkah kita mengambil jeda sejenak untuk bertanya pada cermin nurani kita? Apakah hari ini kita sudah memastikan bahwa diri kita tidak sedang merugikan dan menyakiti orang lain? Pagi ini, satu momentum yang sangat indah seiring dengan cahaya mentari pagi yang mengawali aktivitas harian kita. Mari kita tundukkan ego kita sejenak untuk merenungkan sebuah larangan yang sangat mendasar di dalam syariat agama kita, yakni adalah larangan untuk berbuat zalim. Cara bahasa sederhana bahwa zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya secara umum. Di zaman kekinian ini, kezaliman adalah telah bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang sangat halus, namun berdaya rusak yang sangat tinggi di dalam kehidupan dan peradaban manusia. Kezaliman tidak lagi selalu berwujud benturan fisik. Kezaliman hari ini bisa berupa sepatah kata fitnah yang kita ketik melalui jemari kita di kolom komentar media sosial barangkali. Atau sebaris gosip yang meruntuhkan martabat seseorang dalam sekejap. Atau mungkin tindakan memotong hak-hak ekonomi, hajat hidup orang banyak ataupun orang-orang kecil yang sedang mengais rezeki di bawah kuasa kita mungkin. Menjadi pertanyaan mendasar mengapa Islam mengharamkan kezaliman secara mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atasku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika Allah Subhanahu wa taala saja yang maha agung, maha kuasa dan maha segalanya saja mengharamkan kezaliman atas dirinya, lalu dengan kesombongan apa kita sebagai makhluk yang lemah berani melangkah di muka bumi ini sambil menggoreskan luka pada sesama. Cak Ning, rahimakumullah, secara garis besar dalam waktu yang singkat ini, mungkin kezaliman bisa kita bagi menjadi tiga kelompok ataupun tiga komponen besar. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk kezaliman yang terbesar jika seorang terjebak ke dalam perbuatan zalim kepada Allah. Apa kemudian bentuk kezaliman kepada Allah yang mana itu masuk dalam kategori kezaliman besar, yakni adalah bentuknya perbuatan kesyirikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat kepada putra tercintanya, adalah warning pertama, wasiat pertama yang diberikan adalah hati-hati terhadap kesyirikan. Dalam surat Luqman ayat 13 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putra tercintanya, nasihat yang pertama yang disampaikan adalah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini adalah nasihat pertama yang diberikan Luqmanul Hakim kepada putra tercintanya. Jadi menunjukkan gambaran betapa pentingnya untuk menjaga kemurnian tauhid kita dan jangan sampai berbuat kezaliman kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri atau zulmun nafsi, yakni ketika seseorang merusak kesucian jiwanya sendiri dengan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan atau menuruti hawa nafsu yang merugikan kesehatan mental maupun fisiknya. Faminhum zalimun li nafsih, dalam surat Fatir ayat 32 itu, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Sesungguhnya seluruh anugerah Allah yang diberikan kepada diri kita, baik jasad fisik kita, akal fikiran, dan seluruh anggota badan yang melekat pada diri kita, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebaik-baiknya dan jangan sedikit pun ada ruang dan kesempatan untuk melukai atau menzalimi terhadap titipan ataupun anugerah Allah. Yang ketiga adalah zalim kepada sesama makhluk atau disebut dengan zulmu ibad. Yang mana ketika seseorang melakukan penghancuran martabat dan kehormatan orang lain ataupun mungkin merampas hak-hak orang lain yang sesungguhnya itu tidak ada kewenangan dan hak atas diri kita, karena Allah tidak akan mengintervensi dosa ini sebelum korban yang dizaliminya memaafkan langsung kepada pelakunya. Jadi kesalahan dan kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain atau kepada makhluk yang lain atau kepada sesama manusia, maka Allah tunggu hingga sesama manusia itu saling meridhoi dan memaafkan atas kesalahan itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya konsekuensi kezaliman itu bagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-42, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq wa ula ika lahum azabun alim. sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi. Tanpa mengindahkan kebenaran, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Kenapa stressing ayat ini betul-betul mengingatkan kepada kita semuanya para pendengar sekalian? Jika kita membandingkan sungguhnya, walaupun sama-sama buruknya sesuatu yang kita bandingkan ini, ketika seorang melakukan dosa ataupun perbuatan buruk atau kemaksiatan, itu sesungguhnya pengaruhnya hanya pada dirinya sendiri. Contoh misalnya ketika seorang meninggalkan sholat dengan tidak ada uzur atau halangan apapun, tidak berpuasa tanpa halangan juga, ataupun mereka sedang minum khamr di dalam sudut-sudut kesendirian dan kesunyiannya barangkali. Itu hanya berpengaruh kepada pelakunya saja. Dosanya hanya berkaitan dengan dirinya. Ataupun mungkin hanya merusak spiritualitas dan masa depan dirinya sendiri. Dan hubungan dosanya vertikal, bersifat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bayangkan jika berbuat zalim, maka akan mempunyai dampak kerusakan yang sangat luas. Akan merugikan orang lain, menyakiti di luar kesadaran kita yang kita lakukan, barangkali, atau bahkan merampas hak orang lain dan makhluk lain di luar kesadaran diri pribadi kita. Sehingga bahaya kerusakannya meluas ke lingkungan sosial dan pelakunya pun akan menumpuk utang kemanusiaan yang harus dibayarnya. Sedikit mungkin sebagai mukadimah, perlu kita berikan tiga stressing, yakni zalim kepada Allah akan menutup pintu surga, sedangkan zalim kepada diri sendiri akan meracuni ketenangan jiwa kita, dan zalim kepada sesama akan mengunci keselamatan kita di akhirat. Pada akhirnya, mari kita bawa pulang satu kebenaran logis ini ke dalam rumah tangga dan keseharian kita, meyakini, menyadari bahwa kezaliman adalah satu-satunya utang yang harus dibayar, yang tidak akan pernah bisa dilunasi hanya dengan bersujud di atas sajadah. Semoga Allah SWT senantiasa melembutkan hati kita, menjaga jempol jemari dan lisan kita, serta menjadikan kita sebagai pembawa kedamaian bagi sesama, bukan membawa kegelapan bagi sesama. Saya kira begitu, Neng Ana, untuk mukadimah awalnya. Semoga ada manfaat.
0: Ustadz, jeda dulu sebentar. Ustadz, kita dengerin lagu dulu. Setelahnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, nggak, Ustadz?
1: Iya, baik.
0: Stand by dulu, Ustadz. Jangan kemana-mana. Oke, Cak Ning, kawe sampean saya ingin tako-tako, saged lewat line interaktif 0896 02111, satunya 3 kali 968, Cak Ning. Kita tunggu, monggo buat Cak Ning yang mau WA ataupun telepon bisa melalui nomor tersebut. Nah, sekarang kita dengerin dulu lagu ini, Cak Ning, Tolama Asyakuru.

0: Pisaning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, Cak Ning, saiki balik maneh yo, kita bakalan ngobrol mbarek Ustadz Suprianto nggih Cak Ning nggih mengenai tema kita larangan berbuat zalim. Langsung kita sapa kembali Ustadz.
4: Ya, Ning Ana.
3: Inje Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz tentang larangan berbuat zalim itu tadi. Namanya manusia ya Ustadz ya, itu pastikan apa punya banyak kekurangan gitu ya. Nah, untuk manusia sendiri kenapa sih sampai ada yang berbuat zalim kayak gitu?
4: Yeah, baik Ning Ana. Jadi pada hakikatnya memang dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan ya, yang saling mempengaruhi pada insan atau diri pribadi seorang. Dan dua kecenderungan itu saling tarik-menarik kekuatan antara satu kubu dengan kubu yang lain. Oleh sebab itu, maka jiwa-jiwa yang tidak terbingkai dengan keimanan dan ketakwaan, lupa akan robnya, jauh dari ketentuan jalan petunjuk ilahiyahnya, tentu mereka akan melupakan esensi dirinya ketika Allah ciptakan, hadirkan dalam kehidupan duniawiyah ini. Oleh sebab itu, batasan-batasan dirinya sebagai manusia terkadang tidak tercermin atau tidak melekat dalam diri dan pribadinya, sehingga begitu ringan saja, begitu mudah saja untuk melakukan kezaliman atau bahkan menghancurkan orang lain, merusak hak-hak orang lain dengan tanpa merasa dosa dan bersalah. Itu tercermin dari apa sehingga terjadi pribadi-pribadi yang demikian? Tidak lain adalah keteguhan, kekuatan dalam spiritual keagamaan mereka pasti akan mengalami degradasi, akan mengalami keruntuhan gitu ya. Sehingga pada hakikatnya dalam agama apapun di dalam kehidupan ini memberikan satu jalan terbaik untuk mempunyai nilai manfaat kepada yang lain. Jadi kembali lagi, kuncinya adalah menyadari diri kita bahwa Allah ketika menghadirkan kita sebagai manusia itu tentunya mempunyai misi bahwa menyelamatkan kepada kehidupan sesama, mempunyai nilai manfaat kepada orang lain, itu adalah menjadi bagian amanah yang mesti harus kita jalankan. Namun karena ada ego yang negatif yang saling menarik dan kubu kekuatannya saling tarik-menarik tadi, banyak orang yang kemudian tidak mampu untuk menjaga dirinya tetap sikoh, tetap teguh di dalam jalan ketetapan Allah. Sehingga menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, melakukan sesuatu yang menghancurkan harkat martabat orang lain, itu ia tunaikan. Fa insya Allah, atau dipastikan bahkan, jika seseorang kembali memahami aturan-aturan agama yang memberikan frame dalam kehidupan mereka, dijamin kalau dalam Islam itu pasti akan mendapat keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Jika dia kembali kepada tuntunan agamanya, kembali kepada kitab sucinya, kembali kepada petunjuk rasulnya sebagai patron dan figur dalam kehidupannya, maka dipastikan kezaliman itu tidak akan ada pada dirinya. Yang ada justru semangat baliknya, bagaimana membangun kemaslahatan antar sesama insan, membangun keselamatan antar sesama makhluk, atau bahkan menjaga harmoni dalam kehidupan dunia ini menjadi cita-cita sebagai bentuk ibadahnya dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pendeknya berarti ya, orang-orang yang jauh dari jalan ketetapan ilahiyahnya, tidak membangun lagi komunikasi dalam setiap waktu, setiap saat untuk mengupdate kedekatan dirinya kepada Allah, maka sudah dipastikan langkah ayunan kakinya akan melanggar aspek sana dan aspek sini, terlebih-lebih tidak juga atau apa namanya akan terjebak juga kepada kezaliman antar sesama insan begitu. Jadi fondasi yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian agama itu pasti akan membentuk jiwa perilaku yang terbaik kepada orang yang memeluknya, jika orang yang memeluk itu betul-betul beragama ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam Quran itu kan ketika kita menjadi seorang muslim, maka jadilah seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara totalitas, bukan parsial. Dengan kekafahan itulah maka akan menjaga diri dan perilakunya, termasuk pula akan menjaga dirinya dalam perilaku kezaliman. Mungkin begitu, Ning Ana, untuk penjelasan dari pertanyaan ini ya.
3: Siap. Inje. Nah, yang namanya setiap perbuatan itu kan pasti ada konsekuensi, nge, Ustaz, nge. Lalu, ya, apa dampaknya bagi seorang manusia apabila dia berbuat zalim?
4: Ya, jelas sekali ya. Tadi sebagaimana di ayat-ayat yang saya kutip dalam Mukodimah, bahwa akibat dari pelanggaran itu tidak hanya berdampak nanti menunggu kehidupan akhirat begitu. Karena balasan dalam kehidupan akhirat itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Itu hanya masalah waktu saja nanti, kehidupan ba'da, kehidupan duniawiah ini. Tetapi begini, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Sebelum Allah memberikan ancaman terhadap seseorang akibat dari perbuatannya, bayangkan Allah membuka pintu maghfirah yang sangat luar biasa. Sekalipun orang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan khawatir, Allah masih menunggu pintu taubatmu untuk hadirmu, untuk segera bersujud di atas pengakuan dosa dan kesalahanmu. Kemudian baru Allah, jika kemudian sudah melakukan, membuka ruang, kesempatan dan seterusnya, lalu dia tidak segera kembali. Kembali itu maknanya taubat. Taubat itu maknanya kembali kepada jalan kebenaran. Barulah Allah kemudian akan memberikan siksanya. Sering terjadi dalam diskusi-diskusi ringan, itu seakan-akan Allah itu maha mengazab, Allah itu maha menyiksa, Allah itu maha menghukum. Padahal lupa bahwa di sisi lain, Allah begitu membuka ruang untuk pintu taubat atas dirimu. Nah, inilah terkadang yang manusia lupa kesempatan itu. Bayangkan andai kata Allah melakukan azabnya ketika orang melakukan pelanggaran dan kesalahan, lalu kemudian siksa dan azabnya kontan diberikan saat itu. Wah, luar biasa, manusia akan hancur dari hadapan Allah SWT. Nah, dengan pertanyaan tadi, apa pengaruhnya, apa akibatnya? Jangan menunggu di akhirat. Orang yang melakukan dosa dan pelanggaran, khususnya kezaliman dalam kehidupan dunianya, pasti mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Sederhana, Neng Ana. Orang-orang yang berbuat dosa itu orang yang bagaimana? Orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang ketika melakukan satu perbuatan, kemudian perbuatan itu berdampak tidak tenang, tidak damai dalam kehidupan dunianya. Itu berarti dia melakukan dosa. Itu indikator ketika kita berada dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, orang yang berbuat pahala, berbuat kebaikan. Apa pahala itu? Ya, seseorang yang melakukan satu amal perbuatan, tatkala amal perbuatan itu ditunaikan, maka akan membawa kedamaian, akan membawa kesejukan dalam kehidupan dunia. Berarti mereka berada dalam posisi pahala yang ia tunaikan. Jadi Allah memberikan apa namanya, memberikan balasan itu di dunia sudah diberikan. Namun ingat, ketika sedikit balasan atau mungkin trial balasan Allah yang nanti akan diberikan di akhirat yang lebih besar, itu pada hakikatnya bukan dalam rangka untuk menyiksa, untuk apa namanya, menyakiti kepada hamba itu, tetapi terkadang itu adalah sebuah peringatan dari Allah SWT kepada kita. Untuk apa? Untuk taubat, untuk kembali. Jika dikatakan kembali, berarti orang itu pernah berada dalam jalan lurus, pernah berada dalam jalan kebenaran, namun mereka dalam kehidupannya terpeleset melakukan sesuatu, sehingga Allah membuka ruang, segera kembalilah gitu ya. Tetapi jika tidak, maka akan aku berikan beberapa ekstra atau beberapa trial siksaan barangkali, atau ujian atau sebuah musibah yang ditimpakan kepada seorang, itu bisa juga adalah sebagai peringatan kepada kita semuanya untuk segera kembali kepada jalan Allah SWT. Nah, jadi di dunia dia akan mendapatkan akibat, dia akan mendapatkan dampaknya, di akhirat pun juga demikian. Jadi melakukan kezaliman, melakukan perbuatan pelanggaran, di dunia saja sudah tidak akan nyaman, tidak akan damai dalam hidupnya. Dikejar-kejar dengan rasa was-was, dikejar-kejar dengan rasa khawatir. Berarti jika itu yang kita rasakan, sadarlah bahwa kita sedang melakukan dosa barangkali dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin begitu, Ning Ana ya. Jadi akibat dunianya sudah dapat, ya pasti akhiratnya kelak akan dapat jika dia tidak segera kembali kepada Allah. Begitu.
3: Tapi Ustadz, apakah ada yang walaupun sudah berbuat zalim tapi kehidupannya itu masih nampak baik-baik saja, Ustadz? Maksud saya kadang-kadang saya pernah dengar katanya Gusti Allah itu bakalan membiarkan dia itu dengan kenyamanannya, dengan segala nikmat di dunia, tanpa dia sadari dia sedang menumpuk semua dosa-dosanya, gitu lah kurang lebih, Ustadz. saya agak bingung mau ya gitu, Ustadz. Paham gak maksud saya nggak, Ustadz?
4: Iya, paham. Iya, baik. Iya, Ningana. Jadi begini, kadang-kadang kita melihat seseorang itu bahwa mereka berada dalam keselamatan atau mereka tidak berada dalam kondisi dosa. Itu terkadang-kadang kita melihat secara fisikly, secara kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Misalnya, seseorang ini sudah perbuatan maksiatnya, Masya Allah, luar biasa dalam kata-mata kita, ukuran-ukuran kemanusiaan gitu ya. Dosa dan pelanggarannya sudah kelewat batas gitu. Sederhananya seperti pertanyaan yang Ana tadi, tapi kok hidupnya ya nyaman-nyaman wae gitu ya. Bahkan mungkin secara ekonomi, dia tambah lebih lancar nih ekonominya. Usahanya lebih sukses, kemudian posisi-posisinya lebih menjanjikan gitu ya. Daripada kita mungkin yang sudah taat dan seterusnya, namun kok terkadang masih jauh dengan mereka gitu ya. Kenapa itu sering terjadi menjadi parameter atau menjadi cerminan gitu ya? Karena kita sering memposisikan diri kita, ketika kita melihat kesuksesan seseorang di hadapan Allah SWT itu diukur dengan kesuksesan-kesuksesan yang tampak dalam kehidupan duniawiya. Jadi orang yang dikatakan sukses, orang yang dikatakan hebat, luar biasa itu jika mereka kaya raya, jabatannya tinggi, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks keagamaan, dalam konteks rohaniah, spiritual, tidak berbanding lurus begitu. Ada orang-orang yang ketika diuji kemiskinan dalam posisi tidak beruntung, lalu mereka penuh dengan ketaatan. Tapi sebaliknya, ketika diuji sedikit saja nikmat dari Allah, kenapa saya katakan sedikit? Karena sesuatu yang melimpah diberikan kepada kita itu jika dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat satu buah jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Kemudian air yang menempel di jarum itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita, dibanding dengan lautan yang begitu luas. Itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita nanti kelak. Itu saja sudah membuat seseorang kadang lupa dalam kehidupannya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai salah memasang parameter ya. Jangan salah memasang indikator ketika ingin menilai sesuatu keberhasilan atau kesuksesan itu hanya dalam aspek-aspek duniawi ya. Nah, sehingga kemudian tadi disebutkan bahwa ini sudah orang ini melakukan pelanggaran, melakukan dosa luar biasa lah gitu ya. Tapi kemudian kenapa mereka masih nyaman-nyaman hidupnya atau bahkan mendapatkan kesuksesan kalau kita lihat secara lahiriah. Nah, bisa jadi tadi yang disampaikan Neng Ana, bisa jadi bahwa itu adalah sebuah istidrot. Istidrot itu adalah pemberian Allah SWT kepada seseorang yang diberikan terus-menerus tanpa batas. Dengan harapan apa? Agar kemudian ya mereka akan tergelincir terus semakin.

0: kesehatan itu sebuah ujian, kemudian sesuatu yang tidak enak menimpa kepada diri kita juga sebuah ujian, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman dalam keteguhan iman yang sesungguhnya, mereka diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu bersyukur kepada Allah. Tapi ketika mereka ditimpakan sebuah kebangkrutan atau kerugian atau ujian yang menimpa dirinya, maka tidak membuat dia berpaling kepada Allah. Begitulah keistiqomahan dan konsistensinya orang-orang yang beriman dengan penuh keteguhan iman itu. Nah, bisa juga memang kesempatan ini Allah memberikan waktu kepada mereka. Saya berikan nikmat yang lebih terus-menerus. Mereka akan kembalikah atau justru nikmat itu akan membuat dia menjadi semakin jauh tergelintir. Nah, ini bisa juga seperti itu. Kalau kita mendengarkan kisah Fir'aun ya, Fir'aun itu dalam konteks kesederhanaannya sering diceritakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah sakit tuh Mbak Ana. Jadi artinya kalau tidak pernah sakit, apakah mesti kemudian Fir'aun itu, oh berarti orang yang beruntung tuh, berarti orang yang luar biasa? Tidak demikian. Buktinya tidak ada orang yang simpati kepada Fir'aun saat sekarang. Buktinya apa? Ketika dia mempunyai anak, tidak ada yang anaknya diberikan nama Fir'aun gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan mereka menjadi satu catatan sejarah bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang penuh dengan kezaliman yang ada pada diri. Jadi kembali lagi kesimpulannya, parameter kebaikan, parameter keberhasilan dalam kita menjadi hamba, pengabdi kepada Allah, tidak selalu diukur dengan keberhasilan, kesuksesan duniawiyah yang tampak secara kasat mata. Insyaallah begitu Neng Ana.
1: Nah, berarti supaya kita jauh dari perbuatan zalim, bagaimana nih Ustaz cara menghindarinya Ustaz?
0: Ya, kalau kita berbicara tentang cara menghindarinya, tentu sudah hal yang praktis sekali ya. Artinya hal-hal yang praktik dalam kehidupan sehari-hari yang mesti kita tunaikan gitu. Tidak lain adalah kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul-nya. Artinya apa? Bahwa tidak ada satu guidance of life, tidak ada satu petunjuk dalam kehidupan ini kecuali adalah back to Quran ya, kira-kira kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitab suci bagi umat Islam begitu. Itu satu-satunya cara. Sehingga orang-orang yang kembali kepada kitab suci yang sempurna ini, kepada Rasul yang sebagai uswah hasanah ini, tentu disitulah kita akan menjaga diri kita dari perbuatan kezaliman. Yang kedua, tentu menyadari bahwa hak kewajiban yang melekat pada diri kita. Orang berbuat zalim kepada sesama itu lantaran karena dia lupa terhadap hak kewajiban yang melekat pada dirinya, batasan-batasan pada diri. Kenapa seseorang menzalimi orang lain dalam bentuk harta misalnya, dalam bentuk hak orang lain misalnya? Karena bisa saja dia dihinggapi dengan perasaan tamak atau rakus ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga terkadang melupakan atau merampas bahwa di sisi lain ada hak orang lain. Nah, jika itu kemudian yang terjadi, maka dipastikan orang tersebut akan terjebak ke dalam kezaliman sama hamba, merampas hak orang lain yang itu bukan hak atas dirinya. Nah, itu tadi bahwa menyadari posisinya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orientasinya bukan bagaimana saya mendapatkan keuntungan yang banyak dari saudara saya, atau bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu dari saudara saya tanpa memperhatikan aspek mereka, keselamatan mereka, dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang beriman selalu memikirkan bahwa bagaimana saudaraku ketika dalam keadaan lapar, maka aku pula juga merasakan laparnya. Semangatnya begitu, rirohnya begitu, sugestinya begitu. Bahkan khairun nas anfa'uhum linnas, kalau dalam satu hadis itu. Jadi sebaik-baik manusia itu mempunyai manfaat, nilai manfaat kepada orang lain. Itu adalah sebuah frame parameter Rasulullah yang diberikan kepada kita. Gambaran globalnya seperti itu. Mengejawantahkan spesifik-spesifiknya banyak dalam sendi kehidupan. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan saat sekarang, orang lain dalam keadaan lapar, sementara kita, orang lain dalam keadaan lapar tidak bisa tidur karena laparnya, sementara kita tidak bisa tidur karena kenyang yang ada di perut kita. Itu kan berarti bukan cerminan orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada sesama. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang

0: mesti dilakukan ya menumbuhkan self control sosial. Sering terjadi kadang-kadang nilai kemuliaan pengabdian kita kepada Tuhan itu hanya berorientasi kepada ibadah-ibadah yang bersifat ritual gitu ya. Sementara banyak ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah atau non ritual itu, termasuk ibadah sosial, aspek sosial kepada orang lain, ini sering kita lupakan, sehingga hanya terjebak pada bagaimana ibadah kita sendiri yang itu hanya hubungan pribadi kita kepada Allah dan pahalanya pun pribadi kita kepada Allah. Tapi kalau kita mempunyai ibadah kepada sesama insan, di samping kita mempunyai khairun nas, kebaikan kepada sesama, maka kita punya pula kebaikan di hadapan Allah atau pahala di hadapan Allah. Oleh sebab itu jika kita ukur komposisi Al-Quran itu ya 20% mungkin itu adalah perintah-perintah untuk ibadah dalam bentuk ibadah mahdhah atau ibadah ritus, ibadah ritual. Tapi 80% dari Al-Quran itu adalah berisi tentang ibadah-ibadah sosial, sesuatu yang berdampak kebaikan kepada sesama manusia. Namun terkadang kita terjebak ke dalam yang ibadah 20% tadi, tetapi lupa kepada ibadah yang 80% tadi. Paling tidak dalam waktu singkat itu 3 poin itu Mbak Ana mungkin ya, yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kezaliman dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Mbak.
1: Baik, pokoknya pusatnya itu di kembali lagi ke apa yang ada tertulis, perintah-perintah dari agama di Al-Quran gitu nge, Ustaz nge.
0: Iya.
1: Oke, okay. Ustadz mungkin ini bisa masuk ke konklusi karena kita sudah masuk ke sesi terakhir nih Ustadz.
0: Ya baik Mbak Ana, terima kasih waktunya. Takning rahimakumullah, di penghujung cahaya pagi pada pagi hari ini dengan tema zalim, maka mari kita selalu jaga diri pribadi kita. Tidak ada satu jaminan bahwa ketika hari ini kita beriman kepada Allah kemudian esok pula kita masih berada dalam posisi beriman. Tidak pula ada satu jaminan ketika hari ini kita masih menebar satu kemuliaan, kemudian besok kita bisa menebar pula kemuliaan. Oleh sebab itu, mari kita tunaikan kesempatan yang hanya berjalan dalam satu kali ini untuk melakukan prestasi kebaikan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pula baik kepada sesama insan. Jika itu yang menjadi ausa dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terselamatkan dalam kehidupan dunia ini, dan semoga kelak dipastikan kita menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan akhirat. Dan seluruh pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan sehat lahir dan batin. Amin. Dan semoga amaliyah ibadah yang dilakukan adalah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Cak Ning, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih caning niku mau injih kita sampun mendengarkan tausiah dari Ustadz Suprianto dari Kecamatan Sawahan, KUA Kecamatan Sawahan, Kemena Kota Surabaya. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya setelah ini caning. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Saat ini Pemkot Medion Jawa Timur membentuk relawan pendekar hijau sing jumlahi ono 170 uang kanggo mengawal pelaksanaan gerakan pilah sampah teko omah sing dicanangno Pemda setempat kanggo upaya penanganan sampah berkelanjutan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampekno pendekar hijau iki duwe peran penting sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat nang jerone mengelola sampah lan sumbere. Menuruti keberhasilan program iki gak mek bergantung pada pemerintah tapi yo partisipasi aktif masyarakat nang tingkat lingkungan.

0: Kabar liane caning BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan ngelakono sosialisasi mitigasi bencana lan ngejak poro siswa kanggo sadar bencana sejak dini pas wayahe momentum MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2016-2017. Menurut Kalaksa BPBD Magetan Eka Radityo, ono sejumlah sekolah nang Kabupaten Magetan sing dadi sasaran edukasi lan sosialisasi tanggap bencana. Di antarane MI Nahdlatul Ulama Barat, SMAN 1 Magetan, SMAN 2 Magetan, SMAN 3 Magetan, SMKN Poncol, SMPN 1 Kawedanan, dan SMK Panca Bakti Magetan. Jakning iku moyorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga ketemu manenang woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugengnya jang-janing, ayo, ayo, lagi lapar, yo, sibuk, ya, sibuk, ya, ya, wes, masih yo sibuk, kupingnya cek podo on kape, yo, ngurungokno perupapat, yo, nah, lek ngono, cak ning, saiki sampean takjak, gawe, ngurungokno siaran bangun deso, temane paketan garai salah paham, kira-kira kaya apa ceritane, langsung wayo kita mirengaken bersama-sama sarang-sarang caning siaran bangun deso dinten iki tanggal 16 Juli tahun 2016 paketan garai salah paham.
1: Caning sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya dinten iki damel topik paketan garai salah paham. Wusono kita saking studio ngaturaken sub

0: Hei mbak.
1: Apa?
0: Ruh gak sih, aku kemari check out loh, kan ruh gak sih?
1: Ya ampun.
0: Check out iku lo klambi. Ruh gak, mari mana kan aku HP.
1: Oh iya, promo geden-geden yuk ini. Mbak, sampein pesen apa?
0: Oh, aku dah. Goreng tak buka sih paketku, mau kan Joko.
1: Aku anak sih goreng teko.
0: Apa?
1: Apa ya mau? Parfum.
0: Aku ya tuku sepatu, klambi, gelang itu ya Allah, ake lo mbak.
1: Parfum-parfumku, aku kan tuku parfum yuk.
0: Iya, mari nek. Ah, dewek ku ae gak sih apa didelok ae ku lho ndek kotak paket iku lho ndek ngarepe kos iku lho.
1: Kan biasa dek kayak kono ya. Tuku apa ae sih?
0: Coba iki dibuka, Mbak.
1: Heeh. Loh. Parfum di.
0: Loh. Iki yo, Mbak yo. Klambiku iki lho kok koyo suwek kabeh iki yo apa sih? Kok koyo ana sing buka yo apa sih? Iki sapa? Paling iku ya, Mbak yo, tonggo sebelah iku lho, Mbak. Lanang-lanang iku lho.
1: Mbok lanang-lanang kok glatik sih?
0: Kak tangane ku lo ya Allah, mekitik.
1: Mbok, gak iso tuku dhewe ta, wong ya kerja lho.
0: Iku lo, tangane ku lo, mesti buka-buka. Ancane kok gak seneng aku iki.
1: Ya apa terus? Duluan parfumku gak separo.
0: Iya, iki lo. Coba engko lek misal areke iku yo. Rene ngono lo gak apa ngono di ditakok iya ya apa, Mbak?
1: Iya iya takono. Arek kok serang gluwat iki lho delon nah mosok wis ngerti jenenge lho beda. Jeneng Aurel, Cila kelah mosok ya gak ketok sih.
0: Jenenge kan wis ana tulisane sih. Salah tak, bayar aku iku.
2: Tapi aja gopo sik paling-paling lho ya duduk arek lan-lanan paling itu kok kurire ya apa ayo.
1: Duh, gak mungkin gak sih.
0: Gak mungkin aku iki bestian ambek kurire.
1: Besti jare.
0: Iya wingi ku wis aku di WA kurir kan, Mbak, paketnya sudah datang. Saya taruh di kotak biasanya ya. Ya wes tak bales. Iya, Mas. Makasih.
1: Masa tulisannya lo pesanannya sudah di itu, sudah diambil sama apa yang punya.
0: Iya, sudah diterima kan, Mbak?
1: Sudah diterima. Masa kayak ngono?
0: Kok iso iki lo delok entah. Coba Mbak cekan iku parfummu iku lo.
1: Deloan
0: berkurang kan?
1: Gak, lah iya gak ada separuh kok ngomong
0: sih. Kok iya di entet iki koyo ambe lanang-lanang iku lho nglati.
1: Enggak ini lho. Ya apa? Delok gak separuh.
0: Parfumku iki lho, Mbak. Parfumku iki apa larang iki, Mbak?
1: Gonanku ya lumayan Mas ya promo ya.
0: Wangi nih ku lho ya koyo kembang desa ngono iku lho. Kok iso Saman gak kelangan ta, Mbak?
2: Lah aku sih enggak, soalnya wingi tak joko aku gak ono manek paket sih sing durung diiku.
1: Aku sih iku ya agak joko soalnya kan wingi pegel terus mager aku joko mengisar iki lapo.
0: Iya iki mau ya aku makane aku perasaanku gak enak makane mau tak cek kan pakete gak lito kan berkurang ya kan
1: pasti gua arek lanang-lanang loro iku
0: berarti arek anyar iku kan.
1: Iya
0: arek kos anyar iku yo ya Allah mesti
1: gladik
0: tangane ku lo nyolok di
1: sumpah, ya apa terus iki?
0: Iya, kok coba lek misal
1: ana CCTV tak kok gak sih?
0: Iya, coba menel lek misal areke apa ketok ngono ya, soalnya koyo edeke iki
1: nak dhuwur
0: koyo edeke iki apa sekat nyar ya, sekat mulai kerja ya. Engko lek mulai kerja kok di labrak ae wis.
1: Iya, labrakan wis ae takon kok.
0: Meneng-meneng kok senengane tangane dawa.
1: Paket kene bayar eh.
0: Lah ya. Ya yes, Mbak, menelek misal dekne teko ya, deke moncong ngono ke permukaan.
1: Ke permukaan.
0: Iya, di apa dilabrak ae wis.
1: Iya.
0: Iku raine meneng-meneng tapi
1: ngajar. Ketoke meneng
0: jukukan rambute iku.
1: Kaya klimis tiga minyak iku paling.
0: Kaya gak atus seminggu iku.
1: Iya pasti gak kramas.
0: Wis. Coba menelek misal areke ketok ngono dilabrak ya Mbak, ayo Mbak.
1: Ya ayo.

0: buka sekolah aku lah tekan kok. Bung.
1: Iya, napa rek?
0: Lapo?
1: Sopo arek nyat loro iku lho. Lanang iso njogo parfumku, Bu.
2: Maksudnya njogo parfummu iku nang kamarmu nyolong parfummu.
1: Kudu, Bu. Aku kan tuku paket.
2: Iya.
1: Terus mari ngono dibuka digawe, Bu.
2: Dibuka digawe.
1: Iya.
2: Ya rek kon bayar lah wis to beres.
1: Aku lembune yo iku parfume dhek ya apa, Bu?
0: Bu, iku lho. Ben
2: aku rek ngelakon iku parfume dhek. Berarti kan sing bayar iku sapa?
1: Aku, Bu. Iku parfumku wis tak bayar. Karek njopo lah kok dijoko arek loro iku, Bu.
0: Iya, Bu. Ya wis, Allah.
2: Wis terbukti ta awakmu ngomong koyo ngene iku.
1: Wis, Bu, ana CCTV-ne lho.
2: Saking ini lho rek, soalnya parfum semua orang kulan ake podo yo. Tadi nenek nudu-nudu ku hanya mengira-ngira ku ojo. Soalnya apa, iku jenenge apa fitnah. Tapi, fitnah hari nyolong, karena hari kan nyolong.
1: Tapi gak fitnah kok, Bu, ono bukti aku ndelok CCTV kok.
2: Si, yang unu arek ono ono oma apa enggak, ono kamar apa enggak?
0: Kaya aku Bu, ya aku lo mendekem dek kamar aku lo mesti kas apa yo, mesti kak kelam berbau rambe tonggo tonggo eh. Ayo
1: Siliana lo metu Bu, masa saya kak kelam metu.
2: Yo wes, yang ini ayo diparani, ditakon sing jelas, ojo kesusu nodo nodok, kak api. Ayo, le, metu le.
1: Jol metu jol.
3: Oh iya.
2: Sing apik, gak oleh koyo ngene iku jenenge sapa?
3: Julian, Bu.
2: Oh, beke jul-jul sapa? Julian, awakmu tuku parfum ta?
3: Lho, aku tuku, Bu.
1: Kak iso ku iku parfumku.
3: Aku tuku parfum.
2: Iya, si, rame-rame.
0: Lah iya, Bu, mesti gak ngaku iku lho.
1: Wah, iku parfumku.
2: Sik kon yo tuku merek ngene ta, Yoan?
3: Lho iya padha, Bu, parfum mbok merek e, Bu.
2: Wis mbayar apa durung?
3: Wis.
2: Tuh, iki jare wis bayar. Ya apa sih rek bengong aku rek.
0: Alamat. Coba iku deloken
1: niku.
2: Sik, sing ndo ngarep mau parfume sapa?
3: Parfumku, Bu. Tak gawe.
2: Sing go kamare Julian ki parfume dhewe jarene. Lah sik go ngarep kok mang ono parfum sitok mang pesenane sapa? Tur jopo.
1: Iku paling gone dheke Bu agek teko sing nak kamar iki gonanku.
0: Iya, Bu.
2: Jepun sing pakai tenungan kemang parfum mang deloken apa iku nekmu apa neke Aurel deloken
0: sapa Bu iku lho tulisane Jul ngono loh
3: jenengku dhewe iki lho
1: deloken iki lho kan paketmu iku parfumku mau buka
3: loh iya ta
0: iki lho deloken
2: lho jenengmu Jul
3: lho iki tak kira parfumku e
2: berarti sing mbok gawe iku parfume Aurel ngono lho. Hei, mana-mana aku didelok, diwoco jenenge cek gak salah, jepue soalnya kok kos-kosan aku rek pakai tante koknya ditumpuk kok kuniku kabeh ngono lho
0: gak ya, Bu
2: wami koyok ngini, rek
0: matane aku lho ngelok HP ya, emang kan gak bisa ngelok ku apa jenenge paketnya dewe
1: masih aku tekan di ojo ngasal lah njoko masa anak jeku gak bisa ngelok
2: wis ngene cek kamerani wis parfume iki duwe ono regane piro duwe ono ya cek gak rame cek tuku mana cek pesen mana iku PN ngono ah
3: ya wis tak gantene parfume prane yo lek salah ya kita kira parfumku dhewe
2: iya wis gak popo lah wong cene jeneng wong wong iku ono salahe wong joko iku mang meneh ben iku nek joko diwaca sing temen iku jenenge mosok jenenge Aurel iku iso mbok buka
0: ndak yo nglatih kok anjane mesti gak didelok dhisik
1: lanang nglatih
3: ora roe
2: lirono nek perlu deblono ngono lho dua kali lipat lho duwe ngono lho cek seneng arek.
3: Oke okay, okay, ya wis.
0: Piro iku?
1: Cepetan.
3: Duh, tak ganti dua kali lipat iki lho. Piro sih? 20.000 wae.
1: 20.000.
0: Oh, 100 iku.
3: Ya wis tak kei 250 iki lho.
1: No. Ngene kan iso damai sih.
2: Gak apa-apa.
3: Ngamuk-ngamuk ae.
1: Lah kok salah.
3: Lu gak aru aku, jenenge manungsa.
2: Ya wis. Lah, sing kok ngarepi kok nek mu yo pisan iku cukup pisan. Kok jan de parfum rong botol.
3: Oke, okay, ya wis.
1: Parfum kono.
2: Cek orang mau dengar, wis jam sepuro.
3: Tegone rek, ngamuk-ngamuk ngono kon.
1: Ya papa.
3: Ya wis, jam sepurane ya.
0: Ya.
2: Lah ngene lah enak sih rukun menemben iku. Sembarang barang kudu diteliti, dideloki ya. Ojo sampah salah mana. Jenenge wong paketan rupane padha-padha akeh koyo ngene iki lho ya. Iki lho nek sapa ae sak kelombruk ngene iki ya. Mangakno nek iso ku wis tuku langsung nang toko tarik ojo pesen-pesen nang ngene online. Ngene iki ribet ae.
0: Ya, Bu.
2: Aku mau masak gosong iwak kungku. Wis tak tinggal.
0: Iya, wis. Ya wis, Bu.
4: Semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: aktual.
1: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Jawa Timur memanfaatkan sebagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau alias DPHCHT sing ditompo nang tahun anggaran 2016 iki kanggo ngewangi kesejahteraan buruh tani lan buruh pabrik rokok nang wilayahe. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos nang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Pemkab Sumenep Erwin Hendra nyampe no bantuan nang buruh dan tani tembakau dan buruh pabrik rokok iki berupa bantuan langsung tunai alias BLT. Saiki proses validasi data calon penerima bantuan lagi dilakokno karo tim khusus kanggo dibentuk Dinsos PPA Sumenep.